kekasih sekalian, bila melihat kepada ayat ini, ini adalah tempat untuk menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kuliah yang lalu kita bincang tentang keindahan syurga yang terlalu tinggi untuk digapai, maka neraka juga merupakan tempat kepedihan, siksaan yang tidak terjangkau oleh imaginasi manusia. Jadi nerakalah tempat Allah menuangkan seluruh kemurkaan dan juga laknatnya. Tiada yang masuki neraka ini melainkan orang yang sengsara dan hina. Seperti mana pun kesakitan yang kita tanggung di dunia, ia terlalu kecil nak dibandingkan dengan kepedihan yang dirasakan oleh penghuni neraka. Siksaan neraka ini tuan-tuan bukan sahaja menimpa jasad, tetapi juga berbagai bentuk deraan psikologi yang sangat pedih. Sehinggakan sesaat berada dalam neraka itu mampu melupakan seseorang kepada seluruh nikmat dunia yang pernah dirasai olehnya. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, yang maksud pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penghuni dunia yang paling bahagia. Ia lalu dicelupkan neraka beberapa saat, lalu dikeluarkan dan ditanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan walau sedikit? Dia jawab, tidak. Tidak pernah, wahai Tuhan. Jadi api yang digunakan untuk membakar musuh-musuh Allah ni bukanlah api yang kita rasai di dunia. Kepanasan api neraka ni jauh berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan api yang terdapat di dunia. Api neraka ni punya kepanasan seperti yang mana yang disebut dalam hadis yang sahih, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dalam hadis sahih ini dari Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya api yang kamu lihat di dunia ni adalah satu bahagian dari 70 bahagian api neraka. Kalaulah begitu keadaannya, wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, api dunia pun dah cukup panas, bagaimanakah api neraka? Jadi warna dan sifat api neraka ni jauh berbeza dari api-api yang pernah kita saksikan di dunia. Kerana api neraka ni telah dinyalakan ribuan tahun sehingga warnanya berubah-ubah. Kan itu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW telah bersabda, uqida 'alan nari alf sanatin hatta marrat thumma uqida 'alayha alf sanatin hatta biyaddat ثم أوقن عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. Api neraka ni dinyalakan sama 1,000 tahun sehingga warna merah, kemudian 1,000 tahun lagi warna putih, 1,000 tahun yang berikutnya warna hitam, hitam legam. Hadis umpama ni tuan-tuan menjelaskan sebahagian dari panasnya api neraka nak dibandingkan dengan kepanasan api dunia. Padahal kepanasan api neraka ni hanya dapat diketahui bila seseorang itu dihumbankan ke neraka kelak. Moga Allah selamatkan kita. Jadi manusia ni satu makhluk yang lalai. Dia sering lupa kepada azab neraka yang sedang menanti. Maka Allah mengingatkan manusia dengan menjadikan hidup mereka ni bergantung dengan api. Masak ikan, masak kuah, masak roti, semuanya pakai api. Terkena air panas sikit, Allah melecur tangan. Terkena minyak sikit, Allah meletup. Jadi api neraka ni, bila diceritakan dalam Quran, barangkali sukar untuk difikirkan. Kata Imam Az-Zamakhsyari dan tafsirnya, maka Allah menjadikan api dunia untuk ditundukkan, digunakan oleh manusia. Kecil kawan, besar menjadi lawan. Itu sudah pun menjadi satu peringatan untuk sekalian umat supaya berjaga-jaga terhadap hukuman Allah di akhirat. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan, jangan, kau gelisah, aku hanya

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Regularly.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 8.15 minit pagi. Baik, kita beralih kepada laman cuaca negeri Pahang untuk hari ini. Jumaat 18 September 2026.
1: Ya, untuk negeri Pahang, ramalan negeri yang dipaparkan oleh Met Malaysia menjangkakan cuaca berjerebu pada sebelah pagi. Manakala ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang dan malam.
0: Dan suhu hari ini dijangka antara 24 hingga 35 darjah Celsius.
1: Dalam pada itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir awal pagi ini yang melibatkan kawasan Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Temerloh, Rompin dan Bera sehingga jam 5 pagi tadi, Ben.
0: Ya, betul. Jadi, orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melakukan aktiviti luar dan ketika berada di jalan raya, terutama sekiranya berlaku hujan lebat serta ribut petir.
1: Patut pagi tadi kita keluar kan, jalan basah.
0: Jalan basah, hujan malam tadi.
1: Dan dalam keadaan musim berjerebu juga ketika ini, anda dinasihatkan supaya memantau bacaan IPU semasa, mengurangkan aktiviti luar jika kualiti udara merosot serta mengelakkan pembakaran terbuka.
0: Dan pagi ni kami nak kongsikan sedikit perkembangan semasa serta peringatan kesihatan untuk menghadapi musim jerebu.
1: Okey. Berdasarkan status kualiti udara bagi negeri Pahang, Ben, pada pukul 7 pagi tadi, 18 September 2026 hari inilah, beberapa kawasan menunjukkan bacaan indeks pencemar udara atau IPU pada tahap tidak sihat.
0: Dan antaranya, daerah Jerantut mencatat IPU 110, manakala Temerloh 151, bacaan di mana lagi, berapa tempat lah di negeri lain kan, juga meningkat, terutama di, orang kata, di Batu Muda.
1: Ya, Batu Muda 152 ya.
0: Di Tanjung Malim juga meningkat kan.
1: Dikatakan tidak sihat. Dan bacaan tertinggi dalam paparan yang diberikan adalah Tasik Ipoh dengan IPU 173. Sementara itu, beberapa kawasan berada pada tahap sederhana termasuk Indah Mahkota dekat tempat kita ya. Kuantan dengan IPU 84, Balok Baru juga dah turun 83 dan Rompin 93. Namun begitu, macam Ben kata tadi, Temerloh masih tinggi ya.
0: Semalam kurang.
1: Saya di Temerloh semalam dah kurang.
0: Jadi kepada pendengar Pang FM, walaupun keadaan berbeza ikut kawasan, jadi kita semua perlu ambil langkah berjaga-jaga ketika musim jerebu ni kan.
1: Betul, Ben. Dan jika keadaan udara tidak sihat, seperti biasa, kurangkan aktiviti fizikal yang berat di luar. Kita faham, mungkin ada di antara kita yang rutinnya pergi brisk walk. Berjoging kan, berbasikal. Jadi mungkin waktu ini boleh kita rehat seketika kan, ataupun buat aktiviti di dalam bangunan indoor lah, gym ke kan, khususnya aktiviti yang mengambil masa lama ni, Ben. Jika perlu berada di luar, pertimbangkan penggunaan pelitup muka yang sesuai. Bukan apa, memang kita nak jaga kesihatan, tapi kadang-kadang saya tengok juga kan, tengah drive kan, kita macam mana dia berjoging dalam keadaan berjerebu. Saya selalu berfikir begitu sebab kalau kita tak selesa kan, Ben, kan?
0: Kalau berjoging kat Cameron Highland tu lain lah kan.
1: Itu lain. Sekarang boleh, Ben.
0: Dan untuk makluman juga, keadaan cuaca jerebu ini, orang kata seperti golongan kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, serta individu yang punya masalah pernafasan atau kesihatan tertentu, perlu lebih berhati-hati lah.
1: Betul.
0: Dan memantau keadaan diri lah. Kau boleh kurangkan aktiviti-aktiviti di luar.
1: Ya, dan satu lagi peringatan penting untuk anda, elakkan ya, cik-cik. Pembakaran terbuka, kita faham. Kadang-kadang ada rumah tu kan, dia kata, dah bersih-bersih, sapu-sapu-sapu-sapu, nak bakar. Sabun.
0: Datang alih tangan.
1: Jika anda nampak pembakaran yang boleh menyebabkan pencemaran atau kebakaran, mohon laporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Jadi makcik-makcik, sebelum membakar tu, tengok kiri kanan tau, ada yang memahati. Jangan ingat orang tak nampak. Jangan ingat orang tak nampak, ya, Ben.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi pendengar juga disaran untuk sentiasa dapatkan bacaan IPU terkini lah. Kerana kualiti udara boleh berubah, Ben. Betul. Macam semalam, okey, dia Temerloh ya. Di Kuantan pun saya dah kurang kan, sebab saya tengok IPU tu, di belah-belah Ipoh sana pula, tinggi kan.
0: Betul.
1: Jadi anda kalau boleh tu, duduk saja tu, boleh semak kan, IPU bacaan ni, IPU sekarang lah.
0: Baik, Untuk itu, jaga kesihatan, kurangkan pendedahan pada udara berjerebu dan pastikan pengudaraan serta keadaan sekitaran rumah sedar sebaik. Yeah. Dan musim jerebu ni kita sama-samalah ambil peduli.
1: Betul.
0: Jaga kesihatan diri, keluarga dan komuniti adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, yeah, jadi kepada anda, jaga diri, jaga kesihatan, sama-sama kita hadapi musim jerebu dengan lebih waspada ya.
0: Betul. Baik Afni, kita nak kongsikan juga ni daripada Pak Chu Safri Jerantut.
1: Betul.
0: Katanya pengguna jalan raya Jerantut Kelipis laluan di Jalan Bukit Timun terbeling terhalang penuh akibat trailer tandan sawit terbalik di kawasan tersebut. Dan untuk mahala Kelipis Jerantut, Lipis bagi kenderaan kecil boleh masuk ikut simpang jalan Kampung Kuala Retang, Kuala Lahang terbeling kan. Dan bagi kenderaan berat sila ikut jalan Jerantut Damak, Batu Balai ke Benta dan sebaliknya.
1: Jalan dalam ni, jalan kampung.
0: Jalan kampung.
1: Terima kasih Pak Chu, kongsi info terkini untuk mungkin pengguna-pengguna pendengar-pendengar kita yang on the way ya. Dalam perjalanan ke sana. Jalan tadi diminta berhati-hatilah, lebih lagi-lagi keadaan sekarang ada serta-serta tempat setengah tempatnya hujan ya.
0: Baik, pada jam 8.30 pagi nanti kita ada tetamu seketika apa ni bersama dengan Pengerusi Persatuan Pengasih Malaysia Negeri Pahang iaitu Encik Muhammad Razman bin Rahmat yang akan berkongsi mengenai penganjuran program Kenali Anak Kita. Anjuran Persatuan Pengasih yang akan diadakan pada esok bertempat di Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Unisas.
1: Okey, sebentar lagi ya, 8.30 minit. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Aha, Ben.
1: Baik, kembali bersiaran bersama kami, Ben dan juga Afni dalam Zona Aktif setiap Jumaat seperti biasa. Baik, Afni, kita nak kongsikan sikitlah satu topik pagi ni.
0: Okay.
1: Ibu bapa sebenarnya pasti orang kata mahu melihat anak-anak besar kan? Mm-hmm. Dalam persekitaran yang selamat.
0: Abang.
1: Yang terhindar daripada gejala sosial, khususnya penyalahgunaan dadah lah.
0: Okay, betul.
1: Jadi namun dalam dunia hari ini, anak-anak sebenarnya berdepan pelbagai pengaruh termasuk rakan sebaya, media sosial dan tekanan kehidupan. Jadi sebab itu ibu bapa perlu lebih orang kata dekat dengan anak lah. Mm-hmm. Mengenali pergaulan mereka dan memahami perubahan yang berlaku dalam kehidupan mereka.
0: Betul.
1: Baik, untuk membincangkan perkara ini Afni, kita bawakan program Kenali Anak Kita di 2026, sebuah inisiatif Satuan Pengasih Malaysia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan memberi penekanan kepada pencegahan awal serta kesedaran keluarga dan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah.
0: Ya, betul. Dan bersama di talian dengan kita pagi ini, Cik Muhammad Razman bin Rahmat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iaitu pengerusi Persatuan Pengasih Malaysia Negeri Pahang, menerusi talian telefon kita. Cik Razman, sihat ya?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
2: Sihat,
1: alhamdulillah. Cik Razman, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini.
2: Sama-sama, terima kasih juga.
1: Baik, Cik Razman, untuk tahun ini program Kenali Anak Kita yang dianjurkan bersama Persatuan Pengasih Malaysia dan juga Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Unisas akan berlangsung esok ya, 19 September. Jadi mungkin Cik Razman boleh kongsikan untuk soalan pertama, mengapa remaja hari ini dilihat orang kata lebih mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah? Mungkin boleh kongsikan.
2: Okay. Pertama sekali assalamualaikum pada pendengar-pendengar KM dan DJ. Salam Jumaat ya. Okay. So untuk menjawab soalan itu, sebenarnya ada banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan remaja ni terpengaruh. Tetapi saya akan terangkan faktor sepunya ataupun faktor yang utamalah yang sering dikaitkan dengan remaja dan penyalahgunaan dadah. Okey, pertama sekali adalah kalau kita tengok mereka ni secara fitrahnya manusia ni berkawan kan. Jadinya pengaruh rakan sebaya dan media sosial tu menjadi faktor utamalah. Sebenarnya ada terdapat kandungan-kandungan yang nama yang menggambarkan penggunaan bahan terlarang ini seolah-olah suatu yang biasa.
1: Baik.
2: Contoh apabila scroll media sosial kan, kita nampak apabila dia hisap dadah tu nampak energetik, nampak bersemangat. Jadinya memang secara fitrahnya lah remaja ni memang suka mencuba. Apabila dia nampak nampak cool lah kan, nampak cool, nampak menambah tenaga, nampak fokus, jadi perasaan ingin mencuba tu tinggi. Jadi apa, itu antara salah satu faktor.
1: Baik.
2: Menyebabkan mereka akan mencari dan mencuba. Dan begitu juga apabila dia berkawan dengan rakan-rakan sebayanya. Apabila rakan-rakan sebayanya tu dia menjalinkan hubungan tu mungkin bukan sehari lah kan. Sebab rakan sekolah, even kita pun tahu, kita pun masih ingat yang kawan-kawan tadika kita,
1: darjah
2: satu kita kan. Jadi dia membina hubungan. Apabila dia membina hubungan tu, apabila kelompok tu sudah menggunakan dadah, jadi dia rasa dia tidak diterima kalau tak dia ambil dadah. Kan? Kalau dia ambil dadah baru dia terima. So perasaan ingin diterima tu membuat-buat. Jadi dia kena ikut apa yang kawan-kawan ambil supaya mereka, dia diterima oleh rakan-rakan sebaya tu. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan kurang pengetahuan tentang risiko bahan-bahan itu. Bahan-bahan ini merujuk kepada substan lah, sama ada vape-nya, sama ada syabunya, heroin, ketum dan sebagainya.
1: Baik.
2: Ada di kalangan masyarakat ni menganggap setengah bahan seperti vape, pil ataupun bahan tertentu sebagai tidak berbahaya kerana nampak moden. Nampak bentuk dia tu, bentuk ada bentuk macam teddy bear, bentuk warna pink, warna yang terang-terang menyalah. Jadi tak nampak seperti benda tu bahaya. Dan ditambah pula dengan perisa-perisa, pelbagai perisa. Jadi bahan-bahan ni nampak menarik lah, menarik untuk dicuba, untuk diambil. Tapi disebabkan kurang pengetahuan tu, mm-hmm. dia mereka tak tahu yang itu adalah dadah. Mm-hmm. Ada sesetengah masyarakat juga ataupun remaja juga, mereka ambil dahulu dadah tu, mm-hmm. dan dia menganggap dadah tu cuma macam heroin, menggunakan jarum, menggunakan botol kan. Tapi sedangkan sekarang ni moden, maknanya ada yang boleh ditelan seperti vape, boleh diguna, senang diguna, mm-hmm. mudah diguna pakai kan. Mm-hmm. Maknanya orang luar pun tak tahu yang dia sedang menggunakan dadah. Mm-hmm. Jadi mereka ni sangat terdedah apabila pengetahuan tu tak tahu, oh rupanya yang dia ambil tu dadah. Mm-hmm. Jadi dadah tu dia anggap, oh satu yang macam dia menggambarkan dadah tu akan apa, cumpang-camping kan, macam tidur dekat jalanan, kota, tak. Dan yang ketiganya sebenarnya baik kanak-kanak, remaja, orang dewasa, mereka ada stres mereka sendiri.
1: Baik.
2: Tekanan-tekanan ni datangnya daripada pengalaman hidup. Mungkin daripada sekolah sendiri, mungkin daripada keluarga, dan sepanjang mereka berkawan, mereka ada cabaran, tekanan, emosi, stres tu. Jadi apabila tidak dikendalikan ataupun tidak diredakan emosi tu dengan baik, dengan cara yang sihat, mereka akan cenderung mencari jalan yang mudah.
1: Baik.
2: So, itu yang terlibat dengan masalah-masalah sosial, termasuklah penggunaan dadah, sebab ia menyembuh dengan segera. Jadi itu antara faktor-faktor yang boleh saya highlightkan lah.
0: Jadi kan, dekat sini kita nampak orang pertama yang harus memberi tumpuan kepada anak-anak adalah ibu bapa. Betul? Jadi apa yang boleh ibu bapa ni, kita ni sebagai ibu bapa, melakukan untuk benar-benar kenal anak-anak kita ni?
2: Sejajar ataupun selaras dengan nama model program ni, iaitu kenali anak kita, ianya tidak bermaksud ibu bapa tak kenal anak. Tetapi ianya merujuk kepada macam mana ingin mengenali dan menyayangi anak supaya tidak terlibat dengan dadah. Okey, jadi saya boleh kongsikan formula yang mudah. Ibu bapa ataupun pembimbing ataupun penjaga di luar sana boleh amalkan formula 3K. Which is yang pertama, kenali siapa kawan anak kita ni. Tak adalah kita pergi siasat dia, pergi bawa apa, teropong ke, pasang spy ke, pergi ikut, tak. Sekurang-kurangnya kita kena tahu anak kita ni berkawan dengan siapa. Dan tak salah pun kadang-kadang tu sebulan sekali, mungkin dua bulan sekali kita panggil anak-anak kawan-kawan untuk makan bersama, kan. Mungkin buat aktiviti bersama. Jadi kita lebih mengenali anak, siapakah kawan-kawan anak kita dan apa yang mereka minat. Kadang-kadang tu apa yang mereka minat ni yang mendorong kepada penyalahgunaan dadah. Which is apabila minat itu minat yang tidak sihat, aktiviti yang tidak sihat, kan, yang mendorong kepada masalah-masalah tingkah laku.
1: Baik.
2: Dan tingkah laku itu mendorong kepada penyalahgunaan dadah. Dan yang ketiga, aktiviti mereka dan bagaimana mereka menggunakan media sosial itu sendiri. Sekarang ni teknologi sangat canggih, kan. Jadi dia semuanya di hujung jari. Jadi kita pun tak dapat tahu, tak tahu apa yang mereka scroll. Jadi adakah kita perlu tahu apa yang mereka tengok? Tak. Apa kita perlu tahu, apa yang mereka perlu tengok berulang kali dan kerap. Kali dan kerap. Jadi dia ada, kita boleh trace dia punya algoritma, dia punya kalau sekiranya dia asyik tengok konten tu, dia akan sentiasa ada di FYP, kan. Dia akan sentiasa ada di depan lah. Jadi kita boleh tengok di situ. Dan yang keduanya, communication ataupun komunikasi. Komunikasi ni bukanlah bermaksud kita soal siasat dia. Apa dengan ada soal siasat lah, apa yang awak buat, kenapa awak buat macam ni, kan. Jadi itu membuatkan mereka tidak didengari dan tidak memberi peluang untuk mereka open discussion, perbualan yang terbuka, kan. Jadi kita perlu luangkan masa yang bermakna walaupun 15 minit sehari. So ibu bapa mungkin boleh tanya soalan-soalan yang mudah. Soalan yang mudah, 15 minit tanpa telefon, apa yang bermakna. Maknanya kita fokus kepada apa mereka nak bercakap. Jadi kita tengok matanya, kita duduk di sebelahnya. Mungkin juga kita tanya nada-nada yang sesuai. Contoh soalan-soalan yang mudah yang boleh saya berikan contoh di sini, seperti macam mana hari awak, hari ini macam mana awak, okey ke? So open ended, maknanya memberi satu soalan yang membolehkan dia elaborate, dia explain ataupun dia menceritakan kan. Jadi kemudian dengar. Jadi kebanyakannya kita ni apabila kita kerap kali bertanya soalan, kita tidak suka mendengar. Jadi apabila kita dah tanya soalan tu, kita berikan ruang dan peluang dan dengar dengan aktif apa yang mereka nak jawab. Dan yang ketiganya, kawalan. Satu tadi K, kenal, komunikasi, dan yang ketiganya adalah kawalan. Kawalan ini adalah boundaries ataupun sempadan. Sebenarnya anak-anak kita tak perlukan penjara. Dia perlukan pagar, dia bukan perlukan penjara. Itu analogi yang mudah. So pagar tu adalah sempadannya. Contoh, kita tetapkan batas masa yang keluar, masa keluar rumah. Okey, awak boleh keluar rumah. Kita dah kenal kawan awak, apa tujuan awak untuk keluar daripada rumah ni, dan kita tetapkan waktu. Okey, tetapi awak perlu balik pada pukul 10. Okey, tapi mak, saya kena balik pukul 10:30. Okey, bagikan accountability. Bagikan apakah accountable, apakah awak nak buat 10 sampai 10:30 tu. Kan? Pastikan benda tu berserta dengan apa bukti-bukti yang kukuh lah. Kan? Selalunya macam itulah. Dan apa dekat rumah juga mesti makan, contoh peraturan lunch mesti makan bersama. So peraturan tu ada sebenarnya nama peraturan rumah, tetapi kita sedang membina sempadan. Supaya mereka tidak mereka ada apa structure, distrukturkan dia punya apa tindakan ataupun gerak-geri dia lah di rumah tu, dan dia akan menjadi sebahagian berdirinya. Apabila di luar pun dia akan biasa mengamalkan sempadan yang telah diamalkan di rumah, insyaAllah.
1: Cik Azman, saya nak tanya jugalah Cik Azman, mungkin yang terakhir soalannya, apakah tindakan pertama yang perlu dilakukan ibu bapa jika didahsyat anak dia terlibat dengan dadah, apa perlu dia buat?
2: Okey, okey, untuk soalan itu sebenarnya dia dia tidak semudah seperti mana yang kita gambarkan lah kan. Sebab benda ni takut. Sebenarnya ibu bapa saya pun sebagai seorang ayah ya. Jadi sebenarnya kita takut lah. Kita takut benda itu berlaku. Tetapi apabila ianya berlaku, apabila ianya berlaku, memang akan panik. Akan panik dan apa tak tahu. Tak tahu nak pergi mana dan nak buat macam mana. Pertama sekali itu adalah tenang lah. Tenang sebab apa? Sebab kalau tak tenang pun dia dah berlaku pun. Kalau tenang pun perkara tu pun dah berlaku juga. Jadinya tenang is first lah. First step. Tenang dan jangan menghukum lah. Menghukum. Boleh tanya soalan. Cari sesuatu apa masa yang
1: Baik.
0: Okey Ben.
1: Itu penjelasan daripada Encik Razman bin Rahmat yang merupakan pengerusi Persatuan Pengasih Malaysia Negeri Pahang. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Encik Razman atas perkongsian dan penerangan mengenai program kenali anak kita di 2026. Dan kita harapkan Afni, program yang dianjurkan bersama Persatuan Pengasih Malaysia dan Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang ini dapat beri kesedaran pada ibu bapa dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan awal penyalahgunaan dadah.
0: Okey, jadi untuk pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut program kenali anak kita 2026 yang akan berlangsung pada esok hari Ben, 19 September 2026 dari jam 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di auditorium Tuanku Chancellor Uniksas Kuantan. Tapi Ben, saya kan kalau pun saya nak dengar apa perkaranya kita tak sampai lagi kan. Tapi mungkin boleh kita dengar satu lagu sebelum tu kita
1: boleh.
0: Cuba hubungi,
1: kita cuba dapatkan semula
0: dia untuk mengetahui apa agaknya tindakan pertama jika anda mengetahui anak-anak anda terlibat dengan penagihan dadah. Baik. Ya,
1: jadi terus dengar 5FM
0: satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan masih bersama saya, Ben, dan juga Rafi dalam Zona Aktif. Baik, kita nak bersama dengan Pengerusi Persatuan Pengasih Malaysia Negeri Pahang.
1: Ya.
0: Encik Muhammad Razman Tin Rahmat. Encik Razman, masih di talian?
2: Saya masih di sini.
0: Encik Razman. Mungkin tadi penjelasan mengenai orang kata tindakan pertama yang perlu lakukan ibu bapa lah jika mereka mengesyaki anak mereka terlibat dadah.
1: Ya.
0: Bukan satu benda yang mudah kan, Encik Razman?
2: Ya, betul. Okey, jadi kalau kita tengok apa pengalaman pengasih saya sendiri pun di dalam bidang rawatan dan pemulihan ni lebih 15 tahun ya. Jadi memang keluarga panik lah apabila anaknya terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun the loved one lah, sama ada anak saudara ke suami ke isteri ke, dan tadinya panik. Jadi apabila panik ni dia secara secara automatiknya kita lebih cenderung kepada macam judge, kita menghukum, menghakimi dia sebab kita tak dapat nak kawal lagi dah.
1: Betul.
2: Kita, cara kita berfikir kan. Jadi apa, jangan, kalau seboleh-bolehnya jangan membuat tuduhan berdasarkan andaian semata-mata. Contohnya apabila sertai program kenali anak kita ni, dapat information, dapat tanda-tanda, nampak mata merah je terus menghukum kan. Jadinya itu mungkin tidak membuat satu keadaan menjadi baik kan. Jadi contoh ayat-ayatnya seperti mana, saya risau dengan perubahan yang berlaku pada awak dan saya nak tahu apa yang sedang awak lalui. Itu lebih baik daripada awak ni memang ambil dadah ni, mata awak merah ni,
1: cara-cara kan? Cara untuk approach kita tanya tu kan,
2: Jadinya kita memerlukan masa lah, kita pun perlu masa untuk cakap dengan nada yang baik macam tu, dengan script yang baik macam tu kan.
1: Sebab terkejut kan,
2: terkejut, jadi kena tenang dahulu. So tidak disarankan untuk menghukumi, menghakimi ataupun menghukum ya. Okey, dan yang keduanya, dan yang ketiganya adalah dapatkan bantuan profesional. Okey, so seelok-eloknya ibu bapa ataupun penjaga, malahan guru-guru, ketua komuniti, ada di dalam simpanannya nombor-nombor telefon seperti AADK. AADK sendiri pun ada menyediakan apa, sukarela, secara sukarela mendapat rawatan. Dan boleh juga telefon pengasih kita sekarang ni berada di Bentong Karak, dari Komplek Pengasih Cinta Manis. So boleh anytime, boleh consult dengan kita, minta nasihat dan pandangan. Dan yang paling penting, ibu bapa perlu tahu bahawa mendapatkan rawatan tidak semestinya bermaksud anak terus berdepan dengan tindakan undang-undang. Sebenarnya banyak je pusat-pusat rawatan, NGO ataupun kerajaan yang menyediakan rawatan dan pemulihan secara sukarela. So matlamat kita ialah memulihkan individu, memulihkan anak kita itu sendiri. So membantu keluarga dan mencegah masalah menjadi lebih parah. That's why program kenali anak kita dibina pada tahun 2012 dan terus berlangsung sampai sekarang. Dan terbaru ni kita akan jalankan bersama UNICEF pada esok 19 hari bulan, bermula pukul 8 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari. Dan diserikan juga dengan persembahan artis iaitu Mama Aziz turut bersama dengan kita. Jadi saya menyeru ataupun mengalu-alukan kehadiran-kehadiran seorang sekitar Kuantan, khususnya kepada ibu bapa, ketua komuniti dan pemimpin komuniti ataupun pelajar-pelajar untuk mendapat information berkenaan dengan kenali anak kita ini.
0: Okay. Baik, terima kasih Encik Muhammad Razman bin Rahmat yang merupakan Pengerusi Persatuan Pengasih Malaysia Negeri Pahang atas orang kata perkongsian dan juga penerangan mengenai program kenali anak-anak kita di 26. Macam yang Encik Razman cakapkan tadi, kita jangan menghukum. Sebenarnya cakaplah secara orang baik Baik, terima kasih sekali lagi Encik Razman.
1: Terima kasih Encik Razman.
2: Ya, sama-sama. Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi semoga program dianjurkan bersama Persatuan Pengasih Malaysia dan Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pang UNICEF ini dapat memberi kesedaran pada ibu bapa dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan awal penyalahgunaan dadah.
1: Betul, baik. Dan kepada pendengar Pahang FM, jadikan usaha mengenali, memahami dan membimbing anak-anak kita sebagai tanggungjawab bersama.
0: Jadi sekarang dah pun 8.52 minit pagi apa ni, ya. Pada jam 9 pagi nanti
1: kita beri laluan ya untuk utama 9 dari Wisma Berita Radio RTM.
0: Dan sampai itu kembali bersama kami dalam segmen Apa Cerita Netizen. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta amilis batam yang tertangguh dan mempunyai banyak rekor-rekor yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tertangguh.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setiadi Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, hanya El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hanya dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 9.18 minit pagi. Masih dalam Zon Aktif bertemankan saya Afni dan Ben pagi ni. Tapi istimewanya pagi ni Ben, saya selama ni saya tengok muka awak ya. Hari ni awak ke tepi Ben, jauh lari lah.
3: Saya pun nak balik ni, 9.21. Baik, sekarang dah pukul 9.19 minit pagi. Seperti biasa untuk jam terakhir dalam Zon Aktif pagi ni,
2: okay.
3: Kita bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen. Okey, kita sebelum kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita, Afni, saya nak kongsi awak satu perkara, Afni.
2: Okey.
3: Ini bukan mengaibkan lah, tak ceritakan pasal diri saya lah. Saya sebenarnya takut berada tempat yang tinggi.
2: Wow. Kenapa Ben? Tak, sebab awak lelaki.
3: Sebab saya ada satu perasaan. Saya tahu perasaan ni bila umur saya 15 tahun.
2: Okay.
3: Saya berani panjat pokok semua ni. Tapi umur 15 tahun,
2: mm-mm,
3: kawan-kawan waktu tu dekat kawasan perumahan saya tu ada satu tangki air. Tangki air tu agak tinggi lah. Jadi orang kat situ kata, okay, main tangki air. Sebab kita boleh nampak view cantik kan. View sawit semua dia kan. Kita pun panjat
2: air
3: lah. Panjat kan dia punya tangga kan straight macam tu kan. Kita panjat seronok lah, panjat nak tengok. Tapi masa nak turun tu baru saya tahu kelemahan saya. So jadi gayat saya, dia takut. So apa yang saya ceritakan ni berkait dengan tetamu kita lah. Tapi tetamu kita bukan macam saya. kan. Baik, Afni, kita nak perkenalkan tetamu kita dalam segmen Apa Cerita Netizen. Tajuk kita ialah Paskau Kibar Bendera Pahang di Langit Biru.
2: Kalau Ben gayat, tetamu kita tak pernah gayat.
3: Oi, tak gayat. Tapi kita nak tanya juga, ada tak perasaan begitu?
2: Okey.
3: Kan. Baik, kita nak perkenalkan tetamu kita. Tetamu kita pagi ini,
2: kita ada 5 orang ya, Ben?
3: 5 orang. Okey, kita nak perkenalkan kita ada Major Aizuddin Ben Ismail daripada TUDM, juga merupakan pasukan khas TUDM. Seterusnya Pegawai Waran Udara 2 Muhammad Mazwan bin Mat Nadir, juga pasukan khas TUDM. Seterusnya Flag Sergeant Franklin Anak Geoferi, Sekolah Latihan Tempur TUDM. Seterusnya Sarjan Udara Muhammad Azlan bin Muhammad, Sekolah Latihan Tempur TUDM. Dan Pegawai Waran 2 Udara Tiffany Jolie Sabat, juga daripada Sekolah Latihan Tempur TUDM. Selamat pagi.
2: Selamat datang ke konti utama kita. Lagi-lagi semangat. Kita dah dengar suara kan.
3: Baik, kita nak kongsikan sikit info. Infonya 18 penerjun Paskau diketuai oleh Pegawai Pemerintah Paskau Kenal Muhammad Mustafa bin Omar TUDM melaksanakan aksi penerjunan Jalur Gemilang dan Bendera Negeri Pahang dari ketinggian 6,000 kaki menggunakan 2 buah helikopter AW139 dari nombor 3 Skuadron. Jalur Gemilang dan Bendera Pahang berukuran 4 meter kali 6 meter dengan berat 8 kilogram dikibarkan oleh 2 penerjun yang bakal ditiraf dalam Malaysian Book of Record.
2: Hebat. Ya. Okey, baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Ben, kita nak terus tanya ya.
3: Terus tanya soalan lah ni.
2: Ya, tetamu kita ya. Kita dah kenalkan tim. Kita nak tahu fungsi ataupun libatan dalam servis.
3: Mungkin siapa siapa boleh mulakan. Duduk.
4: Saya dulu.
2: Itu kita nak dengar. Saya dulu.
4: Pelibatan dalam servis lah. Saya Major Aizuddin Ismail TUDM. Sebab selaku ketua skuadron X-ray dalam Paskau ni, kami ada 3 skuadron lah basically. 3 skuadron tempur. So salah satunya X-ray lah. Okay, untuk penerjunan ni pula, saya tak adalah sehebat yang lain-lain ni, tapi saya turut kontribusi dalam dalam pertunjukan hari tu. Saya membawa bendera militeri dengan membawa smoke lah. Tu je.
2: Okay, kita nak tahu tuan adalah penerjun ke berapa?
4: Hari tu saya yang terakhir.
3: Yang terakhir tuan
4: Yang terakhir land dan terakhir keluar.
2: Saya ada video tu yang terakhir.
3: Kita ada bukti. Kita ada bukti ni. Baik, terima kasih tuan. Seterusnya tuan mungkin boleh kongsi kat tuan tuan pula. Mungkin kongsikan fungsi dan juga ni kan.
2: Ya, penglibatan.
5: Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Sarjan Udara Muhammad Azlan di Mahmud. So, saya berkhidmat di Sekolah Latihan Tempur TUDM Bukit Iban, Abu Azam lah. So, saya bertugas di flight latihan para. So, saya selaku jurulatih bagi terjun lah. Setakat ni.
3: Oh, jurulatih.
2: Jurulatih berapa orang di bawah ni kendalian tuan?
3: Rahsia.
5: Saya barisan jurulatih saya sekali ni.
3: Ni barisan ni.
5: Barisan jurulatih saya.
3: Baik.
2: Ben nak try ke?
3: Saya tak nak.
2: Okey. Kita kita teruskan dengan tetamu.
5: Boleh?
2: Tetamu seterusnya. Sebelah Ben.
6: Okay, saya pegawai Udara 2 buat bantuan khas GDF Pascal. Saya pekerja sebagai kameraman untuk tim Pinnacle Formation, kameraman untuk Formation Skydive dan juga kameraman untuk tandem. Banyak punya rekod, saya dikasih tu lah. Banyak punya rekod, saya pegawai kameraman untuk tim Pinnacle Formation, kameraman untuk tandem. Pakaian saya dikasih tu lah. Banyak punya rekod, saya pegawai kameraman untuk tim Pinnacle Formation, kameraman untuk tandem. Banyak punya rekod, saya pegawai kameraman untuk tim Pinnacle Formation, kameraman untuk tandem. Tak semua orang ada skill macam tu.
2: Ya, betul kan?
3: Baik, seterusnya tuan mungkin boleh kongsikan tuan.
7: Alright, saya flight sergeant frontline daripada Sekolah Latihan Tempur. Sekarang saya berkhidmat sebagai jurulatih poin 7 lah.
3: Baik.
7: Macam yang Sarjan Azlan dah maklum lah, kami barisan jurulatih di sini. So kami mendidik mendidik dan melahirkan semua penerjun yang berada dalam TUDM.
3: Baik.
7: Especially lah, kadang-kadang kita pun membawa unit luar. Ramai yang kita telah lahirkan.
3: Baik.
7: Itulah sedikit about saya lah.
2: Setakat ini menjadi jurulatih berapa tahun?
7: Saya dah menjadi jurulatih hampir 8 tahun.
2: 8 tahun
7: lah saya dah jadi seorang jurulatih pagi terjun ni. Dan banyak perkara-perkara yang
2: cikgu.
7: Wow.
3: Yang wow kita nak tahu nanti tu. Baik, yang terakhir tuan mungkin boleh kongsikan.
8: Hai, selamat pagi semua sekali. Saya Pegawai Oran Udara 2 Tiffany Binti Elizabeth, berasal dari Sabah.
3: Baik.
8: Sama juga macam sahabat-sahabat yang lain ni. Saya daripada SLTT, Sekolah Latihan Tempur TUDM, yang berada dekat Muazzam. Okay. Saya salah seorang daripada diorang ni lah, jurulatih untuk parachute TUDM.
3: Tuan, pada hari sambutan hari kebangsaan ni tadi, tuan bawa jalur gemilang.
8: Ya, saya bersama dengan Pegawai Oran Udara Mazwan.
3: Dia
8: pay. Dia ada pay-pay macam tu.
3: Baik.
2: Kalau pegang kamera, kena bawa bendera juga tak? Ke kamera khas saja?
7: Kena bawa juga.
2: Macam mana tu, Ben? Mana nak
3: pergi kamera,
2: mana
3: kan?
2: Nak kena bendera ni?
3: Betul. Baik, kita nak terus kepada soalan kita untuk pagi ni. Kita nak tanya jugalah, mungkin siapa-siapa boleh kongsikan. Sebab kita ada tamu kita 5 orang. Kita tak tahu nak fokus yang mana satu. Mungkin siapa yang boleh bagikan.
2: Awak boleh keluar, Ben. Minggu depan saya jumpa awak.
3: Minggu depan awak seorang eh. Okey, saya nak tanya siapa-siapalah mungkin boleh kongsikan. Apa perasaan dan cabaran yang dihadapi semasa tempoh melaksanakan misi ni? Maksudnya setiap kali ada macam contoh baru ni kan, sambutan hari kebangsaan kan. Bila dipilih untuk melakukan misi ni, yang kata apa perasaan waktu itu dan cabaran? Macam ni macam tuan maklumkan, perasaan takut tu tetap ada. Tak hilang. Walaupun dah beratus kali terjun buat penerjunan kan, tapi perasaan takut tetap ada. Mungkin siapa-siapa tuan boleh kongsikan perasaan bila dipilih untuk setiap IBC ni.
2: Atau ni sekadar alah mainan je ni. Bawa bendera lah, makanan kan. Kita nak tahu juga.
6: Saya share sikit lah, perasaan tu excited. Sebab kita nak buat satu benda yang dekat Malaysia ni tak ada yang buat lagi.
3: Baik.
6: Kita tengok story ni semua international. Kita tengok kat luar. Kita tengok tu kita fikir, kita plan lah kan. Apa, kenapa dekat luar sana tu orang dah buat lama, tapi dekat Malaysia ni tak ada yang buat lagi. So kita set up team. Kita set up team, kita buat. So inilah team dia yang buat. So mungkin nak kata takut tu kan. Takut tu, dia takut ni kena ada sebenarnya.
3: Betul, betul. Okay,
6: sebab daripada takut tu, kita ingat semua benda. Kita ingat SOP, kita ingat safety. Kan? Tapi takut tu, dia akan hilang lah cerita dia. Dia akan hilang bila kita dah start terjun semua kan. So, itulah dia. Dan kata, benda ni nak letak team tu, kita ambil masa lah. Kita nak letak team.
8: Lama set up dia.
2: Ya.
3: Lama set up.
2: Nak serasi kan? Keserasian.
6: Lama
2: bukan
6: lama
2: senang lah.
6: Dua tahun. Kita nak buat, kita nak buat benda ni. Kita nak buat benda ni bagi jadi. Itu cabaran dia lah.
3: Betul.
6: Kita nak buat bagi jadi. So banyak benda lah kita lalui yang benda tu.
2: Saya dalam fikiran saya kan, sebab latihannya di tempat lain. Biasa kita latihan kat situ lah kita buat kan. Tapi ini latihan di tempat lain. Tiba-tiba kena terjun kat tempat lain. Bukan senang lah. Kan? Kita tak tahu macam kita mendarat tu. Yelah kalau latihan, biasalah itu pendaratan macam ni. Kita dah tahu kawasan ni macam mana. Tapi bila di kawasan tengah bandar ni kan. Tu kan? Macam mana ya nak mengagaknya? Ada tak nak terjatuh dekat bangunan ni ke bangunan ni ke?
7: Okey, macam yang Puan beritahu tadi lah.
2: Yeah.
7: Memang bila kita berlatih di tempat yang lain dan terjun di tempat lain, sebenarnya signifikan dia kami dah biasa dengan Pahang.
2: Okay.
7: Satu, sebab kami selalu membuat latihan dekat Pangkalan Udara Kuantan dan kita pernah terjun dekat sini pada 2018 eh. 2018 sebenarnya paling terjun dekat sini lah.
2: Okay.
7: So kita dah tahu dan kita sebagai penerjun kita dah mengorientasikan kawasan sekitar kita semua. Kita nak melaksanakan sesuatu penerjunan lah.
3: Baik.
7: So kalau kita tak peka dengan keadaan sekeliling, so dia akan meragut nyawa dan akan meragut membahayakan nyawa semua penerjun. Especially dia.
2: Okey. Okey Ben, seterusnya. Ben terus senyap lah.
3: Dah saya
2: nak keluar ke ni Ben?
3: Dia tengah mikir ni.
2: Apa yang awak fikir?
3: Ha, tengah terfikir sebab bukan senang. Satu tugas yang kata dia bagi tanggungjawab besar dengan satu misi walaupun kata terjun, walaupun
2: betul
3: macam tuan cakap tadi dah 800 kali kan. Tapi pasal takut tetap ada, perlu ada.
2: Ia boleh meragut nyawa.
3: Sebab dia risiko kan benda macam ni. Jadi persiapan rapi tu perlu buat lah. Okey, saya nak tanya jugalah kepada mungkin kepada Pegawai Warden 2 Udara Tiffany Jolly Sabat. Yang kata pernah tak hadapi satu situasi yang cemas ketika tuan melakukan apa-apa misi?
8: Misi dalam payung terjun ni lah.
3: Ya, saya.
8: Kalau macam tanya dalam tim ni, benda tu semua dah memang macam permainan dah.
3: Baik.
8: Okay, dah banyak kejadian berbelit, berbungkus dengan payung apa semua. Tapi kita ada dia punya, apa dia punya drill-drill dia. Kita kat bawah sebelum kita dah buat satu-satu pertunjukan tu, kita dah apa orang panggil dead dive. Kita imagine apa yang apa yang akan berlaku kat atas. Kita akan plan betul-betul kat bawah ni lah. Dari semua sudut sekiranya berlaku, berbalut, berbungkus dengan tu, dah kena bincang orang siapa yang perlu buat apa tindakan untuk membuang payung. Kan, dia tak boleh kalut-kalut. Dia semua daripada perbincangan dan komunikasi ke atas. Dia tak boleh kalut-kalut ke atas.
2: Okay.
8: So kalau melalui perbincangan atau komunikasi ke atas tu atau dengan preparation yang cukup kat bawah, benda-benda tu boleh inilah, boleh diatasi. Kalau tanya pernah jadi apa semua tu, pernah jadi banyak kali. Yang ni banyak kali dibungkus dan membungkus.
3: Maksudnya tu bila jatuh tu macam mana keadaan tu?
8: Ya, kalau bila jatuh, bila terjadinya berbalut kepada dua orang, okay, beban yang paling berat adalah kat atas.
2: Sebab
8: ada dua orang kat bawah yang payung dia tak berfungsi, tak kembang. So beban dia pada tangan ni lah, tangan dia, tali yang halus tu dia akan terpaksa menampung. So dia terpaksa keluarkan yang dua tu untuk clearkan payung tu, clearkan payung yang
2: kau mudah lah,
8: pada dua tu.
2: Saya belik awak tu kan.
8: Itu antara yang paling ni lah, paling kita tak nak lah benda-benda
2: ni.
8: Kita akan, kalau kita ambil yang baru-baru ni, kita akan ajar supaya dia datang dengan keadaan tenang, payung tu keadaan tenang, dan dia stop stabil baru datang merapat ke jumpers yang lain. Dia tak nak dalam keadaan terlalu laju. Bila terlalu laju tu yang akan jadi rapkan pada jumpers yang lain.
3: Jadi kadang angin tu juga mempengaruhi jugalah tuan eh.
8: Ah betul. Ah. Angin tu pun kadang kadang bantu kita untuk nak pergi ke kalau kita tengok video tu kan kan seorang-seorang datang ke apa orang panggil rumah base. Ha. Ah, orang panggil base. Seorang-seorang kalau angin tu datang daripada hadapan kita, kadang-kadang dia susah kita nak sampai sebab angin tu tolak kita ke belakang. So kita nak angin tu datang daripada belakang kita untuk dia bantu kita tolak ke ke apa target kita tu.
3: Dia tak kuis yang kaki tau Afni. Tak ada nak sampai nak kuis tak ada.
2: Kalau saya je dia kena pergi.
3: Ni pukul 10 nanti kita boleh naik atas bangunan ATM ni buat Afni.
2: Tak apa, terima kasih. Risau.
3: Okey, sebenarnya banyak lagi soalan kita nak tanyakan pada tetamu-tetamu kita, daripada tuan-tuan kita ni ramai lagi. Ada lagi soalan-soalan kita nak tanyakan sebab kita mewakili netizen untuk bertanyakan soalan.
2: Sebab
3: netizen pelik-pelik soalan ni nak tanya itu nak tanya ini kan. Nanti kita bawa netizen patut ni atas tadi. Baik, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami selepas ini hanya di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM, Darah Satria menghiburkan anda 9.36 minit pagi. Masih bersama tetamu-tetamu kita.
1: Betul.
0: Kita asyik tau mendengar.
1: Ya, sampai ni ha, tuan-tuan kat sini pun menjawab soalan-soalan pada netizen di TikTok Pang FM. Macam-macam soalan tanya, nak jadi jurulatih kena tempoh berapa lama. Jadi tuan pun explain tadi.
0: Ya, betul.
1: Macam-macam, tapi tak apa, nanti kita sambung sekejap lagi. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut. Baik, kita nak teruskan dengan kita punya tetamu-tetamu kita ni. Kita nak tanya kepada Meja Aizuddin dan juga Saja Muhammad Azlan ya. Okey, kita nak tanya, difahamkan Meja Aizuddin dan juga Saja Muhammad Azlan dah 300 lebih ya penerjunan ya sepanjang berkhidmat ya.
2: Betul.
1: Mungkin kami nak tanya jugalah. Pengalaman pertama kali terjun tu macam mana? Pertama kali tu.
2: Kalau kata pengalaman kali pertama tu pada saya lah. Setiap kali penerjunan tu memang penerjunan kali pertama lah. Dan
0: perasaan
2: setiap kali penerjunan lah, betul, perasaan dia tu tetap sama. Masa pintu buka dah rasa cuak lah. Rasa nervous dia nak keluar tu. Pintu buka, kita nak keluar daripada pesawat tu. Tu pun datang lagi nervous dia. Dah fall tu kita lupa kejap. Masa nak buka payung tu kita akan cuak sekali lagi.
1: Oh, dua kali cuak.
2: Sebab kita banyak benda kita fikir, payung takut tak kembang. Payung ada masalah
0: kemungkinan
2: kan. So kat situ dia timbul lagi rasa takut dia tu lah. Tapi bila payung dah selamat, dah kembang elok, kita lupa diri balik.
0: Lupa diri tu sebab apa?
2: Sebab kita dah payung dah okey, okay. Lepas tu kita dah tengok view shock semua.
1: Dia macam main flying fox.
2: Dia seronok kat situ. Lepas tu bila dah dekat nak land tu, datang balik rasa takut. Sebab risiko dalam penerjunan ni antara dia, waktu land tu lah banyak-banyak kejadian yang patah kaki, ada yang lagi teruk sampai apa, sampai boleh kata lumpuh kejap.
0: Okey, macam tu.
2: Itulah tu antara risiko-risiko yang kita selalu fikirkan lah waktu terjun ni.
0: Setakat pelibatan tuan-tuan sehingga sekarang kan, pernah tak mengalami kecederaan-kecederaan serius macam tu?
2: Alhamdulillah, saya setakat ni okey lagi.
1: Okey lagi.
0: Alhamdulillah lah kan. Setakat ini pernah patah tuan?
3: Saya dah dua kali patah.
0: Dua kali
3: kaki kan? Kiri dengan
0: saya nampak muka cuak awak.
1: Sebab saya nak terjun lagi kat atas ni.
0: Dari tadi saya nampak muka cuak awak.
1: Saya buat-buat terjun ni. Macam Tuan Azlan, macam mana pengalaman tadi? Meja dah cerita kongsi pengalaman. Adakah pengalaman tu sama? Perasaan tu tetap sama
4: lah. Kita manusia kan.
0: Biasa
4: nervous. Biasa biasa nervous dia pakai payung, naik kapal dengan enjin kapal kita dah jadi torture lah. Dengan enjin kapal kita naik kapal, dengan enjin kapal dah torture lah. Sampai dah buka, macam Tuan Aziz dia cakap tadi, dah buka video rem, buka rem door. Tengok alamak, tinggi je. Habis betul dia aku nak terjun ni.
0: Macam so, tu rasa kan.
4: So macam Tuan Aziz dia cakap lah, anggap tiap-tiap kali terjunan tu, anggap terjunan pertama. So jurulatih saya, jurulatih rigger saya pernah pesan, percaya pada equipment yang kita pakai. So ingat pelajaran yang telah jurulatih sampaikan. InsyaAllah.
1: Kalau saya tu tak ingat dah, lost.
4: Kita lelaki, kita kena lawan perasaan ni.
0: Lost. Yang lelaki tu awak, bukan saya tau.
1: Cikgu cakap apa? Lupa dah. Okey.
0: Saya baik. Mengharapkan kan jawapannya adalah tak sabar, seronok, syok. Sebab saya mengharapkan begitu jawapannya. Tapi rupanya tak dalam kepakaran semua ni, jawapannya tetap takut, Ben.
1: Macam awak sih, kalau orang air ataupun awak berdepan je sebagai pengacara, bernervous tak?
0: Ya, memanglah. Memang
1: kita berhadapan dengan ribuan orang kan. Perasaan tu tetap sama macam mereka.
0: Tapi saya rasa bila berada di atas tu kan, saya ingat macam tuan-tuan semua memang minat lah. Sebab tu willing to be willing untuk berada di atas kan. Sebab tu saya fikir macam, weh, tak sabar ni nak terjun ni. Sebab dah berlatih.
1: Semangat dan keberanian kan tu dia ni kan. Saya nak tanya pada Flight Sergeant Franklin. Saya nak tanya jugalah, maksudnya dari segi equipment paling terjun tu, ada limit tak? Maksudnya paling terjun tu boleh guna pakai berapa bulan? 6 bulan ke? Lepas tu kena tukar ke? Atau bagaimana?
5: Okay, untuk paling terjun tu kita ada dia punya limit.
0: Okay.
5: Ada yang tabu, Tapi peralatan mechanical dia ada servicing dia.
1: Okey.
5: So selalunya daripada pihak Cik Manzualah dia akan servicing dia Riga. Riga dia akan servicing servicing pada payung. Dia akan payung utama akan buka 3 bulan 6 bulan sekali. Itulah banyak ke janji benda tu sentiasa update. Bukannya kita masuk dalam bag tu dibiarkan sehingga setahun tak boleh.
1: Okey, faham. Ini akan rosak lah ya.
0: Saya ingat pakai buang Ben.
1: Okey, pakai payung terjun tu.
2: Kalau kita kaya kita
0: kan, berapa kos dia tu?
1: RM1
0: satu berapa kos dia untuk payung terjun? Berapa kos dia?
5: Satu payung tu lebih kurang RM20,000 ke RM40,000.
1: Ni boleh
0: tak jadi pakai buah,
1: boleh bayar down payment tau. Oh ya, yeah. Tuan, saya nak tanya tuan, apa risiko kadang-kadang tu payung terjun? Kita tahulah mungkin baru guna kan, tapi bila kita berada di atas, apa risiko menyebabkan dia berlaku koyak? Adakah sebab angin ataupun burung? Faktor-faktor lain?
0: Langgar burung ke?
5: Okay, untuk prosedur, kita cerita tentang prosedur ni. Untuk payung, setiap kali sebelum pakai, kita rigger ni dia akan buat technical check.
1: Baik.
5: Technical check ni maksudnya kita akan hangingkan payung. Kita akan gantung dia. Lepas tu kita akan check daripada setiap part-part yang ada kat payung tu. Daripada dia punya stitch, daitan dia kan. Daitan dia, line set dia, and wrapping dia, apa semua kita akan check dulu. Lepas tu kita akan check, kita dah make sure selamat, baru kita akan packing lah. Kita akan packing, kita akan serahkan kepada yang tersebut dipakai lah. Prosedur setiap sama juga, setiap pergi habis terjun, habis pada aktiviti penerjunan lah, kita akan balik. So, kita akan buat benda yang sama. Circle dia sama je. Kita akan hanger balik parachute, kita akan check apa semua tu, prosedur. So biasanya lah, kalau nak kata koyak dekat atas ni jarang jadi.
0: Jarang.
5: Kecuali kalau dia melibatkan contohnya macam hard opening kan. Hard opening tu dia boleh pergi lah. Tapi kalau opening dia okey, lepas tu kalau packing payung ni kita ada prosedur juga. Kan, kita ada prosedur. Jadi setiap kali lipat payung tu, contohnya macam saya, saya nak lipat, saya kena panggil dia rigger.
1: Okay.
5: So, kita habis satu part ni, kita habis satu part ni, kita akan panggil rigger lah. Rigger dia akan datang check. Habis satu part ni, kita sambung lipat, kita akan panggil lagi rigger check.
1: Okay.
0: Bukan, bukan mudah lah ya. Menarik,
5: tapi
0: menarik.
5: Tapi kita tak tolak kemungkinan benda-benda yang malfunction lah. Malfunction contohnya payung tak sembang kan. Dan salah satu tu patutnya patut angin.
1: Patut angin
5: lah. Kalau angin terlalu kuat tu semua pun dia jadi malfunction juga.
1: Okey, ilmu tu Afni.
0: Ya.
1: Tapi sebelum kita nak teruskan dengan soalan Malaysia Buat Afrika, saya satu soalan saya nak tanyalah pada tuan-tuan kita yang ada kat sini. Pernah tak alami satu orang kata momen manis bila berada di atas? Maksudnya mungkin waktu terjun tu mungkin ada burung lang lalu atau sekawan burung atau benda momen yang manis yang rasa macam oh cantiknya ciptaan Tuhan ni. Pernah tak tuan-tuan alami situasi begitu? Tak pernah lagi.
4: Burung lalu tu tak pernah aja.
1: Tiba burung lalu kat sebelah terbang. Benda-benda lain. Ataupun tengok satu benda yang mungkin kata, "Eh, cantiknya." Tak sangka pula tempat dia cantik ini.
4: Cantik kita tu betul pandang
2: kita tak buka payung ke.
1: Tak buka payung ke.
2: Bila kita kembang payung tu, kita tengok bila tengok
1: sunset
2: view kadang-kadang kita buat last light kan,
0: sempat menikmati
1: giling-giling orang tak nampak kan, hanya kita je nampak.
0: Seronok kan,
1: seronok kan,
0: tukarlah kejayaan.
1: Tak payah Afni, 6 minggu tu pun saya tak tahu lepas tidak. Baik, kita nak soalan seterusnya Afni. Sekarang dah pukul 9.45 minit pagi. Kita nak tanya pencapaian yang tuan-tuan laksanakan baru-baru ini, misi yang tuan-tuan laksanakan sempena sambutan Hari Kemerdekaan untuk peringkat tinggi Pahang. Orang kata diiktiraf dalam Malaysia Book of Record. Jadikah mungkin boleh kongsikan apakah makna kejayaan ini kepada skuadron TUDM secara keseluruhannya? Mungkin boleh siapa-siapa boleh kongsikan. Tuan Meja
2: Malaysia Book of Record.
1: Tuan MBO.
5: Untuk misi Book of Record ya. So ini adalah salah satu kejayaan, bukan untuk kejayaan kami sendiri, tapi menjadi satu kejayaan kepada pasukan khas KDM dan KDM juga kerana telah melakar sejarah di mana kami telah membawa bendera paling besar lah.
1: Baik.
5: Yang kibar bendera Pahang, Malaysia dan bendera Pascal.
1: Baik.
5: So sizing dia sama. So apabila kami dapat mencapai, sebenarnya nak capai benda tu kan, kami terpaksa melalui fasa-fasa yang ketika bendera tercabut, koyak, kena ada kawan tu kan, dia kena balik ke Rawang nak menjahit lagi. Patah balik.
1: Tak boleh hantar kat tailor.
5: Kena patah balik.
0: Bukan ganti baru ya tuan?
5: Bukan. Sebab kita nak satu kejayaan yang orang kata nak perfect. Sebab kita nak tunjuk kepada kita punya audience kan. So apabila kejayaan tu berjaya, kita dapat laksanakan pada hari kemerdekaan tersebut, so kami rasa bangga.
1: Baik.
5: Dan itu adalah pencapaian terbesar bagi pasukan khas 2DM dan 2DM kerana dapat melakar sejarah dan berjaya membuat Malaysia buat rekod lah. Salah satu momen yang paling manis bagi kami semua lah.
1: Tak semua orang merasalah momen-momen manis begini kan.
0: Okey, saya nak baca sedikit kata-kata netizen ya.
1: Yang muni-muni saja ya.
0: Okey, yang muni-muni saja. Kan kita pilih kan. Dia kata semuanya merendah diri walaupun terbang di atas awan.
1: Betul.
0: Nak dengar suara pun tengok. Dia belum menjerit lagi kan. Kat dalam konti dia bersopan je semua kan. Ada yang tanya meja Aizuddin tu Opa 5 ke? Awak ni Opa K-pop ke?
1: Opa Gangnam Style.
0: Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Opa kan. Terus saya kata netizen kan macam-macam kan. Lepas tu dia kata menjadi tentera ni seawal pukul berapa bangun dari tidur sebab pagi-pagi nampak dah berlari.
1: Kena jawab tuan-tuan. Ni soalan netizen tuan-tuan. Meja bangun pukul apa tuan? Bangun pukul apa tuan?
2: Mana hari ni?
1: Kalau tentera lah kena bangun pukul berapa?
2: Macam dua saya pukul 5 lah.
1: 5
0: pagi. Sama
1: macam
0: lah
1: kita. Macam kita nanti kita 4:30.
0: Ya ke Ben? Ada asal dari sini. Yang mana satu DJ?
1: Ni tuan. Tuan tengah
0: asal dari sini.
1: Sebelah Ben. Sebelah saya.
0: Sebelah band dari Cini.
1: Sebelah saya ni dari Cini, dari Sarawak, dari Sabah, Sarawak, Cini, dua orang dari Perak.
0: Ramai peminat meja Aizuddin ni.
1: Dua Perak. Kita beritahu Usop ni Jom.
0: Squad teman ni meja Aizuddin, ramai peminat meja Aizuddin ni. Umur berapa meja Aizuddin ni, ramai peminat ni?
1: Baik, okay. Itu antara pertanyaan daripada netizen lah. Betul. Di TikTok Pang FM. Yeah. Baik, saya nak tanyakan soalan seterusnya kepada pakar warna dua Tiffany Jolie Sabat mengenai orang kata tuan sikit tuan eh.
6: Okey.
1: boleh. Sikit tuan. Kira orang kata apakah mesej dan simbolik yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia mesti kejayaan yang tuan-tuan buat baru-baru ni.
6: Mesej simbolik kepada rakyat Malaysia. Okey, mesej kepada rakyat Malaysia kan. Apa dia?
1: Apa mesej tu? Mungkin team lah.
6: Okey, macam kami yang dah di apa? Dia dah ditakdirkan ataupun dia dah dianugerahkan, dia dah ditakdirkan untuk masuk, dia dah berkhidmat dalam QDM ni. Kami dah cuba untuk menjayakan satu-satu misi untuk ni lah. Itu dah memang satu kerja kami dah. Dah memang kerja kami. Tapi untuk rakyat Malaysia sana yang kat luar tu yang tak dapat peluang untuk apa berbakti ataupun berkhidmat kepada negara ni, ada macam-macam lagi cara untuk kita apa nak naikkan nama Malaysia ataupun nak naikkan nama diri sendiri kan. Macam-macam lagi kita yang boleh naik untuk ni nak buat untuk banggakan Malaysia lagi lah.
1: Betul.
6: Banyak. Okey. Kalau nak minat dalam bidang parachute ni pun boleh juga sebab dalam awam pun ada juga sebenarnya untuk benda-benda ni.
0: Latihannya.
6: Kelab-kelab awam.
0: Kelab-kelab awam. Baik. Tapi kita nak dengan tuan sendiri.
6: Pun boleh juga. Boleh lah masuk-masuk dalam ni apa?
0: Boleh ke dengan tentera? Ke tak boleh? Kita memang kena pergi dengan
6: kelab. Kita kena apa, pelepasan daripada punya chip of Air Force lah.
1: Okay. Kenapa nak kalau boleh penyampai ke? Tuan, saya rasa ni tak lepas, tuan.
0: Dia baik. Dia ada kategori berat badan tak, tuan?
6: Kalau payung
0: berat badan ke berapa baru boleh terbang?
6: Tuan, kalau minat apa nak rasa juga, ada payung tandem tu kan, yang bawa dua orang tu kan.
0: Oh, yang tu.
6: Itu kalau 100 kilo lebih pun boleh lagi bawa.
0: Oh ya, yang tu yang selalu yang buat parachute tu kan.
6: Bawa berdua tu.
0: Yang ada orang bawa kita belakang.
1: Tuan rasanya ajar dia tu buat naik flying fork tu, tuan. Baik, untuk soalan terakhir lah saya nak tanyakan pada tuan-tuan semua. Saya nak tuan-tuan semua bagi sedikit orang kata pendapat masing-masing lah. Jika ada pendengar Pang FM di luar sana berhasrat untuk menjadi seperti tuan-tuan.
0: Ya.
1: Jadi mungkin untuk sertai Tentera Udara Raja Malaysia, apa nasihat dan pesanan tuan-tuan? Kita mulakan dengan Meja Azudin lah.
0: Opa. Netizen kita kata opa.
1: Apa nasihat tuan Meja?
2: Kepada adik-adik lah, saya rasa yang netizen yang nak masuk kepada TUDM ni, kepada adik-adik yang berminat untuk join TUDM, join tim payung terjun TUDM. First of all, saya nampak perlu ada ni lah sedikit usaha untuk tingkatkan apa kecergasan diri. Lepas tu untuk jadi TUDM pun saya rasa tak susah sebenarnya. Kalau pegawai tu dia mungkin ada kena ada degree apa semua lah. Tapi kalau untuk anggota lain-lain pangkat, cukup dengan kredit apa tu SPM dia. So dia dah boleh join buat join TUDM. Kalau ada diploma tu lagi advantage lah. And bila dah join TUDM, kalau dia minat lagi dengan penerjunan semua ni, dia boleh pergi kursus asas apa peskhas TUDM lah.
1: Baik, terima kasih Opa. Terima kasih Meja. Baik, seterusnya Sarjan Azlan.
4: Ya, untuk apa pendengar-pendengar di luar sana, so untuk mencintai apa TUDM lah, ataupun pasukan TUDM, so jangan pandang pada uniform ataupun luaran kerja kami saja. So kalau ke sini tekan kepada fizikal, okey, fizikal, mental dan disiplin lah. Benda tu disiplin perlu lah. Perlu kena titik beratkan lah untuk join kami punya ni lah, TUDM ataupun pasukan TUDM lah.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Sarjan. Baik, seterusnya kita nak tanya jugalah daripada Pegawai Warden 2 Muhammad Mazwan bin Mat Nadir. Mungkin tuan sedikit orang kata nasihat kepada adik-adik Gen Z ni kalau nak minat masuk TUDM ni.
5: Okey, bagi saya lah satu benda lah. Satu benda selain daripada kata apa macam Jalan cakap tadi kan. So saya, kita masuk ni satu je sebab kita cinta kepada negara.
0: Betul.
5: Itu bagi saya lah.
0: Betul.
5: Bagi saya, salah satu dia adalah sebab pertama lah. Saya secara cinta kepada negara. Kita cinta kepada negara, kita boleh bekerja dengan satu pasukan, disiplin, semua kita akan ada benda tu. Itu dari daripada itu, daripada tempat saya lah.
1: Baik. Terima kasih Pegawai Warden Udara 2 Muhammad Mazwan bin Mat Nadir. Dan sebelum kita nak tanya Flight pendapat Sergeant. Flight Sergeant Franklin. Okay, tuan.
7: Okay, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di sana. So, bagi pendapat saya, tadi pun dia dah sebut kan pasal fizikal, cintakan negara. Saya tambah lagi satu. First, kita bukan seorang yang orang kata yang sempurna.
0: And
7: kita, apa kejayaan yang kita boleh bagi pada diri kita dan keluarga kita? Mungkin tak mampu. Tapi ada yang mampu. Yes, dia mampu. Tapi bagi kita yang kurang berkemampuan, kita cuba membanggakan ibu bapa kita, dan dia akan proud dengan kita. Di masa yang sama, kita akan apa, membanggakan institusi negara, keluarga dan segala-galanya. Itu bagi pendapat saya lah.

0: Alright, sebenarnya masalah ni sebenarnya, soalan ni sedang ada masalah dalam isu perkhidmatan, okay? Sama ada dalam UDM, TDM dan Navy. Sekarang ni kurang mendapat sambutan sebab mungkin ada isu-isu setengah ni kot yang letter-letter ni kan, mungkin panas-panas ni kan. Tapi percayalah, okay, dalam ATM ni, dalam ATM khasnya, peluang lagi terbuka. Kita buka dalam bidang, banyak bidang yang tuan-tuan boleh nak pergi. This is bukannya last choice untuk tuan-tuan nak masuk ke dalam ATM ni. Banyak cabang, okay, yang untuk nak memajukan diri, nak apa, nak mewakili negara ke, nak jaga negara ke. Banyak benda lagi yang tuan-tuan boleh dapat dalam ATM ni. Percayalah, ini bukan adalah last choice untuk tuan-tuan nak cari career lah. Banyak career yang tuan-tuan boleh cari dalam ni.
1: Baik, okay. Terima kasih diucapkan kepada Pegawai Warden 2 Udara 2, Tiffany bin Chuan Sabat. Apa ni, kita dah ke penghujung untuk segmen Apa Cerita Netizen pagi ni. Kita nak ucapkan terima kasih pada tetamu kita yang hadir hari ni. Sanggup datang dari dari mana tadi tuan? Dari Selangor. Pertama-tama untuk bersama kita pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kerana telah berkongsi sedikit orang kata pengalaman yang cukup bermakna pada pagi ini.
2: Menarik perkongsian hari ini, di mana penerjun-penerjun yang membawa jalur gemilang dan bendera negeri Pahang pada ketinggian 6,000 kaki yang menggunakan dua helikopter AW139, betul? Dari nombor 3 skuadron dan jalur gemilang dan bendera Pahang berukuran 4 meter kali 6 meter, kan? Besar tu, kan?
1: Betul.
2: Macam
1: 8 kilo beratnya.
2: Ya, tuan kata tadi koyak kena balik rawang, kena jahit semula.
1: Betul.
2: Jadi ini sangat, perkongsian hari ini sangat menarik dan moga ianya menjadi
1: inspirasi
2: kepada anak-anak muda zaman sekarang. Okey, baiklah. Nampaknya kita sampai ke penghujung. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu-tetamu kita. Terima kasih tuan sudi hadir ke konti utama kita. Okey, Ben. Jadi kata-kata akhir kita untuk penutup segmen Zon Aktif pagi ini.
1: InsyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan tetamu lain pula. InsyaAllah kalau kita tengoklah apa yang diminta oleh netizen, kita akan sampaikan dan kita akan kupas dan setiap minggu. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan.
2: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Jaga diri, jaga kesihatan.

Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijaga hadir secara fizikal pada perhimpunan agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropah, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusan dia baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, dia kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Sekarang anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum Assalamualaikum.

0: Okey, Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia kekal bersama kami di Pagi FM, satu pilihan. Hari ini edisi Jumaat. Anda bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda untuk hari ini untuk Zon Persona. InsyaAllah saya teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa dalam jam ini, okey, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Dan untuk hari ini, kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa bin Hasan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
1: Oh, alhamdulillah sihat.
0: Hari ini kita bersama Ustazah untuk rancangan Assalamualaikum Asatizah. InsyaAllah sampai pukul 11 pagi nanti. Dan untuk hari ini kita nak bersama untuk tajuk kita Ustazah, menyentuh mengenai rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Kan kadang-kadang ramai yang beranggapan apabila pendapatan semakin tinggi, hidup pasti lebih bahagia Ustazah. Tapi hakikatnya ada keluarga yang hidup sederhana tapi sentiasa tenang Ustazah, tak ada hutang kan. Ada juga yang serba cukup tetapi sering diuji dengan konflik. Persoalannya, mungkin adakah yang kita cari sekadar rezeki yang banyak ataupun sebenarnya rezeki yang penuh keberkatan? Jadi itulah yang akan kita bincangkan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hasan untuk hari ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh Ustazah, mungkin untuk mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa kulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha ila malakum karim. Terima kasih kepada Puan Azhar sebagai DJ hari ini, dan terima kasih juga di atas sudi untuk berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, rezeki dalam keluarga berkat atau sekadar banyak. Okey, para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ya, rezeki ini maksudnya rezeki yang halal, mendatangkan ketenangan jiwa, sentiasa berasa cukup walaupun sikit. Contoh kalau gaji kecil, RM2,000 sebulan, ya, tapi memberi manfaat besar. RM2,000 tu ibarat RM20,000. Itu yang yang dikatakan berkat. Ya, tapi kalau ada orang yang gaji RM20,000 tetapi macam RM2,000, tak pernah cukup, sentiasa mengeluh, resah, gelisah, lepas meminta-minta, itu menunjukkan rezeki yang tak berkat. Jadi bila sebut rezeki ini, rezeki yang berkat memudahkan urusan harian kita dan memudahkan kita mendekatkan diri pada Allah. Segala amalan kita buat dengan baik, dengan khusyuk dan tanpa jemu-jemu. Itu tanda rezeki yang berkat. Dan mudah-mudahan dengan rezeki yang berkat tu boleh menjana sebanyak mungkin amalan kita untuk persediaan akhirat. Rezeki yang tak berkat sering membuatkan orang tu rasa tak cukup, resah, lepas tu nak mengambil hak orang lain, bermusuhan dengan orang lain, memutuskan silaturahim. Itu adalah tanda rezeki yang tak berkat. Kalau kita tengok sini ya, ciri-ciri rezeki yang berkat itu sebenarnya setiap kali kita dapat duit ke atau usaha kita, sama ada kerja kerajaan ke ataupun kerja sendiri ke, maknanya rezeki itu kita rasa syukur, cukup, bawa ketenangan, rasa lapang, dan kita sentiasa bersyukur, senyum, kehidupan walaupun rumah tu kecil tetapi rasa damai, lapang. Ini jangan pula duduk rumah besar tetapi rasa macam sekangkang kera. Itu petanda-petanda yang tak baik. Jadi keluarga yang harmoni, hubungan kekeluargaan stabil, bahagia, mudah dan ringan beribadat, rasa semangat, istiqamah melakukan amal kebaikan, itu semua adalah berkaitan dengan rezeki yang berkat. Doa yang tidak makbul antara sebabnya adalah makan dari rezeki yang syubhah dan haram, menyebabkan rezeki tak berkat. Doa pun tak dikabulkan oleh Allah SWT. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, insyaAllah Allah memberi rezeki yang tak disangka-sangka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Ini ayat 1,000 dinar ya kita panggil, sebab sesiapa yang mengamalkan ayat ni semata-mata kerana Allah, insyaAllah Allah lapangkan kehidupan dia. Yang maksudnya barang siapa yang takut kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan dikurniakan rezeki yang tidak mampu dikira ataupun rezeki yang tak disangka-sangka. Dan sesiapa yang berserah pada Allah dicukupkan keperluannya, dan sesungguhnya Allah tetap melakukan segala ketentuan mengikut kehendaknya. Segala ketentuan itu telah pun ditakdirkan oleh Allah. Okay. Saya rasa cukup dulu setakat tu berkaitan dengan tajuk tersebut.
0: Okey, itu dia untuk tajuk kita pada minggu ini, rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Kadang-kadang ada yang kata kalau banyak ni okeylah tu, rezeki melimpah ruah orang kata kan. Tapi sebenarnya Ustazah, adakah banyak harta semestinya tanda Allah redha kepada seseorang tu?
1: Tak semestinya banyak harta tu tanda Allah redha, sebab Allah ada bagi harta kepada seseorang tu dengan cara istidraj.
0: Okey.
1: Maksudnya istidraj ni Allah bagi lagi, tak solat pun Allah bagi lagi, buat maksiat pun Allah bagi lagi, buat kemungkaran pun Allah bagi lagi. Itu Allah bagi secara kemurkaan.
0: Okay.
1: Nampak macam mewah je orang ni bahagia je, tapi sebenarnya kebahagiaan sebenarnya tu terletak di hati.
0: Okay.
1: Ketenangan, rasa happy, lapang. Tak semestinya semua daripada harta yang melimpah ruah. Sebab rezeki yang berkat tu, kalau Allah bagi banyak tu, tapi kita tak pernah mengeluh dan kita tetap bersyukur.
0: Kita nak ambil pemanggil di talian Ustazah. Okey, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Acik cakap
0: Okey Acik, silakan bersama dengan yang berbagi Ustazah.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang keberkatan dan rezeki ni. Kita tu pendapatan tak tinggi. Maksudnya ada hutang tak banyak, hutang sedikit pun tak banyak. Lepas tu kita duduk rumah kita besar kan. Lepas tu sentiasa kita rasa tak mencukupi. Lepas tu dia macam diganggu perasaan tu. Nak mencari lagi tu. Sentiasa macam tak cukup.
1: Okey, faham.
0: Okey, terima kasih banyak Acik. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Acik ya, yang selalu menjadi pendengar setia. Sebenarnya macam ni ya. Memang kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada perasaan bila kita hutang dah tinggal sikit dah. Lepas tu duit pun Allah bagi cukup-cukup dah tiap bulan. Boleh dah menyimpan sikit-sikit. Contoh, bukan tak boleh menyimpan langsung, boleh lah simpan RM50 ke RM60, simpan lah walaupun sedikit kan, untuk apa tu, kegunaan kita. Dan masalahnya sekarang perasaan tu rasa tak pernah cukup. Bukan kita tak bersyukur, kita ada perasaan tu, kadang-kadang was-was datang. Itu sebenarnya adalah kekeliruan yang dihasut oleh syaitan. Maknanya kita disuruh mencari keduniaan ni. Kadang-kadang sampai kita terabai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab dua perkara yang tidak pernah puas ialah talibul ilmi wa talibul dunia. Itu dah ada dalam hadis tu. Maknanya orang yang tak pernah puas ni, dia dunia ni tak pernah puas. Dia ada RM20,000 nak jadikan RM30,000. Ada RM30,000 nak jadikan RM40,000. Tak pernah puas menuntut dunia ni. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ni bagus, tak pernah puas dalam menuntut ilmu, akan jadi alim, warak semua dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kita tetap bersyukur, banyakkan solat syukur dan banyakkan membaca selawat Fatih, dan insyaAllah kita akan merasa kecukupan. Sebab kita hendak banyaklah beri masa untuk akhirat, barulah kita merasa cukup, insyaAllah.
0: Adakah dia kena mengena Ustazah, ataupun kita nak tahu kenal pasti sama ada rezeki dalam keluarga tu berkat atau tidak? Yang tak pernah cukup tu rasa macam itulah, tak pernah cukup, rezeki tak berkat lah tu. Macam tu Ustazah, macam mana pula?
1: Betul. Kalau dalam keluarga rezeki tak pernah cukup, kita tengok latar belakang keluarga kita macam mana. Anak-anak kita tu jaga solat ke tak, tutup aurat ke tak. Lepas tu ibu bapa yang bekerja tu, dia jaga tak masa kerja, kualiti masa kerja dia. Ada dia mengulur tak? Ada tak dia ambil gaji tapi tak setimpal dengan kudrat yang dikurniakan untuk kerja dia. Itu semua dikira tau. Bukannya kita pergi kerja mengulur tapi kita nak bonus, kita nak gaji, tapi kita tak menjalankan dengan penuh komitmen. Itu pun ada kaitan dengan keluarga. Lepas anak-anak tu kita bagi didikan agama ke tak? Ataupun anak-anak tu solat ke tak? Apa tu, baca Quran ke tak? Ataupun taat tak kepada ibu bapa? Buat maksiat ke tak? Itu semua adalah merangkumi untuk kena pastikan anak-anak tu semua, diri kita, keluarga kita tu menjunjung syariah. InsyaAllah akan dapat keberkatan.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada seorang lagi pemanggil Ustazah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, Pakcik Mat.
3: Pakcik Mat.
0: Apa khabar Pakcik Mat?
3: Pakcik Mat, macam ni lah keadaannya.
0: Sihat?
3: Macam ni lah.
0: Alhamdulillah, dapat juga dengarkan kita, Pakcik Mat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakcik Mat nak tanya satu je. Sebab dia tengok balik anak-anak yang jaga pakcik ni lah. Si Amalah dengan pakcik ni. Dia buat perniagaan kecil-kecil ni. Jadi masalah soal dia, maknanya perniagaan dia tu penjaga bila banyak hidup kata dia boleh penjaga ayah hidup macam ni kan. Tapi walaupun dapat 4-5 minggu sehari baca tengok dia tenang, dia tak ada apa masalah. Itu sebab dia lain memang kau ni dapat berkat betul ni dia berdapat tu. Dia sampai jangan lupa dia boleh baca boleh tahu dia solat jangan tinggal. Walaupun dia dapat singgit
0: dia betul.
3: Itulah keadaan dia. Pakcik tanya lah betul ke berkat dia. Pakcik kamu agak-agak
1: Okey.
3: Pak cik pun kita juga apa yang dia dapat, pak cik pun terima juga walaupun sikit. Maknanya keluarga pak cik ni 3-4 orang ni, maknanya dia sudah cukup dia makan hari ni.
0: Okey.
3: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih banyak Cik Mat.
3: Terima kasih.
0: Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dikatakan Pak Cimat ni, dia pun rasa anak dia tu dia sekadarnya berniaga kan, tak adalah kaya raya ya, tetapi anak dia sentiasa nampak tenang ya. Lepas tu dia pun memesankan supaya jaga solat. Memang betul, solat adalah punca rezeki yang berkat dan halal. Walaupun kita solat, kita kena pastikan jualan kita tu halal, bukan benda yang syubhat, yang benda yang haram. Dan insyaAllah akan mendapat petunjuk dari pada Allah, dan Allah sentiasa jaga orang yang jaga solat, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, dan kena usaha sebab rezeki tak datang menggolek dan pipih tidak datang melayang. Jadi usaha itu adalah salah satu ikhtiar kita sebagai hamba Allah, tetapi rezeki itu sebenarnya daripada Allah SWT. Minta je pada Allah. Allah tu Maha Pemurah. InsyaAllah.
0: Okey, itu dia. Apapun kita juga sama-sama doakan semoga Pak Cikmat cepat-cepat sembuh. InsyaAllah diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Seketika saja lagi kita nak sambung untuk tajuk kita, rezeki dalam keluarga berkat atau sekadar banyak. Sekejap aja lagi. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: FM 1 pilihan 10.34 minit pagi, masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk tajuk kita hari ini, rezeki dalam keluarga bekat atau sekadar banyak. Kan keberkatan tu kadang-kadang hadir dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Anak-anak yang soleh, kesihatan yang baik, pasangan yang saling memahami, kan masa yang berkualiti dan juga hati yang tenang dan hidup yang dipermudahkan, itulah juga rezeki yang sering kita terlupa untuk syukuri, Ustazah. Dan sebenarnya Ustazah, kita ada terima satu ini Ustazah, soalan daripada rakan kita ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, saya Aina dari Pekan. Nak tanya Ustazah lah, apakah peranan saya sebagai rakan sekerja apabila melihat rakan sentiasa mengeluh dengan rezeki yang tak pernah cukup? Duit gaji cepat habis, tapi bila lihat sendiri dia kerja pun tak buat, mengulur aja kerja Ustazah. Tapi apakah peranan saya sebagai rakan sekerja dia untuk kita menasihatkan dia atau antara yang terbaik untuk tegur mereka tu, Ustazah, macam mana?
1: Terima kasih soalan yang cantik. Sebenarnya kita sebagai seorang kawan ya, kita tentulah kesian ke kawan kita. Kalau dia mengulur, berarti dia menempah kesusahan, bukan setakat di dunia, juga di akhirat. Maknanya kalau dia mengolah, berarti dia tak jujur dalam rezeki dia. Dia nak rezeki, dia nak duit, tapi dia tak buat sebagaimana yang dibayar. Kecuali dia kerja sendiri, tu dia suka hati dia lah, kan. Dan sebagai seorang kawan, dia kena, dia sendiri kena tunjuk contoh yang baik. Dia contoh-contoh yang baik, lepas tu kata kat dia terus terang. Sebelum tu baca doa dulu, baca Fatihah, sedekahkan pada di Rasulullah, pada diri dia, pada diri kita sendiri. Lepas tu kita baca Bismillah Allahu Akbar, kita nasihat pada dia. Baca Bismillah Allahu Akbar tu dalam 41 kali, nasihat kat dia. Ya, aku ni sayang kau, engkau kawan aku dunia akhirat. Ya, mana tahu esok engkau yang boleh memberi syafaat pada aku kalau engkau ni salihah di dunia. Dan kalau sebenarnya rezeki yang tak berkat tu punca daripada diri sendiri. Kita ni usaha je. Rezeki tu dari Allah. Engkau kerja, tak sebenarnya itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Tetapi yang memberi rezeki tu Allah. Tapi kalau engkau macam gini, macam mana Allah nak bagi rezeki yang elok? Dan macam mana kalau engkau sentiasa mengeluh, lagilah akan mendapat kemurkaan Allah dan lebih jauh daripada Allah. Beritahu macam tu.
0: Itu dia. Dan juga kalau kata tadi peranan sebagai rakan sekerja Ustazah, dan mungkin kita nak tahu juga macam mana peranan suami, isteri ataupun anak anak dalam memastikan rezeki keluarga sentiasa diberkati pula.
1: Okey, dalam keluarga pula, anak-anak tu dia kena berperanan sebagai anak. Anak kena hormat ibu bapa. Lepas tu jangan buat perkara-perkara yang Allah larang. Buat maksiat. Maksiat ni maksudnya semua perkara-perkara yang Allah tak suka adalah maksiat, sama ada kecil ataupun besar. Lepas tu suami pula kena sentiasa menjaga hubungan baik dengan isteri. Isteri menjaga baik-baik dengan suami. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga, hubungan jiran tetangga kena jaga. Lepas tu setiap kali rezeki tu kena pastikan rezeki tu betul-betul halal. Kita tak mengambil hak orang lain. Dan bila kita makan tu, kita jangan makan makanan yang syubhat. Lepas tu, dan sentiasa bersyukur apa yang Allah perintah, solat semua tu jaga. Dan untuk memberkati rezeki tu lagi, sedekah. Sebab sedekah tu menambah rezeki. Dan jaga silaturahim. Dan kerana orang yang menjaga silaturahim tu adalah juga memudahkan rezeki dia.
0: Itu dia penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Ramai Mempaga, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Saya nak tanya Ustazah, kalau kita selalu mimpi jumpa arwah mak ayah kita dengan kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia, adakah itu satu rezeki Ustazah?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu persoalan yang baik juga. Maknanya kalau kita selalu mimpi orang-orang yang dah meninggal dunia, dia ada dua keadaan. Maknanya kalau orang yang kita mimpi tu, dia orang mak beritahu lah ni, dia minta air. Itu maknanya di dalam kesusahan. Maknanya kalau kita mimpi, itu rezeki bagi orang yang mimpi itu. Dan kita sebagai mimpikan dia, berarti dia seolah-olah memerlukan pertolongan kita. Jadi kita kena apa tu, baca Yasin, sedekahkan Qul Huwallah. Kalau ada rezeki berlebih, kita sedekah bagi pihak orang yang kita kenal tu. Lagi ibu bapa kita. Memang itu satu cara. Bukan semua orang dapat mimpi macam tu, tau. Maknanya dia ni insan yang baik, yang Allah ilhamkan pada dia supaya bantu dia dengan amalan-amalan. Itu sebenarnya.
0: Dan juga kita ada satu soalan ni daripada sahabat kita dan Kak Nura Kuantan. Salam Sayyidul Ayam Ustazah dan Azhar. Kalau kita masak makanan cukup-cukup je, tak membazir, kita rasa macam tak cukup tapi cukup, Masa kita buat jamuan, adakah maknanya rezeki kita diberkati? Ustazah nak tanya satu lagi, bagi mangsa-mangsa scammer, disebabkan duit tak berkat, tak kira mangsa dari golongan miskin, kaya yang educated pun terkena. Apa pendapat Ustazah? Okey, yang terbaru di Kuantan, jutaan kena scam, jutaan ringgit katanya. Kesian sungguh. Apa nasihat Ustazah kepada mereka yang menjadi mangsa? Adakah yang beritahu bila mereka rasa trauma, mereka menyumpah kepada scammer, adakah berdosa? Mereka terasa mereka pun bersalah kerana rasa dipukau. Apa yang perlu mereka buat ya untuk tenangkan trauma mereka tu?
1: Okey, terima kasih kepada soalannya. Sebenarnya jamuan tu kalau kita buat di rumah ataupun di mana-mana, makna kita memberi orang lain makan, itu adalah satu perkara yang sangat disukai Rasulullah, dan itu adalah salah satu jalan keluar untuk meraih rezeki dan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan rezeki makin bertambah sebab setiap yang kita sedekah tu Allah dah janji dalam Al-Quran, makna akan dikurniakan ratusan kali ganda. Tapi kita buat bukan kerana sesuatu yang lain. Kita buat semata-mata kerana nak dapatkan kasih sayang dan redha Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan jamuan tu diberkati. Ya. Dan orang yang terlibat dengan jamuan tu pun diberkati. Satu lagi masalah scammer ni. Masalah scammer ni sebenarnya semua orang bukan sengaja untuk ditipu daya. Kadang-kadang dia dah berhati-hati dah. Tetapi sebab scammer ni macam-macam cara, dia terkena juga. Jadi terkena juga tu mungkin di situ Allah nak beri peringatan kepada kita. Mungkin ada antara rezeki kita tu yang tak begitu lurus. Mungkin ada syubhat-syubhatnya sikit. Jadi Allah bagi peluang orang lain ambil duit tu supaya tidak menjadi darah daging kita. Mungkin ada hikmah dia. Jadi maknanya kita muhasabah diri kita. Kenapa duit kita ni jadi begini? Kena muhasabah diri. Kena istighfar pada Allah. Semayang sunat taubat. Mohon pada Allah. Jadi mangsa scam ni juga dah banyak dah kali kan diperingatkan tentang scam-scam ni. Tapi terkena juga. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang scam ni dia mengharap sesuatu yang luar biasa. Duit tu je lah yang disimpan. Dia mengharap dapat bertambah lah kan. Tetapi maknanya Allah tak izinkan, maka dia terkena tipu daya. Sebenarnya itu adalah kita suatu-suatu perkara yang kita kena fikir bersama. Kalau kita menyumpah orang yang scammer scam tu, yang scam tu kan, maknanya itu wajarlah bagi orang yang dah marah. Dia menyumpah scammer tu. Tapi lepas tu istighfar. InsyaAllah. Ya, kalau tak ada, ada orang yang tak apalah, nak buat macam mana, itu payah nak cari macam tu. Dia mesti geramnya ya, laknat betul ambil duit orang. Jadi orang scammer ni ya, dia menempah kesusahan di akhirat. Dia tak takut dia rezeki, setiap titik rezeki yang haram tu dia akan dibakar dalam api neraka. So pulangkanlah balik di orang yang apa tu yang diambil yang bukan hak kita. Kalau nak hidup berkat, rezeki berkat.
0: Itu dia penjelasannya. Dan katanya ni Ustazah, Assalamualaikum DJ dan Ustazah, nak tanya, adakah sedekah dan zakat benar-benar membuka pintu rezeki? Hari tu saya tak pernah potong zakat, tapi bila potong zakat Ustazah rasa tenang saja Ustazah. Rezeki saya sentiasa masuk Ustazah. Jadi mungkin itu adalah salah satu keberkatan yang dikatakan tu Ustazah. Macam mana?
1: Betul. Sebab itulah kalau kita selalu sedekah, sedekah ni tidak menjanjikan kemiskinan. Malah dia menjanjikan rahmat dan rezeki yang melimpah ruah. Begitu juga dengan zakat. Zakat ni kita dah bagi hak orang miskin, maka Allah tidak akan memiskinkan kita. Allah beri kecukupan, Allah tambahkan rezeki lagi. Lebih-lagi kita seorang yang taat, yang jaga solat, yang suka membantu orang lain. InsyaAllah.
0: Okey, ni ada juga soalan daripada pendengar kita ni Ustazah. Assalamualaikum DJ dan Ustazah. Nak tanya, adakah apakah amalan yang boleh menjemput keberkatan rezeki dalam rumah tangga Ustazah, dan apakah perkara yang boleh menghilangkan keberkatan rezeki walaupun pendapatan tinggi?
1: Okey, amalan untuk masuk rezeki lah, maksud dia ya, menjemput rezeki itu maknanya yang paling penting saya katakan tadi, kita jaga hubungan dengan Allah. Jangan buat perkara yang Allah tak murka. Syariat dijunjung, jaga akhlak, buat akhlak Islam. Lepas tu jangan menyusahkan orang lain, jangan pentingkan diri sendiri, jangan tamak. Maknanya kita ni tak boleh tamak. Bila tamak tu akan mendatangkan kerugian pada diri kita. Bila Allah bagi rezeki kita tu, kita kena banyak bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Jika kita apa tu bersyukur, Allah akan tambahkan. Jika kita kufur, maka Allah akan memberi penyiksaan. Jadi kalau rezeki yang tak berkat pun, seperti kita buat macam-macam tak menjadi, lepas tu dicuri orang lah, itu semua adalah petanda-petanda mana kita kena muhasabah diri. Kenapa Allah berlaku begitu pada diri kita. Dan juga bila nak rezeki ni, kena jagalah, jaga akhlak, jaga amalan, jaga hubungan dengan Allah, jaga hati, jangan menyusahkan orang lain. Dan apa tu, jaga, yang penting solat kita tu jaga, dan semua perintah Allah tu kita jaga, kita buat dengan mengharap keredaan Allah, dan apa yang kita buat semuanya semata-mata kerana Allah.
0: Okay.

0: satu pilihan. Masih lagi bersama saya Azhar Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita hari ini, mengupas tajuk rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Bersama Ustazah kita yang mana mungkin akan memahami bagaimana Islam memandang konsep rezeki, apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan, kan, apakah amalan yang boleh kita lakukan agar kita setiap rezeki yang kita dikurniakan Allah menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan keselamatan akhirat. Jadi juga untuk hari ini Ustazah, untuk tajuk kita, ada yang bertanya ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada orang bergaji kecil tapi hidup tenang, manakala ada yang bergaji besar tetapi sentiasa rasa tidak cukup. Mungkin apakah pandangan Islam tentang perkara ini Ustazah?
1: Jadinya setiap rezeki yang Allah bagi tu, kita kena ingat rezeki ni bukan je duit. Rezeki tu maknanya contoh orang hantar makanan ke kita, lepas tu tiba-tiba sampai rumah kita durian musangking contoh, orang hantar manggih ke kita kan. Itu semua rezeki. Rezeki bukan dalam bentuk duit. Jadinya kita kena, maknanya kita kena bersyukur pada Allah SWT. Dan sebagai hamba Allah ni, kita sentiasa kena berlapang dada dengan masalah-masalah kehidupan kita. Jangan kita banyak sangat mengeluh. Lepas tu jangan kita membilang-bilang harta. Kita lagi satu, kita setiap hari kita simpan duit tu, kita tengok akaun kita tu sebenarnya. Kita tak berapa bagus sebenarnya. Kita sentiasa nak tak tengok duit kita tu bertambah. Sedangkan kita tak fikir pun. Kadang-kadang kita tengok duit kita hilang, kita mula mengeluh. Duit yang bertambah tu kita tak bersyukur. Sebab tu bila tanda-tanda orang yang Allah jaga, sebab dia menjaga syariat Allah, jaga solat dia, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, itu adalah punca rezeki yang berkat. Lepas tu jangan sampai kita ni buta akhirat, sampai kita mengejar dunia, sampai kita lupa akhirat, lupa solat, lupa segala-galanya, dan kita tak jaga pun syariat Allah SWT.
0: Okey, dan soalan lebih kurang sama Ustazah, adakah keberkatan rezeki hanya diukur melalui wang ringgit atau termasuk kesihatan, masa, anak-anak yang soleh dan keharmonian keluarga?
1: Okey, rezeki yang baik itu rezeki yang luas. Kita sihat, anak-anak kita sihat, aman damai. Apa tu, badan kita pun tak ada penyakit-penyakit yang memudaratkan. Dan segala nikmat yang Allah bagi pada kita tu semua adalah bentuk rezeki yang kita tak pernah duga. Ya, maknanya kita jagalah rezeki kita tu dengan kita membantu orang lain, mana yang susah. Jangan kita terlibat dengan benda-benda yang tak baik, jangan kita terlibat dengan rezeki yang haram. Dan sebenarnya itu semua adalah nikmat Allah SWT. Hingga kita, hujan pun itu adalah rezeki. Matahari pun adalah rezeki. So kita kena sentiasa bersyukur, dan kita kena dekatkan diri dengan Allah, dan kita kena banyak-banyak minta ampun kepada Allah SWT.
0: Dan baik, sebelum kita menutup untuk tajuk kita hari ini Ustazah, ada yang tanya ni Ustazah, benarkah menjaga hubungan silaturahim boleh melapangkan rezeki? Macam mana? Mungkin ada hadis yang menerangkan perkara ini Ustazah, mengenai rezeki yang dijemput ni Ustazah, macam mana?
1: Memang betul-betul menyambung silaturahim itu adalah punca rezeki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil allazi qata'at rahimahu wasalaha. Silaturahim bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalinkan hubungan baik walaupun saudaranya tu merosakkan hubungan persaudaraan dengan dirinya. Orang yang macam ni, dia orang buat saudara mara dia buat tak baik pun, dia buat baik dengan dia. Saudara mara berfitnah dia pun, dia memaafkan. Contoh ya, dia tidak membalas dendam. Itu adalah salah satu cara Allah nak uji dia dan Allah nak melapangkan kehidupan dia. Lagi satu firman Allah SWT, Ana Rahman wa Ana Khalaqtur Rahima wa Ashtaqaqtu laha min ismi faman wasalha wasalathu wa man qata'ha batathu. Allah berkata dalam hadis kudusi, aku adalah yang Maha Pengasih, aku membuatkan ikatan persaudaraan dan memberinya nama dari namaku. Jika siapa saja yang mempertahankan ikatan silaturahim, maka mempertahankan hubungan dengan Allah, dan aku akan memutuskan hubungan dengan hambaku yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang sentiasa menjaga silaturahim dengan manusia ni, Allah akan lapangkan kehidupan dia, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau contohnya dia aksiden pada hari itu, Allah selamatkan dia. Maknanya kalau dia mati aksiden pun, Allah akan pastikan dia mati di tempat tidur. Sentiasa ada kebaikan untuk dia.
0: Okey, dan mungkin Ustazah, antara doa atau zikir yang boleh diamalkan untuk memohon rezeki yang halal, luas dan juga penuh keberkatan, macam mana?
1: Okey, untuk memohon rezeki yang halal ni banyak sangat. Kita kena banyakkan selawat, antaranya selawat Fatih. Selawat Fatih ni selawat pembuka. Saya bacakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Okey, itu antara selawat yang pembuka rezeki. Dan kita baca selawat ni bukan kerana nak rezeki tu. Mm-hmm. Kita baca selawat kerana Allah, dan berkat selawat ni Allah akan mudahkan rezeki kita. Okay. Satu lagi, kena rajin selawat, rajin salat syukur. Mm-hmm. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki kita. Yeah. Dan kita rajinlah baca waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq hum min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang mana makna tu saya dah terangkan tadi, makna bacalah ayat ni 7 kali pagi 7 kali petang, dan selawat ni bacalah 10 kali setiap kali lepas solat. Di samping tu kita jangan kedekut, jadi insan yang pemurah, jaga solat, jaga syariat Allah, bina hubungan yang baik dengan orang lain, jangan memutuskan silaturahim. InsyaAllah rezeki itu akan melimpah ruah dan berganda dan diberkati. Okay. InsyaAllah.
0: Okey, itu dia. Dan mungkin akhir sekali Ustazah, untuk penutupnya, nasihat Ustazah kepada keluarga yang sedang berdepan kesempitan hidup supaya tak putus asa Ustazah dengan rahmat Allah. Dia juga penutup dan kesimpulan kita pada hari ini. Silakan.
1: Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang rezeki ini, kita kena ingat bahawa kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat, untuk taat kepada dia, dan untuk mencari rezeki yang halal. Jangan kita mengambil hak orang, jangan kita memfitnah orang, jangan kita kotorkan hati kita dengan noda dan dosa. Lepas tu sebagaimana sabda Rasulullah, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam kebaikan setelah kematiannya dan kehidupannya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Maka silaturahim ni pun penting, jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Kita sentiasa menjadi orang yang memaafkan. Kalau kita tak nak maafkan pun, kita cuba mujuk diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, sebab itu adalah memberi kesan kita di dunia dan di akhirat. Dan rezeki yang betul-betul Allah redha dan melimpah ruah itu, maknanya punca daripada diri kita, kitalah yang berusaha untuk setiap kebaikan, setiap rezeki, dan kita janganlah jadi hamba yang mengeluh dan keluh kesah. Itu petanda rezeki yang tak diberkati. Lepas tu kita makan pun jangan membazir, jangan berlebih-lebihan makan, lepas tu buang ke dalam tong sampah. Itu pun salah satu tanda Allah tak beri keberkatan rezeki kepada kita. Dan mudah-mudahan kita cuba bekerja dengan sebaik mungkin untuk menjadi pekerja yang baik, untuk menjadi suami yang baik, isteri yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang sentiasa mematuhi syariat Allah SWT, dan kita sentiasa taat kepada Allah dan kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, sebab kehidupan kita ni bukan selama-lamanya di dunia ni. Kita bawalah bekalan kita sebaik mungkin, dan jangan lupa banyak istighfar, selawat, dan insyaAllah mudah-mudahan jaga hubungan Allah dengan manusia. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan rezeki kita diberkati insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian hari ini mengingatkan kita bahawa ukuran sebenar rezeki bukanlah pada banyaknya harta, tapi pada keberkatan yang Allah kurniakan. Dan rezeki yang berkat melahirkan ketenangan, mengeratkan hubungan kekeluargaan dan membawa kebahagiaan hingga ke akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua dikurniakan rezeki yang halal Ustazah, mencukupi dan penuh keberkatan insyaAllah. Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometris Aiman Hayati.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua, talian AM Jas 03-8871-2000. Tiga, Jas Negeri Pahang lagi 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah melalui e-aduan.doe.gov.my.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Teri, meri, meri, teri, prem kahani hai muskil.
5: 104.1 MHz Kuantan.
4: Jangan ditanya.
5: Pahang FM yang terbaik untuk anda.
4: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau arjuna kekasih hati.
6: Radio Malaysia Pahang FM.

Okey, Pang FM, satu pilihan. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana jua anda berada. Bersama saya, Azhar Aziz. Masih lagi teman anda untuk Zon Persona. InsyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Untuk hari ini, edisi Jumaat 18 September 2026. Okey, bersamaan 6, Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk anda yang mana mungkin sedang memandu, tak kira lah ke mana sahaja hala tujuan anda pada ketika ini, okey? Terima kasih banyak. Jadikan kami sebagai teman pilihan pemanduan anda untuk hari ini. Dan juga jangan lupa, hari esok kita ada program bersama komuniti Sungai Isap Damai bersempena dengan program Madani kita, dan banyak aktiviti yang akan diadakan pada hari esok yang bermula pukul 8 pagi sampailah ke petang, bertempat di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan. Dan antara aktiviti menarik yang diadakan pada hari esok, antaranya ada pelbagai pertandingan, ada juga tukar minyak enjin percuma, minyak motor lah, dan jualan agro madani, ada cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter ikasih JKM, JPJ, KWSP dan juga perkeso, ada jualan rahmah madani, ada pemeriksaan kesihatan percuma, dan ada juga penukaran topik lidar baru. Ambil peluang ini dan hanya akan diadakan pada hari esok sahaja di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, bermula jam 8 pagi hingga 4 petang, dan kami juga akan berkampung di sana. Dua penyampai yang akan berada di sana, iaitu DJ Hezri dan juga DJ Anom. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan seketika bersama dengan Sofian Suhaimi, Takdirku. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
1: tak? Itu pasalnya. Ha. Dia tersedok Leo.
3: Dia 2 soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
1: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
6: Tetap segam ni.
1: Ya.
0: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pang FM.
7: Radio Malaysia Pang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Dengarkan kita merusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan mungkin untuk hari ini, kalau pagi ni anda keluar rumah kan, dan perasan langit macam berkabur segitu dah, pandangan pun tak berapa jelas, jangan terus fikir wah cuaca mendung. Sebab sekarang ni sebenarnya keadaan jerebu ni kadang-kadang memang nampak macam biasa kan, tapi sebenarnya udara yang kita sudut tu boleh memberi kesan kepada kesihatan. Dan setakat pukul 11 pagi tadi, untuk indeks pencemaran udara khususnya di negeri Pahang, iaitu di Jerantut, IPU mencatatkan 112, Temeloh 152, Indra Mahkota 85, Rompin 93 dan juga Balok Baru 81. Itu antara indeks pencemaran udara IPU yang dicatatkan setakat pukul 11 pagi. Dan kalau keadaan udara yang tak berapa, orang kata tak begitu baik kan, terutama kepada kanak-kanak, warga emas dan mereka yang ada masalah pernafasan, kena lebih berhati-hatilah. Kalau tak perlu sangat berada di luar rumah, kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Okey, dan satu lagi, jangan lupa minum air secukupnya. Kalau keluar rumah, boleh gunakan pelitup muka yang sesuai. Okey, terutama apabila keadaan jerebu semakin teruk. Dan paling penting, jangan banyak tengok langit untuk tentukan udara kita selamat atau tidak. Semak bacaan kualiti udara daripada sumber rasmi. Dan jerebu ni bukan sekadar langit nampak kelabu, tapi apa yang kita tak nampak dalam udara tu yang kita kena ambil perhatian. Okey, jadi hari ini jaga diri, jaga keluarga, dan sama-sama kita ambil berat tentang kualiti udara di sekeliling kita. Okey, dan macam biasa, kejap je lagi pukul 12.30 hari, kita nak ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Seketika bersama Talita, Bayang Kelam, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Malaysia sebagai anggota lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia dilantik sebagai anggota Lembaga Gabenor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 hingga 2028. Menurut Kementerian Luar, pemilihan itu berlangsung pada Persidangan Agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria. Pelantikan berkenaan mencerminkan komitmen Malaysia untuk menyumbang kepakaran dalam menyokong penggunaan teknologi nuklear yang selamat, terjamin dan aman. Malaysia menyertai IAEA pada 1969, kini sudah berkhidmat selama 10 penggal dalam lembaga Gabenor, termasuk kali terakhir pada 2020 hingga 2022. Sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 kelima di Jakarta hari ini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi halal di peringkat serantau, khususnya menerusi cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Laporan bersama Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Silakan Ashikin.
1: Ya baik, Kai. Perkara itu diketengahkan timbalan pada Anda Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, di Bera, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM 1.

0: Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung kutubah dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Shah Faril Izzuan Ahmad Nur Shah. Silakan.
2: Okey, terima kasih diucapkan kepada Azhar Aziz di Konti Utama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita dari Konti Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini, istimewanya untuk hari ini kita bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Irfan Shamir bin Burhanuddin bersama dengan kita. Apa khabar Ustaz? Sihat kita hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Untuk gambaran awal kita, kita nak bercerita mengenai intipati khutbah Jumaat kita yang akan disampaikan sebentar saja lagi dengan tajuknya Kepentingan Menuntut Ilmu. Jadi boleh yang bagi Ustaz kongsikan bersama dengan kita untuk gambaran awalnya untuk khutbah kita pada hari ini. Silakan.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penyampai radio bertugas pada hari ini. Jadi untuk gambaran awal khutbah Jumaat pada hari ini ialah, yang mana tajuk yang kita dapat tahu pada tadi ialah menuntut ilmu, kepentingan menuntut ilmu, betul. Jadi seperti yang kita tahu, menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang pentinglah dan dititik beratkan dalam agama Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad pun ketika mana dia mendapat wahyu pertama, Allah SWT menurunkan ayat Iqra', betul. Maknanya bacalah. Dan kenapa bacalah? Kerana bacalah itu merupakan satu wasilah ataupun satu cara untuk kita mendapat ilmu. Kalau kita tak pandai membaca, macam mana kita nak dapat ilmu yang lain, betul? Secara ringkasnya lah. Dan kita tahu jugalah yang di Malaysia ini statik carta ataupun jumlah orang yang mampu untuk baca buku tu, ini yang saya dapat, jumlah dia tak lebih daripada dua buah buku, orang biasa, orang awam. Maknanya apa? Maknanya rendah lah, nak dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepun dan lain lah. Itu lebih daripada dan kita tahu jugalah yang di Malaysia ini statik carta ataupun jumlah orang yang mampu untuk baca buku tu, ini yang saya dapat, jumlah dia tak lebih daripada dua buah buku, orang biasa, orang awam. Maknanya apa? Maknanya rendah lah, nak dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepun dan lain lah. Itu lebih daripada 40 buah buku sepanjang tahun. Jadi nak menunjukkan bahawa kita ni di Malaysia masih lagi mundur daripada segi membaca, amalan membaca. Jadi kepentingan ilmu ini kita perlu titik beratkanlah. Nampaklah daripada sisi kerajaan itu sendiri, mereka menyediakan platform seperti mana daripada kecil dah ada sekolah kan, tadikanya dan sebagainya. Lepas tu masuk sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi apa kepentingannya ilmu itu? Yang pertamanya untuk kita ni mengenal Allah lah, keluar daripada kejahilan. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk kita ini boleh mengamalkan apa yang kita dah belajar itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah belajar satu ilmu itu dan kita nak amalkan. Seperti mana kita tengok sekejap lagi, kita nak buat apa? Kita nak sembahyang, betul? Kalau seorang itu tak ada ilmu, macam mana dia nak sembahyang dengan sempurna?
2: Betul.
3: Jadi itulah antara kepentingan yang lain. Kemudian kita nak ada ilmu itu, kita nak gunakan untuk kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia inilah. Maknanya apa? Maknanya tak payah cerita pasal ilmu agama pun. Kita cakap pasal ilmu dunia pun, kalau seorang itu ada satu peringkat ataupun ada satu pangkat di dalam pendidikan dia sendiri, kita akan nampak dia berbeza daripada orang awam.
2: Dihormati
3: Dihormati. Contohnya apa? Contohnya macam doktor falsafah. Dia ada martabat dia yang tinggi. Maknanya dia ada, berbezalah dia punya pemikiran dia, dia punya lifestyle dia, kata kan, kehidupan dia. Maknanya apa? Maknanya kat situ, walaupun ilmu dunia kita dah dapat raih, apatah lagi ilmu akhirat.
2: Betul.
3: Akhirat kita tak, kita memang kita tak nampak lagi sekarang ni, tapi kita tak, kita tak pergi ke sana lagi. Betul. Maknanya ulama nak kata pentingnya ilmu tu, walaupun ilmu dunia, kita tengok orang dunia ni kalau dia menuntut ilmu tinggi, maknanya dia raih peringkat tu tinggi, dia dapat tinggilah dia punya dia punya manfaat itu. Tapi yang sedihnya sekarang ni adalah di antara kita ni pempengaruh lah. Mereka-mereka ini dia mengeluarkan statement ataupun dia mengatakan bahawa kami ini tak ada SPM pun, tak ada PhD pun, tapi mampu untuk ada gaji yang setara diorang ni. Itu sangat-sangat boleh kata tak satu statement yang yang tidak boleh disebarkan lah. Boleh kata sombong jugalah. Kerana apa? Kerana kita menuntut ilmu ni bukannya lah untuk untuk dapat satu gaji yang tertentu kan. Kita tuntut ilmu itu memang kita nakkan kenal Allah. Memang kita nak keluar daripada kejahilan. Jadi kata ulama, kita nak menuntut ilmu ini memang yang pertamanya niat kerana Allah Ta'ala, keluar daripada daripada kejahilan, dan kita nak ikhlas. Itu yang pertama, ikhlas. Jadi kalau kita katalah menuntut ilmu itu hanya kerana nak dapat gaji yang tinggi, tak betul lah kat situ. Dia memang dia tak faham kat situ
2: niatnya.
3: Niatnya pun dah salah dah. Sebab tak semua orang menuntut ilmu itu nakkan gaji yang tinggi.
2: Betul.
3: Dia nak keluar daripada dia punya apa, dia punya kejahilan je lah semata-matanya. Kan kata Imam Imam Syafi'i juga, barang siapa nakkan nakkan dunia, maka dia perlu mencari ilmu. Barang siapa nakkan akhirat, dia perlu juga mencari ilmu. Maknanya apa? Maknanya penting ilmu itu. Imam Syafi'i menitik beratkan. Dan dia kata apa? Dia kata kita kena lebihkan ilmu agama lah. Sebab apa? Sebab kita hidup kat dunia ni tak lama. Paling lama pun 80 tu lah average-nya. 80 tu. Kalau ada sampai 100 tu pun orang kata rare lah. Datuk Mahathir tu rare antaranya kan. Jadi sekarang ni pun kita tengok 30 pun dah dah macam-macam penyakit dah ada. Tiga serangkai tu dah ada dah.
2: Sampai dah.
3: Jadi maknanya apa? Maknanya kita hidup tak lama. Memang kita kena orang kata apa, sentiasa melazimi kita punya kehidupan ini dengan mencari ilmu yang baru. Mencari ilmu yang baru supaya apa? Supaya kita ni sentiasa berada di dalam jalan menuntut ilmu. Sebab apa? Allah SWT mengatakan bahawa Allah memudah

0: mengusahakan jalan untuk seorang itu ke syurga, ketika mana dia menuntut ilmu. Bukan nak kata apa, bukan nak kata menuntut ilmu itu mudah, tapi mudah untuk jalan dia pergi ke syurga. Nabi kata man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, maka siapa orang yang nak menuntut ilmu, siapa orang keluar ke jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, sahalallahu bihi tariq ila jannah, maknanya Allah akan mudahkan jalan dia untuk pergi ke syurga nanti. Jadi itu sajalah gambaran awal daripada khutbah Jumaat pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada bagi Ustaz Irfan Syamir bin Burhanuddin yang berkongsi bersama dengan kita untuk gambaran awal mengenai khutbah kita pada hari ini, iaitu kepentingan menuntut ilmu. Jadi kita akan kembali sebentar saja lagi untuk kita bersama, untuk terus bersama untuk khutbah kita dan juga solat Jumaat pada hari ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini. Jadi kita bersama dengan rakan Sugas di Konti Utama. Silakan.
2: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Syafaril Izwan Ahmad Nur Shahar untuk gambaran awal siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama dengan Izwan untuk siaran langsung khutbah penuh. Okey, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya untuk solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1:05 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan pentingnya menjaga hubungan sesama manusia. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar pernah menjelaskan bahawa memutuskan hubungan termasuk dosa besar kerana merosakkan keharmoniannya, khususnya kepada hari ini kita tengok masyarakat, keluarga dan sebagainya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kita dah mendengar hadis ini bahawa pentingnya kita menjaga silaturahim sesama kita walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Satu pilihan. Baiklah saudara, kita telah pun menerima isyarat dan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Syafaril Izwan Matnusyah. Silakan Izwan.
1: Okey, terima kasih diucapkan kepada Azhar Aziz yang diberitahu sebentar tadi. Masih lagi dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini untuk di hari ini, di hari Jumaat 18/9/2026, yang mana untuk hari ini kita sudah pun bersama dengan anda sebentar saja tadi, yang mana kita kongsikan bersama dengan anda untuk kita punya gambaran awal mengenai tajuk buah kita pada hari ini, iaitu kepentingan menuntut ilmu bersama dengan anda. Dan sebentar tadi kita bersama dengan bagi Ustaz Irfan Syamir bin Bohanuddin. Dan orang kata selepas ini kita akan perdengarkan kepada anda untuk khutbah penuhnya untuk dikongsikan bersama dengan anda mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu kepentingan menuntut ilmu pada hari ini. Dan alhamdulillah nampaknya di ruang Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini sudah pun dipenuhi untuk jemaah-jemaah kita. Dan untuk pengetahuan anda, mereka bertugas pada hari ini, iaitu khatib kita, iaitu Yang Berbahagia Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, Imam Ustaz Muhammad Karul Mustaqim bin Cik Aziz, dan juga Bilal Ustaz Ahmad Hayatul Faiz bin Abdul Latif. Jadi kita dengarkan untuk khutbah penuh kita sebentar saja lagi. Jadi kita dengarkan bersama.
2: تسليمًا اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. بتقوالك قد الله سبحانه وتعالى dengan sebenar-benar taqwa. Laksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah di dunia serta akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang mementingkan ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mengajak manusia supaya membaca, kerana ia merupakan wasilah mendapatkan ilmu. Sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah telah memuliakan baginda dengan ilmu pengetahuan. Ketika para malaikat tertanya-tanya mengapa Adam yang dipilih untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang bermaksud, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Dalam tafsir Jalalain, Imam Suyuti menegaskan ayat ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Nabi Adam alaihi salam seluruh nama objek sebagai ilmu pengetahuan, bagi membolehkan manusia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang khalifah di muka bumi. Demikianlah betapa agungnya amanah menuntut ilmu. Atas landasan inilah kita perlu memahami bahawa belajar bukan semata-mata untuk mendapat segulung ijazah atau untuk peluang pekerjaan, tetapi hakikatnya ia merupakan satu kewajipan ke atas seseorang Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah yang bermaksud menuntut ilmu merupakan kefarduan bagi setiap Muslim. Sidang Jumaat yang dimuliakan, orang yang berilmu mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang bermaksud, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang mendapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu dengan beberapa ketinggian darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa-apa perkara yang kamu kerjakan. Dalam konteks pendidikan arus perdana, alhamdulillah, kita bersyukur apabila kadar keciciran pelajar sama ada peringkat sekolah rendah atau menengah semakin menurun. Namun masih ramai lagi anak-anak yang tercicir tidak bersekolah. Akan tetapi, sekiranya dilihat daripada aspek pengajian sepanjang hayat, seperti gagasan para hukama untuk kita belajar dari buayan sehingga ke liang lahat, hakikat sebenarnya agak membimbangkan. Khasnya apabila kita membicarakan soal ilmu fardu ain, masih ramai orang Islam yang mengambil sikap tidak mahu membaca Quran sebagai rutin harian. Apatah lagi untuk menghadap guru bagi memperbaiki kualiti makhraj hurufnya, tajwidnya. Dan lebih menyedihkan, ramai lagi umat Islam yang tiada kesungguhan untuk mempelajari kandungan, isi kandungan Al-Quran yang merupakan kewajipan yang dilaksanakan dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Selain itu, jumlah pelajar Muslim yang mempelajari bidang sains perlu dipertingkatkan. Ini merupakan fardu kifayah yang penting. Bahkan Nabi SAW sendiri berjaya membina asas tamadun Islam sehingga mengubah orang Arab yang berasaskan kepada jahiliyah asalnya dan menjadi pakar rujuk kepada tamadun sains manusia khasnya semasa era tamadun kegemilangan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati, sedahlah betapa musuh Islam sentiasa menyusun langkah supaya umat Islam jauh daripada landasan ilmu pengetahuan. Sejarah telah pun membuktikan kepada kita, ketika tentera Mongol, pimpinan Hulagu Khan menjatuhkan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, mereka membuang semua kitab-kitab yang ada sehingga bertukar sungai Dajlah menjadi kehitaman. Nasib yang sama menimpa umat Islam di Andalusia apabila jatuhnya benteng terakhir mereka di Granada. Ahli sejarah menceritakan bagaimana tentera Katolik telah pun membakar karya ilmiah yang dihasilkan oleh tamadun Islam di sana hingga membantutkan perkembangan ilmu sains di seluruh pelosok dunia. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sebagai penutup khutbah pada minggu ini, dapatlah kita simpulkan, pertama, menuntut ilmu merupakan satu kefarduan, kewajipan yang membolehkan umat Islam menjalankan amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Kedua, memastikan setiap anak mendapat peluang pendidikan dan tidak ada seorang pun tercicir daripada persekolahan di pelbagai institusi pendidikan yang diiktiraf. Ketiga, umat Islam perlu sentiasa mendalami ilmu fardu ain, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf dan bacaan Al-Quran dengan menyertai kuliah pengajian di masjid serta surau serta juga majlis tafaqquh agama yang dilaksanakan oleh banyak pihak dengan bimbingan guru-guru yang bertauliah. Keempat, umat Islam tidak boleh ketinggalan dalam mendalami ilmu sains dan teknologi kerana ia adalah fardu kifayah dan penting untuk kesinambungan kehidupan dan mengelakkan kebergantungan kepada musuh Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal saleh, amal ibadah, dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, supaya kita mendapat keredaan daripada Allah di dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesempurnaan salat Jumaat seseorang memerlukan perhatian penuh terhadap khutbah. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata, ufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi menuju solat Jumaat serta dia mendengar khutbah dengan teliti dan diam sewaktu khutbah, maka akan diampunkan dosa-dosanya dalam tempoh antara dirinya dan juga hari Jumaat yang akan datang, serta pertambahan lagi 3 hari. Dan sesiapa yang bermain dengan batu-batuan kecil, maka dia dikira sebagai orang yang lagha ataupun perbuatan yang lalai. Oleh itu, berilah perhatian penuh terhadap khutbah yang disampaikan. Elakkan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita, seperti berbual-bual, bermain telefon bimbit, tidur, makan dan minum, merokok serta lain-lain perkara. Marilah juga kita sama-sama merebut janji Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka pintu kurniaan yang melimpah ruah berkatnya yang datangnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa yang pedih disebabkan apa perkara mereka telah usahakan. Sidang Jumaat yang dikasihi, di kesempatan ini juga, marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya dan negara Malaysia secara amnya terhindar daripada bala bencana, banjir, jerebu, tanah runtuh dan sebagainya. Demikian juga, teruslah kita berdoa kepada seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبوادولي بادوك باقيند سلطان بهان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبوادولي بادوك مولي تنكو مهكوة بهان تنكو حسان الإبراهيم علم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. يا الله kurniakanlah kepada ke bawah duri paduka baginda Tuanku Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda di atas jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهن خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Belukar, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

1977 Poplar Limbo Pahangbarat. Masihkan kau menunggu, arahkan kau menunggu. Dan 92.5

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A. Setiap Selasa, 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang.

0: Selamat petang dan salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan Ha Jantan dan Ni
1: Terima kasih banyak-banyak kerana setia lagi bersama dengan Koma Berdua setiap Jumaat.
0: Betul.
1: Maknanya kata siapa yang dengarkan Pahang FM pada hari Jumaat bersama dengan Jantan dan juga Nino yang setia bersama dengan kita, kita ucapkan muah-muah terima kasih.
0: Muah-muah. Sekat muah. Lepas tu kalau zaman dulu SOSO,
1: Heart and Kisses. Ya Allah, millennialnya.
0: Oh, millennial kan.
1: Okey, jadi apa pun, terima kasih juga. Kita tak lupa nak ucapkan kepada Azah Aziz yang apa bersama dengan Wakma daripada pukul 2 tadi, pukul 10 tadi sampai pukul 2 jadi 2 sampai 6 ni macam Koma Berdua kabarkan dah tadi. Rizu apa kabar? Koma Berdua lah akan menemani Wakma. Okey, jadi apa pun, sekarang ini yang mungkin sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan Wakma. Mungkin baru balik daripada semayang jemaat. Okey, dah selesai kan?
0: Dah selesai.
1: Jadi boleh balik dah, bekerja semula seperti biasa. Jangan mengulur lama sangat.
0: Kalau kata habis solat Jumaat tu, pergi makan je. Jangan pula pergi minum kopi lah, pergi pula healing tepi pantai lah. Ingat ski out tu kerja.
1: Masuk tak masuk pukul 4:30 sekarang.
0: Kalau tak kerja tak apa.
1: Kalau kerja sendiri
0: lain. Ada pekerja.
1: Okey, jadi apa pun, macam-macam kami akan kongsikan bersama dengan Wakma kejap lagi. Jadi teruslah setia bersama dengan kami di hari Jumaat 18 September 2026. Kita layan lagu hiburan petang ini bersama dengan siapa ni, Jantan?
0: Ini yang kata legend.
1: Siapa?
0: Maya.
1: Baik. Berapa matahari?
0: Terus dengar.
1: Bahang FM.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Jantan dan Nina di Zone Apa Khabar We hari ini. Sekarang pukul 2.42 minit petang.
1: Baik. Dan Nina. Kita dah janji nak kongsi sesuatu dengan anda. Yeah. Dan kita juga nak ucapkan selamat petang ni pada sahabat-sahabat kita. Yeah. Ini Wak Manan ada dengar kan kita. Yeah. Lepas itu ini Abang apa nama Nazri ya?
0: Abang Nazri.
1: Abang Nazri. Yeah. Dia siap hantar video. Dia dalam kereta, dalam lori ke dalam kereta ke ni. Kaya macam lori tak ya?
0: Gaya macam lori dari apa Johor.
1: Skudai
0: nak balik KL.
1: Ke balik KL. Jadi nampak gaya pada video yang dihantarkan oleh Abang Nazri. Ujian tak jalan. Jadi hati-hati ya Abang Nazri dan kepada semua sekalilah yang berada di atas jalan raya sekarang ni. Sebab dekat Kuantan belum ujian lagi tak ya?
0: Belum. Masih lagi orang kata dalam keadaan cuaca yang panas apa semua kan.
1: Dia tidak panas. Mendung.
0: Mendung.
1: Awak nampak matahari ke kat situ?
0: Taklah sebab ni cermin ajaib ni terampau.
1: Okey, jadi mungkin anda berada di kawasan yang hujan sedang memandu, pastikan anda berhati-hati, fokus betul pada pemanduan anda lebih kan. Kadang-kadang kita rasa tak ada apa sebab itu laluan kita hari-hari.
0: Betul.
1: Tapi kena ingat kemalangan berlaku tak kira masa, tak kira siapa.
0: Tapi bila kita dalam keadaan hujan ni, pastikan satu, memandu dalam orang kata kelajuan yang selamat.
1: Ya, betul.
0: Janganlah biasa dah pandu sekata. Tiba hari hujan pun bahan juga sekata. Jangan.
1: Ya, kalau sekata sama aja. Sekata tak apa kan. Karena hari hujan dia 104.
0: Oi.
1: Gana.
0: Jangan.
1: Itu
0: main. Jangan, bahaya. Bawa 70-80. Tak apa, lambat. Jadi sampai.
1: Betul-betul.
0: Ni laju-laju kan tak sampai.
1: Ya.
0: Gana kan?
1: Jangan angkuh di jalan raya ya.
0: Betul.
1: Jangan. Kena rendah diri sama. Okey. Apapun, terima kasih juga ni kepada Abang Jijo Jerantik.
0: Ya.
1: Hadir dengan RTM Click di ofis. Jijo Jerantik. Terima kasih, Abang Jijo.
0: Terima kasih, Abang Jijo.
1: Ya, selamat bekerja. Semoga sihat-sihat selalu. Baik, kita nak cerita mengenai ikan piranha ni. Kecoh 2-3 hari ni dekat media sosial, dekat ramailah. Si Atirah Wahab pun ada juga. Baru ni dia interview, dia tanya sendiri kepada pihak yang berkuasa mengenai kemunculan ikan piranha. Mula-mula dia pun kata itu bukan ikan piranha. Ada orang kata itu ikan pacu.
0: Pacu.
1: Dia menyerupai dia punya sifat
0: ikan
1: fizikal.
0: Ikan pacu ni kalau bahasa kampung orang panggil bawa piranha ke?
1: Ya, mana kau tahu.
0: Itulah. Okay, tapi orang pacu-pacu kan.
1: Orang kampung kau tak tahu.
0: Tapi itulah, benda ni dah lama. Dia bukannya ikan orang kata tempatan kita.
1: Bukan.
0: Dia adalah ikan pendatang.
1: Betul. Dan baru-baru ini, barulah 2 hari, hari ini pun ada juga ya. Dah disahkan lah. Jabatan Perikanan sahkan ikan piranha ditemui di empangan Kelau.
0: Maksudnya dah orang kata 100% adalah ikan piranha, bukan ikan pacu.
1: Betul. Kau tak salah, kau pacu ke? Beza ikan piranha dengan ikan pacu. Gigi dia tak?
0: Betul.
1: Ikan pacu gigi dia macam kita, gigi petok.
0: Okey.
1: Kalau ikan piranha memang bergigi macam gergaji itulah.
0: Macam buaya itulah.
1: Oh, memang gitulah gigi dia tajam gitu kan. Mana tidak nyerot ke daging kan?
0: Maksudnya lepas ni orang kata nak turun ke empangan Kelah tu, contohlah pergi nak menjala.
1: Kampung awak ni
0: tak? Takut wey.
1: Sebab ada pula viral katanya dah jumpa dekat sungai pula.
0: Katanya tapi kita
1: belum dipastikan.
0: Belum dipastikan sahih oleh pihak mungkin Jabatan Perikanan Negeri Pahang pemancing mendakwa menemukan ikan sama dekat Sungai Kelau.
1: Bahaya ya. Okey, jadi kita beritahulah Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata bagaimanapun pengesahan muktamad sehingga ke peringkat spesies belum dapat dibuat disebabkan spesimen fizikal ikan berkenaan tidak tersedia untuk pemeriksaan lanjut. Okey, jadi kita tengok juga apa yang telah berlaku sebelum ini. Ramai orang mengekspresikan rasa bimbang lah.
0: Betul.
1: Dengan ikan tersebut. Siasatan Jabatan Perikanan Pahang mendapati ikan itu ditangkap menggunakan jala oleh seorang penduduk pada 26 Ogos lepas sebelum rakaman video mengenai dikongsikan menerusi kumpulan WhatsApp. Jadi dari situlah tersebarnya cerita pasal ikan piranha dekat sungai, dekat empangan Kelau tu.
0: Betul. Okey, dia macam ni. Yang kawan ada apa?
1: Okey.
0: Aku ada terbaca lah kan.
1: Okey.
0: Cara-cara kita nak membantu lah kata pihak berkuasa untuk mengenalpasi spesies orang kata yang pelik-pelik ni lah kan. Bukan tempatan. Kalau kita tengok sifatnya, kata colour dia, corak dia berbeza tu. Bila kita dapat tangkap tu, ambil. Lepas tu kita
1: makan. Belum. Kau ingat dapat makan.
0: Jangan. Bungkus-bungkus out frozen kan.
1: Okey.
0: Bila out frozen kan, orang hantar sampel berkenaan kepada Jabatan Perikanan Negeri Pahang untuk diorang siasat. Pastikan dapat orang kata dalam keadaan orang kata
1: sempurna lagi lah. Kita
0: nak membantu. Macam tadi kita cakap pasal ayah perdana yang mula-mula jumpa tu kan. Tak dapat. So orang kata spesimen yang
1: sebab
0: kata,
1: kita tengok video je.
0: Spesimen tu Jabatan Perikanan tak dapat. Kalau boleh kita hantar yang spesimen yang orang kata
1: fizikal lah.
0: Fizikal tu. So orang kata siasatan lanjut dapat dijalankan untuk mengenal pasti punca. Banyak benda lah.
1: Betul. Mana datangnya? Dia beramai ke dia sekor.
0: Faham.
1: Okey. Dan ada cerita lah pasal ikan piranha ni. Ada info mengenai ikan piranha. Kejap lagi korang berdua akan kongsikan. Kita rehat dulu. Kita layan dulu satu lagu. Okey.
0: Daripada Datuk Sheila Majid.
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Okey, baik Nina. Yeah. Kita nak sambung balik pasalnya ikan-ikan piranha ni.
1: Ikan piranha. Kata wak-wak hantar WhatsApp kan. Wak kata tempat wak gelor ikan tu ikan pacu. Yelah betul lah wak. Orang kau buat dah tadi kan. Ada tempat panggil ikan pacu. Tapi berbeza pacu dengan piranha. Walaupun dia macam nak sama. Macam macam gini. Macam apa, Fatah Amin dengan jantan. Dia lebih kurang. Tapi dia tak sama.
0: Okey. Kenapa orang keliru?
1: Okey.
0: Okey, kalau kita tengok pada rupa fizikal ikan ni, dua-dua ni.
1: Okey.
0: Dua-dua bentuk lebih kurang sama.
1: Okey.
0: Dan dia ada satu ke, orang kata keistimewaan fizikal dia, dia ada color merah di bahagian perut.
1: Oh, kau ingat kat dada, perut rupanya.
0: Dekat perut. Perut ikan tu belah bawah tu kan.
1: Okey.
0: Jadi orang kata tengok, kalau tak biasa orang panggil pacu. Orang yang kata lebih advance, yang biasa orang kata tengok dekat TV tu kan, yang cerita-cerita dokumentari tu kan, dia kata piranha. Tapi walaupun macam kita sebagai orang kata netizen yang biasa-biasa ni, bukan ni Jabatan Perikanan punya orang, kita kena rujuk lah kepada Jabatan Perikanan untuk menentukan apakah ikan tu.
1: Okey, kalau kau jumpa ikan tu dalam sungai, katnya kau pergi mandi dekat lebuk ujek ke lebuk ibu kat belah jengkau, biasalah kawasan kita tu kan. Okey, kau rasa mungkin kau anggap itu ikan haruan je. Anak ikan haruan.
0: Ikan haruan?
1: Dia warna merah
0: kan?
1: Ikan
0: haruan warna merah.
1: Baby, walaupun dia panjang, lainlah fizikanya. Tapi yelah, kadang kita ni tak perasan. Sekilas, orang kata sekilas ikan dalam air kan? Dah tahu jantan pina. Kau tak kenal.
0: Silap bulan masa ikan haruan tu, anak-anak tu kau ingat ikan belut. Atau ikan tilai. Ataupun orang kata ikan belut-belut apa? Belut air tawar kan?
1: Lagi teruk pada kau gaya.
0: Dah gaya panjang macam gitu kan?
1: Okey, jadi kita nak kongsikan bersama dengan wakbo. Ini fakta sikit lah mengenai ikan piranha. Daripada Science ABC dan juga reptilia.org. Okey, ikan piranha ni sebenarnya jantan, untuk pengetahuan awak lah. Ikan air tawar yang merupakan anggota family Serasilmidae. Lebih kurang lah persebutan dia ya. Ciri khas ikan ini ialah barisan gigi bergerigi yang tajam. Macam kita kabulkan, mungkin dia dengan pacu nak sama, tapi beza pada gigi. Gigi pacu tu, gigi dia macam gigi kita manusia, yang berpetok sikit mungkin. Tapi gigi piranha memang bergerigi tajam, macam macam buaya tadi lah, macam kabul tu. Cuma dia halus, dia kecil lah. Cuma dia memang tajam.
0: Betul.
1: Okey. Seterusnya, ahli biologi menganggarkan terdapat antara 40 sampai 60 spesies piranha yang tersebar di seluruh dunia.
0: Bukan satu.
1: Bukan satu.
0: Bukan dua.
1: Bukan.
0: 40 hingga 60 spesies piranha.
1: Betul. Jadi kayaknya kalau betul dekat empangan kelar tu ikan piranha, kita tak tahu lagi tu spesies yang mana satu.
0: Asal-usul dia Amazon ke? Thailand?
1: We don't know yet.
0: Mekong Thailand ke? Ataupun daripada Jawa, Indonesia tak tahu.
1: We not sure.
0: Sebab kita tak dapat tak sample.
1: Tak dapat sample. We cannot decide. We cannot, kan? Okay. Dan menurut laporan Science ABC, habitat asal ikan piranha ialah sungai air tawar, tasik dan dataran banjir di Amerika Selatan, termasuk lembangan sungai Amazon yang luas. Macam awak kabur tadi lah. Okay. Dan piranha sebenarnya bukanlah ikan yang habiskan seluruh masa dia cari daging makan je, kan? Sebenarnya dia adalah haiwan omnivore. Dia kerap makan serangga, cacing, tumbuhan. Omnivore. Omnivore ni dia makan dua-dua. Apa kalau makan daun saja, dia herbivore. Kalau makan daging saja, dia carnivore. Kalau omnivore ni maknanya daun pun dia makan, tumbuhan pun dia makan, daging pun dia makan. Dan piranha sebenarnya mungkin menunjukkan tingkah laku agresif bila dia berasa terancam. Macam awak lah kan, bila orang usik sikit awak melompat. Kalau orang tak usik awak, awak tenang sangat.
0: Relax, tenang. Cool.
1: Dan sebenarnya serangan terhadap manusia sangat jarang berlaku dan biasanya tidak disengaja, kan? Manusia juga bukanlah sebahagian daripada diet normal piranha.
0: Maksudnya kita masa kecil-kecil dimomokkan bahawasanya
1: piranha makan orang.
0: Sebabnya filem.
1: Maknanya
0: filem tu salah. Dia kata menanam ideologi yang salah kat fikiran kita dulu, kan?
1: Tak, sebenarnya piranha tidaklah berminat nak makan kita. Kita bukan makanan utama dia.
0: Dia bukanlah antara makan cekerik dengan kita. Sedap lagi cekerik.
1: Mungkin. Kau tak bercakap lagi dengan piranha. Nanti kita tanya
0: piranha.
1: Penyelidik dari Brazil, dia beritahu Kejadian piranha menyerang tubuh manusia hampir pasti berlaku selepas mangsa tersebut meninggal dunia. Oh, ingat kalau dalam filo, kalau orang tu dah terluka, darah dia tak keluar dalam air kan, baru lagi ke piranha tu pergi ke rumah yang dekat dia.
0: Macam jerung, cerita jerung besar tu lah. Syak. Bukan baby syak.
1: Bukan. Ni mok dia.
0: Mok dia.
1: Dan piranha sebenarnya lebih kerap makan bangkai berbanding dengan pemburu. Itu kabar-kabar. Kalau dah jatuh dalam air, awak berdarah. Yang itu kemungkinan besar piranha datang serang awak. Kalau awak datang dalam air tu bulat-bulat, tak ada masalah,

0: Alah dah benda ada.
1: Banyak. Benda dah mati. Benda tersadar dalam sungai tu.
0: Okey. Betul.
1: Kau makan je lah ikan piranha tu kamu.
0: Ya. Dan sebenarnya kalau awak nak tahulah, ikan piranha ni paling berbahaya bila mereka ni bergerombol.
1: Masa dalam bentuk
0: beramai,
1: kumpulan.
0: Beramai. Ya, beramai tu. Masa tu demon ni dia ada kelebihan dari segi persaingan. Oh, patutlah dia dari segi persaingan. Bila dia ramai, jadi siapa nak makan dulu?
1: Siapa nak tunjuk hebat dalam
0: sebab
1: kalangan?
0: Sebab tu dalam filem kalau kita tengok takut kan. Gerun kan, dia macam menakutkan.
1: Itulah ya ideologi Saloh tu. Dia berenang ramai-ramai tu kan.
0: Dia berkebut. Lepas tu dia pakai makan mengekoh daging tu kan, sampai berkecamuk, berkecai daging tu kan, pecah-pecah kan. Sebab dia ada sifat persaingan. Itu dia sebenarnya.
1: Sama dia.
0: Dia nak menggigit. Jadi itu antara fakta ataupun informasi asas lah berkenaan dengan ikan piranha. Kalau ikutkan, demon ni hidup antara 10 hingga 15 tahun. Tapi kalau duduk dalam akuarium, ada penjagaan yang baik, lagi lamalah hidup dia. Siapa yang beli piranha ni?
1: Tak tahulah, mungkin ada peminat. Sebab yalah, orang ni berbagai hobi kan. Ada yang minat nak kata membela ikan-ikan eksotik. Macam itulah, mula-mula dulu orang yang membela kata
0: alligator
1: gar,
0: singa ya.
1: Lepas tu yang ada patin besar mekong, apa benda tu,
0: keli Afrika
1: besar. Lepas tu yang paling latest lah, yang sebelum-sebelum ni kan, yang ikan apa, yang sampah-sampah tu, dia kata di BKR tu kan,
0: bandaran.
1: Ikan bandaran tu
0: dia belu, itu buat bersih cermin.
1: Yelah, dulu bersih cermin. Lepas tu orang kata campur ke dalam sungai. Lepas tu habis telur-telur ikan tempatan makan.
0: Lepas tu puas orang nak nangkap pulak kan.
1: Ya, sebab dia kuat membiur.
0: Dan dia merosakkan ekosistem. Sebab tu kita ni jadi manusia, masyarakat di Malaysia ni kena cerdik. Kena tahu ya, ada benda yang boleh mengganggu ekosistem. Kita juga susah besok.
1: Pengetahuan kena ada, tanggungjawab kena selari.
0: Ya Allah, macam baik biar teh. Ya Allah. Okeylah, kita rehat. Sekejap lagi kita kembali.
1: Yeah.
0: Okey, terus dengar
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Bok santai dalam Lorek Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selo kuning. Kedai kopi
0: penyampai zon. Apa khabar weh? Lengkap Pahang.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani kami dan mendengar Radio Malaysia Pahang FM di mana juga anda berada dan di mana juga platform yang ada.
1: Ya, betul. Ini daripada Mama Hana. Ya. Assalamualaikum Nina Jantai. Selamat berkonti. Semoga sihat awak berdua.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Sihat.
1: Amin. Semoga sihatlah sentiasa. Okay, ya. Wen Kerayong kata dia. Salam DJ semua. Nina ni dia kabar suka buat lawak, ya. Kau tak tahan. Kau kat sini tak tahan duduk gelok. DJ Jantai ada bercerita. Ada je dia selik. Terima kasih banyak-banyak kepada Wen Kerayong dekat mendengarkan kita. Ini Abang MD Nor Lipis. Salah DJ berdua. Dulu saya ada bela ikan kelisa. Cantik. My way, palai, lawa, flower horn pun ada. Juga. Balik kerja petang-petang tengok dalam aquarium. Lila-lila tenang rasa hati. Abang MD ni cepat betul dia menaka apa kita nak bercerita.
0: Untuk cerita sebab macam biasa kita jam kedua apa khabar way hari Jumaat ni kita nak ada segmen cecito.
1: Dah halang-halang dah cerita pasal ikan piranha ni tadi kan. Okey, jadi petang ini memang betul tajuknya
0: betul.
1: Kita akan cerita mengenai ikan. Okey, jadi Woma boleh kongsikan bersama dengan kamu berdua macam Abang MD ni tadi. Abang MD khabar dia bela ikan kelisa. Ikan flower horn pun ada. Ikan flower horn ada lagi dok orang bela zaman sekarang.
0: Entahlah.
1: Sebab ikan ni di viral dulu.
0: Ya, zaman-zaman kita lo budak-budak sekolah tu kan. Flower horn tu
1: mahal teh.
0: Bangsawan.
1: Yo, masa tu orang kaya-kaya adalah ikan flower horn. Kalau tak ada ikan puyuh je lah buat perinding. Buat ngalah sihir kan?
0: Ngalah sihir.
1: Okay, jadi Wama boleh kongsikan bersama dengan kamu berdua. Boleh telefon 0951401124 0951401125. Kalau nak WhatsApp teh
0: 0103207448. Okay, boleh ceritakan apakah ikan yang Wama pernah bela. Kalau ikan biasa pun boleh. Ikan eksotik pun boleh. Jangan ikan goreng. Ikan goreng sedap dalam perut je lah.
1: Okay, kalau Wama pernah beli ikan kelisa tu cu kongsi sikit sama dengan kamu berdua ni berapa harga dia. Sebab ikan kelisa ni kita tahu tanya harga dia secantik dia punya sisik tu lah.
0: Betul.
1: Kata orang Cina bela dia ada lak ada ong
0: dia ada ong. Kalau orang Jepun kan dia signifikan dengan ikan koi. Kalau orang Melayu
1: Kenapa dah tadi? Ikan puyuh.
0: Puyuh je kan?
1: InsyaAllah, rumah awak selamat pada sihir. Ikan tu tak tidur.
0: Betul.
1: Okey, kongsikan bersama dengan kami. Kita rehat dulu. Terus dengar.
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan. Hey.

0: Baik, masih lagi bersama kami Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh petang ini. Okey, bercerita pasal ikan.
1: Ya, yeah, betul. Nina,
0: di jam, awak pernah bela benda?
1: Di jam yang kedua ni bersama dengan kau berdua. Kau ikan ni, tadi kau kabur tu ikan pelawan.
0: Ikan lain tak ada ke?
1: Ikan pelawan, siapa yang bela tadi?
0: Ha?
1: Oh, kalau ikan pelawan ni siapa yang bela?
0: Oh, T20 lah.
1: Itu yang aku nak kabur tu. Masa tu lah.
0: Masa tu kita tak panggil T20. Kita panggil geng-geng bangsawan.
1: Okay, B.
0: Orang B.
1: Kaya baru.
0: Orang kaya baru.
1: Jaman tu.
0: Jaman tu lah.
1: Tapi memang betul. Muka dia yang unik tu kan. Dia ada jambul tu. Orang panggil ikan apa? Serban tu Haji pun
0: ada
1: juga.
0: Sebab dia ada bonjol dekat dahi tu. Ada orang kata dia bukannya original gitu. Dia macam spesies ikan yang telah melalui proses-proses
1: kacuk apa semua
0: kacukan.
1: Tu lepas tu tak menjadi ikutnya.
0: Tak tahulah. Tapi kalau ikut kan, macam sekarang ni macam
1: masa tak popular tak kan. Payuh dah nak jumpa dah. Tak tahulah. Memang ramai dah tak nengok melalui ikan tu kan.
0: Okey. Sambil-sambil tu ada menelepon eh. Semua kita angkat. Benda guna cerita demo ni kan.
1: Ikan apa belanya.
0: Apa belanya. Hello, assalamualaikum.
1: Lambat.
0: Okey, yang kedua ni. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Tok Siak ya.
2: Yo.
1: Okey, hari ni boleh bercakap lah. Ujian lagi ke sana?
2: Renyah-renyah.
1: Tapi tak apalah, clear lah ni. Clear hari tu tak clear langsung. Tok Siak.
0: Ya.
1: Okey, cerita ni pasal bela ikan ni. Tok Siak pernah bela ikan apa?
2: Kawan minyak ikan itu ya ikan lampar. Pasal tengok malam kilat dia punya itu punya sisik je.
1: Ikan apa lampar?
2: Ikan lampar.
1: Lepas tu
2: beli kedai ikan.
1: Bukan ikan lampar buat kasam ke?
0: Ya juga.
2: Banyak tulang.
1: Kenapa?
2: Banyak tulang.
1: Banyak tulang betul. Dia banyak tulang.
0: Maksudnya kalau makan tu goreng garing. Makan
1: mamong. Ya, mana dengan tulang sekali mamong.
0: Mamong tulang-tulang telah.
1: Apa Tok Siak pernah bela tak dulu? Pernah lah.
2: Nak bunuh hadiahnya ada rumah ni.
1: Ada lagi.
0: Sampai sekarang ada lagi.
2: Ada 10 ekor mau beli.
1: Mamai banyak ikannya. 10 ekor bagus. Memang, bagi makan apa Tok Siak?
2: Makan dia ada. Dia bagi ada beli Cina ni. Boleh bagi.
1: Yang pelik. Yang kecil-kecil
0: lah. Pelik-pelik tu lah. Bukan makan serangga ulat-ulat ke
1: Tok Siak?
2: Dah mati dia.
1: Tok Siak beli ke apa ikan tu?
2: Beli pada kedai Okreo Cina.
1: Berapa ingat awak beli seko?
2: Seko RM5.
1: RM5? Itu harga ikan lampau hidup.
2: Harga ikan ni.
0: Besar-besar mana? Besar dua jari?
2: Dua jari, tiga jari.
0: Boleh lah tu.
1: Yelah kau tak pernah beli. Kau tak pernah bela pun. Kau tahu kau biasa makan je.
2: Buat makan pakai hari sehari.
1: Lebih pada tu kan. Makan model pula dia. Okey.
0: Makan ikan murah je.
1: Yelah. Okey, terima kasih banyak Tok Siak.
2: Sama.
1: Okey, assalamualaikum. Okey. Kelampam.
0: Di sebalik orang kata pelbagai ikan hiasan yang orang kata mewah. Macam awak tadi kan.
1: Ikan mah
0: kan. Kelisa lah. Ikan mah lah kan. Ikan-ikan tempatan kita ni kalau kita bela comel juga jadi perhiasan dalam akuarium kat rumah.
1: Yalah, dia ada minat orang juga. Kan
0: macam koi lah. Koi ni minat ikan ni ikan benda sebara. Okey, baik, ni panggilan yang kedua ni. Assalamualaikum.
1: Cantik awak ya. Assalamualaikum. Mokju.
0: Maju lah ni. Tengok dia punya gelak tu.
1: Ya, lain sikit suara dia penat agaknya.
0: Minting.
3: Kau batuk.
0: Jerebu.
1: Batuk lah. Member sibuk sangat pergi berlari lah. Brisk walk lah. Ingat kau tak tengok Facebook awak?
3: Kau tu lah kau tak daya ni.
1: Dia member-member dia je tag dia tau. Dia tak pun. Kawan-kawan dia akan tag nama dia. Stalker. Okey, Maju. Ikan apa awak bela, Mak Ju?
3: Kalau dulu-dulunya macam-macam ikan kau bela.
1: Antaranya?
3: Ikan kolam, ikan darat, ikan sungai. Tapi sekarang ni, kau bela ikan puyuh je, senang.
1: Mana awak campur ikan puyuh dalam kolah ke?
3: Dah, kau letak ni lah dalam bekal lah. Untuk pandang hari.
1: Kata
3: orang ni kalau orang dulu-dulu buat tangkai.
0: Pelindung.
3: Macam kata Dak Nining tadi lah. Kuah ikan tu. Tapi ada Itu hari 2, 3, 4 ekor. Kayaknya hari ni kau bela, hari esok mampu.
1: Oh, pasal yang benda?
3: Tak tahulah. Saya beli kerja ke dia gemuk ni.
1: Ya, betul. Orang kabur. Oh, bukan kabur. Kata percaya bulat-bulat tidur.
0: Yeah. Satu lagi kalau mungkin kalau kita kaji, kot air tu berklorin. Itulah.
3: Padanya, ambil air hujan.
0: Air hujan?
3: Ada air hujan.
1: Maknanya kalau tak ada
3: dia
1: orang tak ada
3: dia mampu je.
1: Maknanya kalau tak ada orang, itulah teman yang cakap ya.
3: Kau itulah kau ambil teman kau cakap ni ikan ni putih.
1: Kau buat gitu Mak Ju. Kau dulu ada gitu juga ikan puyuh tu kan. Kau boring-boring sangat tak? Kau pergi ngadap muka dia, kau cakap lah dengan dia. Cuba try.
3: Memanglah kalau itu kita cakap ni dia geti lah. Bila kita cakap dia tu kan, dia berjalan. Kita jadi hati kita tu tenang.
1: Ada orang layan. Orang perempuan itu je dia nak orang layan dia.
0: Dia mendengar dia tak bantah.
1: Biar ikan pun tak apa.
3: Dia tak kira benda janji ada nak melayan.
0: Betul.
3: Jadi.
0: Dia yang penting dia tak bantah. Mendengar je.
1: Yelah. Orang perempuan dia pantah.
3: Ada Nina dengan jantai. Tak boleh kata tak boleh ada Melayu ni.
1: Dia
3: kata tak boleh ada
1: Melayu. Tak boleh. Abang awak dia kata tapi tak boleh tak ada 24 jam dengan Mak Ju. Okeylah Mak Ju. Terima kasih banyak Mak Ju ya.
0: Okey.
3: Nina. Itu hari COVID meluh, kau mencarilah ke jantan. Tak ada.
0: Kau tak ada. Kau tak pergi tu meluh. Kau ada di Kuantan.
1: Dia budak baru. Budak baru orang tak bawa keluar lagi.
0: Ya. Dia orang demo ni tak nak bawa keluar.
3: Kan budak baru duduk dah sangkor.
1: Ya, dia dah lama sikit besok baru kita buka sangkor bagi dia keluar terbang.
3: Gitu.
1: Tak adalah.
3: Dia gosok-gosok belai-belai dulu.
1: Manja kan lah. Dulu baru kan?
3: Yelah macam pelanghoin tu lah.
0: Jantai
3: awak berponok tu.
1: Kalau ikut muka memang muka macam pelanghoin bulat-bulat gitu. Okeylah Maju.
0: Okey Maju.
1: Terima kasih banyak Maju.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi. Yo, siapa yang biasa tengok gambar? Memang betul ke gambar tau? Awak dengan pelanghoin sama-sama comel teh.
0: Pelanghoin bagilah ikan sedap sikit arowana paima ke.
1: Tak kena.
0: Tak kena
1: Okey, jadi kita rehat dulu seketika ke kau nak?
0: Rehat dulu. Lepas ni kita rehat dengan satu lagu, kan kita masuk balik.
1: Baik, yang nak telefon lepas lagu ini daripada
0: Nora.
1: Siapa tajuk dia?
0: Naluri.
1: Baik.
0: Adillah kasih. Terus dengar
1: Pahang FM.
4: Moh dengar Pahang FM.

0: Okey, baik Nina. Kita masih lagi nak sambung lagi kita punya cerita ni pasal membela ikan ni. Salah satulah ikan yang sangat popular lah masa zaman kau budak-budak dulu. Ikan kalui.
1: Oh, ni macam Abang Wen Krayon ni lah. Ha. Dia kata, DJ, dia kata. Yo. Saya pernah bela ikan koi. Ikan kelisa dan juga ikan kalui.
0: Kalui.
1: Ha, koi buat siap buat kolang lagi untuk ikan dulu. Zaman duduk kampung Jetih Terengganu. Ha. Okey, Terengganu. Okey, Jetih. Dia kalau Jetih kat, dia tak kecek Terengganu dah. Dia kecek bunyi Kelantan.
0: Sebab sekarang ni dah bunyi Krayon.
1: Tapi sekarang dah bunyi orang Krayon pula.
0: Krayon.
1: Tapi kan kau baca ikan pasal ikan kalui ni, dia sebenarnya antara spesies yang tidak mudah mati.
0: Betul.
1: Dan mempunyai jangka hayat lebih sampai 20 tahun.
0: Dia betul. Kadang tu dia seiring dengan kita. Kalau kita membesar macam contohlah kita lahir, ayah kita bela ikan kalui tu. Selepas bulan dia membesar sama dengan kita. Sama dengan kita. Daripada situlah orang kata kita tengok perbandingan. Jadi mungkin jadi kita punya sahabat.
1: Ya, abang-abang kita dulu dia suka kita teh. Maknanya dia kata, ni lah kawan awak. Mana daripada kecil kau bela dia. Sama besar, sama umur dengan awak. Orang akan sebut kan.
0: Kadang tu tanam pokok kan. Bila anak lahir tanam pokok. Bila dah besar nanti boleh kabur. Ni awak umur sama 30 umur, sama umur pokok mutan ni.
1: Itu ikan kalut ni. Kalau cerita zaman dulu, bawang putih bawang merah lah teh.
0: Paling famous.
1: Dia toloknya mak kundur tu jatuh dari sungai jadi ikan.
0: Jadi ikan.
1: Lepas tu tulang tu nanti dah ambil jadi pokok pula. Cerita kan. Kalau cerita tak habis.
0: Betul.
1: Okey. Ini ada orang telefon ke tidak nak baca WhatsApp ni? Ada orang telefon ke tidak?
0: Ada.
1: Khayal lah dia ni.
0: Tak ada lah. Kau tengok teringat pasal zaman ikan kalui itu. Si ikan kalui.
1: Dah sampai cerita. Dah lah cerita.
0: Korang dah pergi kereta awak lah menyebutnya. Okey, kita dengar. Siapa dulu pemanggil yang pertama ni? Okey. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Zakaria.
2: Ini boleh kena tinggal nama macam kenalan.
1: Ini hari ni cerita pasal ikan ni Abang Zakaria.
2: Tak boleh cakap nombor telefon.
1: Tak boleh lah. Dia yang itu hari Selasa je.
2: Jangan saya tak apalah.
1: Okey. Abang Zakaria ni selalu dia akan telefon untuk tinggalkan nombor telefon nak cari kenalan. Tapi hari ni kita nak cari ikan.
2: Ikan boleh start sekali ke? Macam mana?
1: Bukan. Macam Abang Zakaria pernah tak bela ikan?
2: Ada dulu ikan sekilat lah. Ikan kata ikan budak-budak amai tu. Ikan sekilat, ikan ruang. Ikan kecek, ikan lalu.
1: Ikan halu-halu dalam parit tu.
0: Tangkap sendirilah.
2: Awak adik-adik lah. Tak ambil sendiri. Yang pegang bodoh botol.
1: Sauk.
0: Sauk.
1: Sauk kan. Bubur dalam bekas.
2: Itu masa dah ada bekas ekorian tu pun ada. Ekorian tu lah ikan tu.
1: Betul. Dia memang mainan macam main budak.
2: Ikan sekilah, ikan macam-macam ikan mah ni buat tu.
1: Ikan sekilah.
2: Ikan kalau semua biasa ekorian tu. Ada kita ramai banyak dulu lah kecek sekarang tak main
1: dah ikan. Sekarang dah tak perlu dah?
2: Ada dah.
1: Tak perlu dah.
2: Ikut adik ramai kat.
1: Yelah adik-adik pula besar. Okey, terima kasih banyak Abang Zakaria ya.
2: Sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ikan sekilah. Tahu tak ikan sekilah?
0: Ikan sekilah. Yang dia macam halu-halu. Macam kalau aku, bahasa mudah aku lah, ikan bilis air tawar.
1: Oh, gitu ya? Orang kampung awak panggil ikan bilis air tawar?
0: Koi lah.
1: Awak je kan?
0: Koi punya cara lah. Koi orang kampung.
1: Wak ni kata dia, wak teringin bela ikan doyong. Mana nak cari ikan doyong?
0: Ikan doyong kena jumpa Maya Karin.
1: Ikan doyong dalam Malaysia ni seorang je. Maya Karin je.
0: Maya Karin puas pula dan bayar Maya Karin ni. Kita dengar panggilan yang kedua ni.
1: Siapa pula?
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
3: Ini Acik ni.
1: Acik. Baik, Alhamdulillah. Baik. Cuaca dekat tempat Acik macam mana ni?
3: Mendung-mendung lah. Dekat tengah meniaga ni. Bunyi guruh ni.
0: Hujan. Belum hujan lagi tak?
3: Belum lagi bunyi guruh. Tapi tak tahulah. Tadi pagi tadi dah hujan lah.
1: Tak apalah kita tengok. Moga dimudahkan.
3: Hujan pun tak apa. Rahmat ke kan.
1: Betul. Okey Acik. Ini cerita pasal ikan macam mana ni pula. Cerita Acik ni. Acik beli ikan apa ni?
3: Best saja ni. Masa tu kan saya banyak beli ikan. Orang panggil ikan kering kan.
1: Ikan kering.
3: Ikan kering. Hak kampung. Hak yang payah tu. Sarut tu bubuh dalam botol, nampak dia berkilat kan.
1: Ya, ikut kembang-kembang lah dia.
3: Kembang-kembang. Dia letak botol tu, itu tanding. Dia nak kembang kan.
1: Dia berlawan berdua tu, ha?
3: Berlawan berdua. Selain daripada ikan tu, ikan apa? Ikan tengah, ikan lampam.
1: Oh, ikan lampam.
0: Okey.
3: Kalau ikan paya, bela ikan tu. Lagi satu, jalan orang bela ikan ni, ikan paya. Tapi dia ikan sepat. Kita buat hiasan. Cantik lah, wah.
1: Sepat ikan hiasan? Sepat.
3: Ah, ha, mana sepat yang kita makan tu, paya tu. Kita ambil dia, kita buat macam ikan hiasan, letak lah tu dia mau lawa.
0: Sebab dia ada dia ada belang-belang dia. Lepas tu dia ada macam
3: dia ada tai lalat dia.
0: Sesungguh.
1: Dia ada corak lah badan dia.
0: Ha, betul, dia ada sesungguh dua kat bawah tu, panjang.
3: Tu dia punya misai tu panjang.
1: Ya, misai dia. Ha,
0: misai.
1: Okey.
3: Ha, cantik. Oh, kalau nanti kita berdua banyak ekor tu lagi lawa.
1: Lawa kan? Lah. Ha, tapi dia tahan lama tak? Acik.
3: Kira dia tahan juga lah, nak kira lah. Kalau kita letak lumut tu, mana dia makan tu, dia tahan lah.
1: Sekarang ada lagi ke?
3: Ha?
1: Sekarang masih lagi bela ikan ke?
0: Masih lagi bela.
3: Belilah ikan, ikan biasa lah, ikan paya gitu lah. Malam nak pakai oksigen.
1: Betul, pakai oksigen payuh.
0: Betul. Kan?
1: Ini tukar air hujan je, settle.
0: Nak tinggal senang.
1: Yo, ni nak pasang ni pakai bek api pula tu dia.
0: Tiba-tiba tak ada api.
1: Kan
0: mati semua.
1: Dia mati, kita pun mati.
3: Ikan-ikan yang pakai oksigen tu, elektrik tak ada, habis.
1: Yo, betul. Itulah risiko dia kalau pakai untuk ikan lawa-lawa itu dia. Beli mahal-mahal, api tak ada, dia berjam.
3: Habis, mati habis.
1: Yo, ikan apa yang pernah beli, pernah bela, acik? Ikan yang
3: ikan jelawat dengan ikan lampam merah. Beli dapat besar dua jari gitulah, maknanya kira bela dia lama, sampai besar tangan lah.
0: Mahal dah masa beli tu.
3: Beli dalam RM2 je.
0: RM2 je.
3: Bayar tu.
1: Faham.
3: Kira lama je lah, 5-6 tahun nak dapat besar tu.
1: Lepas tu mati.
3: Mati sayang.
1: Lepas tu mati buat apa?
0: Goreng.
3: Dia mati tu kira tak sempat dah tengok. Saya balik kampung je, balik-balik tengok.
1: Dah terapung dah. Dah busuk dah air keriam tu. Dia pinjam. Biasalah kan. Okey, acik. Terima kasih banyak acik atas perkongsiannya.
3: Okey, insyaAllah, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan ni apa, sepat siam?
0: Sepat siam.
1: Penuh kau tengok ikan ni, dia misai dia panjang tu.
0: Betul.
1: Dia ada dua je ikan, ada misai kau kenal.
0: Ikan identity, sepat ni. Identity sepat ni tak lalat dia tu
1: dengan
0: lah.
1: Dengan ikan keli ada misai.
0: Ikan bawang ada misai.
1: Sembilang.
0: Ikan pateng kan.
1: Pateng pun ada misai.
0: Kau dah cukup dah. Okay, baik. Kita berehat dulu seketika dengan lagu seterusnya daripada Syekal, lagu Pasrah.
1: Terus dengar. Pahang FM.

0: Okey, masih lagi bersama Jantan dan Nina di Zona Pekabawi di segmen cerita kita ni. Masih lagi berkisah kan pasal ikan.
1: Okey, sebelum kita rehat sekejap lagi, kita nak bagi laluan kepada Azan Nasor dulu kan. Tapi kita kongsilah sikit pasal ikan ni lagi ada masa lagi kan. Abang Bob Paya Besar dia hantar WhatsApp dia khabar ikan skela dengan ikan laga ni samalah. Tapi bukan ikan karing walaupun sepupu sepapat. Sebab dia merupakan lebih kurang. Kalau perasan dia memang ada satu fizikal yang hampir sama. Dia macam piranha dengan pacu tu lah. Muka benda ni nak sama.
0: Hampir sama tapi tak serupa.
1: Macam kukabur patah hamil dengan jantan. Dia sama tapi tak serupa.
0: Tak serupa.
1: Gitu. Okey, lepas tu Abang Bok kat kapur kata sepat banyak banyak jenis. Banyak colour. Dia siap hantar lagi gambar hak ini warna kuning.
0: Warna tapi, kuning, warna gold ke benda ni. Ada belang-belang kan.
1: Tapi sifat fizikal dia hampir sama.
0: Betul.
1: Cuma jenis yang berbeza.
0: Dia ada janggut. Dia ada dia punya
1: misai atau misai?
0: Tek lalat. Misai dia.
1: Tek lalat dengan misai lah. Lepas tu wok mana pulak kabar. Sepat ronggeng ni ni weh cantik. Ada tek lalat kata dia. Wok kan. Ikan kan. Cantik.
0: Tak apa. Kejap lagi kau cari benda sepat ronggeng ni. Tengok sikit bentuk
1: tengok
0: dia.
1: Guna kat ronggeng ni dah.
0: Wok kata cantik. Kita nak cari.
1: Okay, baik. Kita nak bacakan WhatsApp ini seterusnya. Kak Angah, Kak Angah kata assalamualaikum jantan Nina, selamat petang. Apa khabar berdua? Khabar baik alhamdulillah. Kak Angah doakan okay, semoga Aten dan Nina sentiasa sehat-sehat sokmo. Tajuk cerita bela ikan. Beginilah nak ceritakan. Kak Angah ni ada bela ikan puyuh je. Sebab ikan puyuh boleh hidup lama. Dulu ada Kak Angah bela ikan mas, tapi ikan mas ni mudah mati. Memang manju. Ikan mas ni manju sikit. Itulah nak cerita pasal bela ikan. Apa-apa pun Pahang FM, satu pilihan tetap di hati. Kak Ngah cerita.
0: Terima kasih Kak Ngah.
1: Terima kasih Kak Ngah hantarkan WhatsApp. Tapi betul ikan dia, ikan mas tu manju.
0: Memang
1: nak beli mahal.
0: Nak beli dalam mahal. Lepas tu nak cara ke dia tu macam membela ke anak kecil, budak kecil kan.
1: Nak macam nak membeli, cara ke budak kecil.
0: Cara ke budak kecil.
1: Ikan puyuh muda tau, awak campur je, dia hidup tau.
0: Hidup je. Pasti bagi makan. Kalau terlupa bagi makan hari ni pun hidup lagi esok.
1: Kadang seminggu tu dia tahan je hidup dia.
0: Tak bagi makan pun.
1: Dia tahan nak.
0: Dia tahan.
1: Kebal betul ikan puyuh.
0: Tapi tapi kalau ikut apa kata hukum hakam ni, tak tak boleh lah kita membela tak bagi makan kan binatang. Anaya lah kan.
1: Kau kalau kau ni ikan puyuh ni kau mancing kau mengair. Dekat bendang.
0: Dia
1: padi ke?
0: Dekat bendang kan banyak kan ikan puyuh.
1: Lepas tu kadang-kadang orang nak keringkan air bendang tu kan. Dia buka pam air tu. Air keluar kan. Maknanya bila bendang tu dah kering tu, orang ni je lah pakai bubu tu.
0: Makan tak ikan puyuh?
1: Makan lah.
0: Masak benda?
1: Dia kalau orang Kedah dia buat gulai.
0: Gulai ikan puyuh?
1: Puyuh
0: Kau duduk dah membela kan. Tak tergamak nak makan. Kau asalkan benda membela.
1: Sungguh
0: kau tak tergamak.
1: Dia betul. Kalau dia mati dalam kerion, kau tak makan. Kau yang bagi dia makan, kau mahu dia makan dia balik tak.
0: Dulu kau membela arnak pun bagi kau orang. Walaupun orang kata sedap, buat sate sedap. Tapi iyalah, kita membela berkecil sampai besar, takkan tak tergamak nak makan.
1: Rasa sayang tu kan lain.
0: Tak tahu dia hantar.
1: Okey, jadi kita rehat dia seketika. Anda yang lain yang hantarkan WhatsApp yang tak sempat lagi baca, jangan risau. Kejap lagi kita akan kongsikan. Selepas Azan Asar ni Abang Zainuddin. Abang Zainuddin call. Kenapa? Tak boleh call. Ini nombor WhatsApp kita.
0: Kalau nak call, nombor kita 09514-0124 ataupun 09514-0125.
1: Benar.
0: Kita rehat seketika untuk beri laluan kepada Azan Asar. And then kita akan bersambung selepas Azan Asar.
1: Dan Azan Asar untuk hari ini adalah pada pukul 4:06 petang. Terus dengar
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan pentingnya menjaga hubungan sesama manusia. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar pernah menjelaskan bahawa memutuskan hubungan termasuk dosa besar kerana merosakkan keharmoniannya, khususnya kepada hari ini kita tengok masyarakat, keluarga dan sebagainya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kita dah mendengar hadis ini bahawa pentingnya kita menjaga silaturahim sesama kita walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat.
1: Cantiknya iman, faham.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Baik, sekarang pukul 4.30 minit petang dan masih lagi bertemankan jantan dan Nina di Zone Apa Khabar Wea ini. Baik, kita nak sambung apa yang kita dah hentikan sebelum azan asar tadi mengenai cerita mengenai ikan.
1: Ya, okey. Jadi ni kira katakan macam penutup dah lah.
0: Penutup dah lah cerita.
1: Sebelum kita betul-betul berakhir kejap lagi masa ini utama 5 petang.
0: Betul.
1: Okey, jadi kita nak kongsikan daripada Mama Tina. Mama Tina kata apa, jantan?
0: Okey, salam dan selamat petang jantan dan Nina. Dina, dari Mama Tina Fraser Hill. Mama layan anak-anak je masa kecil bela ikan dalam akuarium. Seorang satu mujur anak dua je, macam-macam dia orang hias. Belum-belumba siapa kreatif sekarang, dua-dua dah kahwin. Cucu mama dah 5. Alhamdulillah.
1: Tapi kalau tengok muka mama nampak muda lagi.
0: Macam
1: tak cari cucu dah 5. Serius lah.
0: Macam orang kata baru-baru nak menginjak usia 40-an.
1: Kan. Itu gambarnya kan. Okey, ini siapa ni? MD Nor Lipis. Ikan puyuh bakar, tawa, cicah. Bukan cicak ya, cicah.
0: Cicah.
1: Ikan puyuh bakar, tawa.
0: Bakar tawa.
1: Cicah dengan budu, penyek lada, pedas. Perah asal 5. Sedap amat. Dia jib dua. Tak cahaya. Citra. Ikan puyuh ayalah. Memang betul ikan puyuh kalau bakar.
0: Tadi kan aku tanya awak
1: masuk apa?
0: Masuk benda ke puyuh ni? Abang MD Nor daripada Lipin ni, bakar tawa je.
1: Ya, ikan sungai. Memang itulah sama pun. Orang buat gitu kan. Sedap lah tem. Masa-masa macam ini berasa dah ni.
0: Berasa dah ya.
1: Okey, Adam Mushrif Jengke. Assalamualaikum Umar di Jib 2. Ni nak cerita demo jumpa ikan perana di Sungai Kelas. Yang masuk berita gona banyak ngat ikan penatang sekarang di Sungai Pahar. Balulah Poklon Jengke 15 ni kata.
0: Ya.
1: Dia gini. Orang nak kabur dah. Ceritanya daripada awal tadi kita dah cerita. Dah disahkan Jabatan Perikanan. Memang betul lah orang jumpa ikan piranha tu.
0: Memang ikan piranha. Bukan ikan pacu. Tapi memang betul-betul
1: ikan piranha.
0: Cuma dia tak tahulah kata spesies jenis apa.
1: Ya.
0: Daripada mana hasilnya. Bila yang dilepaskan. Berapa usianya. Apa benda semua tu.
1: Kita tak dapat sebab sampel tak ada.
0: Betul.
1: Lepas tu untuk menjawab soalan corner. Banyak dengan ikan penatang sekarang kat Pahang. Yang itu korang berdua tidak boleh menjawab soalan tersebut.
0: Kita hanya boleh buat andaian. Tapi yang pastinya ada pihak bertanggungjawab yang akan menyiasat perkara ni lah.
1: Ya, jadi korang tak dapat jawab. Minta maaf lah ya. Soalan-soalan macam itu. Okey, seterusnya Abang Jamadi. Dia hantar apa ni. Assalamualaikum DJ berdua. Topik Jun Cita. Cicita. Saya beli ikan laga masa dekat rumah lama saya. Dua kali mati sebab air kotor. Saya dah tukar. Air tu kotor juga kata dia. Harga 101 ekor. Kalau dua, RM4.
0: Singgit seekor.
1: Kalau dua, RM4. Dua ekor RM4. Saya ni terikut kawan zaman sekolah dulu. Suka juga bela ikan laga. Masuk itu darjah 2, 2001. Saya mula bela ikan laga 2017 sampai 2018 dalam akuarium kecil. Abang Jamadi cerita pasal ikan laga dia. Inilah ikan yang paling mudah untuk dibela sebab dia murah.
0: Betul.
1: Kalau beli dekat pasar malam banyak jual kan.
0: Tapi dia start mahal bila ada kata spesies yang orang panggil beta-beta.
1: Betul.
0: Dia perkenalkan.
1: Oh.
0: Dia satu jadi hobi mahal pula.
1: Betul. Tapi awak tengoklah pula kalau beta tu
0: beta dia punya tu dia macam ekor dia tu.
1: Dia punya kembang dia tu kan.
0: Kembang tu bila dia berkibar dalam air tu ibarat kain sutera dalam air.
1: Berlandun
0: tu kan.
1: Kalau ikan kelisa tu pun orang suka tengok kerana itu. Kerana dia punya cantik
0: dia
1: tu kan.
0: Cantik dia, corak badan sisik dia tu.
1: Tapi dia besar. Kalau macam ikan laga ni kan kecil. Beta tu dia kecil.
0: Maksudnya kalau kita duduk depan keria tu kan.
1: Galik je kan. Ini Kak Nas. Kak Nas kata apa jantan?
0: Kak Nas kata apa.
2: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang. Selamat petang. Hai Anom. Hai jantan. Setiap kesabaran pasti akan kita rasa kenikmatannya. Okay, ikan. Kak Nas dulu ada bela ikan. Waktu tu orang cakap, waktu senang-senang lah. Kak Nas bela ikan gelisa.
1: Okay.
2: Sebab apa tau, ikan gelisa ni, bila kita bela, kita penat balik kerja. Kita tengok akuarium kita, bila masa dia berjalan dalam akuarium tu, tengok sisik-sisik dia, akan rasa ketenangan.
1: Tenang. Okay.
2: Tapi itu kenangan lah. Tapi last, ikan tu mati. Mati kat kenapa tak sampai hati nak makan. Kat nak bagi pada orang. Now Kak Nas hanya membela seekor ikan puyuh di dalam balang. Okey jantan, okey Anom. Tetapi gembira melihat dia setiap hari. Okey, thank you.
1: Thank you, welcome.
0: Thank you.
1: Eh tapi betul tak? Walaupun ikan puyuh dia, dia tidaklah secantik ikan-ikan lain. Hak lawa-lawa, ikan hiasan betul lawa tu kan. Tapi betul, kau sendiri pernah bela ikan puyuh tu. Kau sendiri rasa terhibur tengok dia.
0: Ya. Dekat rumah aku pun, dekat rumah abah aku, dekat Raut tu kan. Bela daripada besar, kata dua jari ni. Sekali dah besar, kata lima jari. Besar. Apok besarnya. Tapi itulah, dia macam relax. Dia tenang je. Duduk dalam aku dia kecil tu kan.
1: Setenang betul. Tenang betul. Dia setenang air di kolam.
0: Cuma bab kesahihan bahawasanya ikan puyuh ni orang kata boleh kata membendung daripada sihir pun benda tu kita tak tahu lah kan.
1: Tapi jangan.
0: Tapi benda tu lah yang kita dipesan dalam masyarakat orang Melayu.
1: Orang Melayu nama adat.
0: Yeah. Dia bela ikan puyuh nak mengelakkan daripada sihir.
1: Tapi jangan salah niat kan. Nanti jatuh lain pula hukum dia kan. Jadi jangan salah niat. Bela tu kerana mungkin kerana suka je lah.
0: Kalau suka ataupun
1: tak nak ada teman.
0: Nak ada teman. Itior ke apa kan. Kita tak tahu kan.
1: Okey, Kak Susana Bukit Ibas, assalamualaikum Nina jantan. Kisah membela ikan, pernah lah bela ikan puyuh. Suruh budak-budak cari, bagilah duit sebagai upah lah ni. Terima kasih lah kata dia. Itulah, dah lama dah membelanya. Lama-lama besar sikit, cuba letak ikan lain. Rupanya tengok besok pagi dah tak ada, dah habis dia makannya. Rupanya ingatnya berkawan lah. Dia nak suruh berkawan. Dia tak tahu member tu jenis pelapor pelahak dia. Ingatnya berkawan, habis dimakannya. Cakap dengan ikan puyuh, awak ni orang suruh berkawan, awak makannya. Bukannya tak bagi makan. Marah ke ikan puyuh. Sekali dua hari lepas tu tengok ikan puyuh timbul lah, mati dia merajuk
0: dia marah.
1: Sedih tu tak membela dah ikan. Haru betul. Padahal muka awak menyesal pula akhirnya. Tapi mungkin kerana tu orang suka beli ikan puyuh. Dia macam apa tadi cerita, dia macam faham.
0: Dia jenis relax. Dia macam
1: dia amok juga cool. Kalau kita bercakap dengan dia kan, kalau kita kata ni kau ni sedih ni, duit habis hilang hari ni. RM200 jatuh, wallet kau jatuh dekat Pekan Sari tu kan. Kau sedih ni. Dia pun bergerak, berenang je teh. Dia macam faham kita cakap. Dah tu Kak Suzana marah dia tadi. Matilah dia. Merajuk.
0: Terasa sentak.
1: Oh, sentak sangat dia. Oh, maknanya dia sensitif. Macam orang perempuan.
0: Okay, baik. Ni penutup kita untuk petang ni, cerita daripada Pak Chu Safri Jantut.
1: Tekel lah.
3: Okay. Assalamualaikum. Selamat petang Jantan dengan Nina.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga ceria-ceria petang ni . Begitu juga dengan semua pendengar-pendengar Pang FM satu bulan. Semoga semuanya ceria-ceria, sihat belaka. Mana yang tak sihat, makan ubat. Okay. Cerita kita petang ni, cerita pasal ikan. Pak Chu dulu ada beli ikan puyuh dalam 6-7 ekor gitulah, dalam ekorium. Tapinya yalah, pas itu memanglah kena rajin bela kan, betul menjaga dia je. Sebab dia mudah menjadi kelumung. Kena hijau kita ekorium kan. Jagalah molek gitu, bagi makan apa segala benda. Tapi apakan daya, di tahun 2014 banjir besar. Barang-barang lain dah pungguh. Tak pungguh lah kedianya. Sebab dia ekorium kaca kan, tinggal dia dalam ekorium tu. Rupanya habis je banjir, tengok ekorium pun serenik. Rupa dia lepas lah keluar belaka-laka. Tak tahu lah tu, tidur dalam paya lah korangnya. Duduk paya balik semula lah. Ikan puyuh tu tadi. Itulah nak cerita serba sedikitnya tentang ikan hari ni. Sampai-sampai tu Pak Chu nak kongsi sikit lah info hari ni.
1: Boleh.
3: Mengenai jalan lebih jerantuk di kawasan Temelik. Kawasan Kuala Temelik. Jalan ditutup lagi setakat ini akibat lori trailer bawa tanah sawit terbalik. Melentang penuh jalan. Jadinya kepada demo-demo yang dari jerantuk, dari lebih, yang nak menggunakan jalan Blok Temelik, masuklah ikut Kuala Temelik, keluar ke Kuala Retang, Sempang Kuala Retang. Trailernya terbabah berbalik dekat atas sikit pada sempang tu. Jadinya berhati-hati, jalan kampung ni pun sempit juga. Kampung Kuala Lahang, kampung Kuala Retang ni jalan dia sempit. Lori besar pun tak boleh masuk lah. Tinggal kereta-kereta dengan apa, pikap-pikap dengan helak-helak gitu lah yang boleh lalu setakat ini . Okey, itu saja nak kongsi pada petang ni. Semoga teruskan mendengar Pang FM bersama dengan Jantan juga Nina petang ni di Pang FM. Satu pilihan. Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Chu. Terima kasih Pak Chu. Sambil-sambil kongsi info.
0: Info.
1: Okey, kita rehat dulu seketika. Sekejap lagi kita kembali. Terus dengar
0: Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Baik, jadi sekarang dah pun 4:46 minit petang dah jantan. Sebelum kita berakhir, kita kongsilah sikit. Kejap lagi dapat update yang terbarulah. Sebab setiap jam sebenarnya kita update pasal status kualiti udara, indeks pencemar udara IPU ni. Kalau awak nak tengok update setiap jam, awak nak tengok dekat trade kita.
0: Betul.
1: Trade Pahang FM ada update. Aku makan tu lah kuat Amy. Bukan kau seorang, ramai lagi sebenarnya.
0: Yelah, ramai lagi.
1: Okey, jadi untuk setakat pukul 4 petang ini, kalau ikutkan dekat Indah Rumah Kota dah hijau dah ni. Indah Rumah Kota, Balok Baru, Rompin, semuanya dia hijau. Dengan bacaan bawah pada 100 lah. Jadi kawasan-kawasan yang masih lagi 100 dan ke atas jerantut lah, 144. Temeloh 154. Lepas tu gitulah antara dua tu lah.
0: Mungkin dia orang kata udara yang membawa jerebu tu dah pergi
1: dia
0: ke tengah,
1: kan?
0: bergerak ke arah Pahang Barat, menghala ke ibu negara.
1: Betul.
0: Ibu negara pun agak teruk juga sekarang ni keadaan jerebu.
1: Kita tak boleh nak kontrol, dia bergerak kan. Nak pakai bergerak filter apa kan, kat rumah boleh lah pakai penapis udara tu.
0: Betul.
1: Kalau dekat luar ni mana gaduhnya dah. Okey lah, jadi apa pun pukul 5 kejap lagi
0: kita ada utama 5 petang.
1: Ya, kembali nanti bersama dengan kami di jam yang terakhir adalah yang kami akan kongsikan bersama dengan anda.
0: Betul, pastinya. Jadi apa jadi?
1: Jadi tengok-tengok
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan memberikan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan bagi hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-64 yang berlangsung hari ini. Menurut kenyataan bahagian Haliwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, pengampunan bersyarat itu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan itu terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Sementara itu, pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Dalam pada itu Dato' Sri Anwar turut menegaskan kuasa pengampunan Dato' Sri Najib terletak pada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
1: Ini tidak bermakna negara harus tunduk kepada amalan penyakau dan rasuah. Jadi saya nak tegaskan, semua kes-kes sama ada yang terlibat kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan, harus berjalan ikut landasan. Begitu juga kes-kes lain dalam soal rasuah, negara ini mesti diselamatkan. Dan kita perlu ketegasan dan dukungan semua rakyat dalam menentukan ini negara hukum. Negara ini tidak lagi anggap ringan apa-apa salah laku ataupun salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau mana-mana rakyat.
0: Ini pula berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dato' Sri Anwar berkata, sebarang tindakan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
1: Dan ini soal memakzulkan atau menurunkan raja bukan perkara yang kecil. Kita dalam negara tertegak dengan prinsip perlembagaan menjunjung sistem beraja. Dan kalau dipermudahkan, dia akan menimbulkan banyak masalah. Saya tidak menolak prinsip undang-undang yang terpakai di Negeri Sembilan dan adat tentang sistem Yang di-Pertuan Negeri dan undang. Tapi kita harus tentukan peraturan dipatuhi sepenuhnya, kaedah diikuti, dan yang penting bagi kita sekarang ini kedudukan Yang di-Pertuan Negeri tidak tergugat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidaus Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that things to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar discount, kita akan dapat extra. So, bagus lah. Maksudnya boleh menolong ramai pengguna-pengguna pihak lain itu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun benda banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam Alhamdulillah lah.
0: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat. Manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk persetujuan negara anggota. Berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
4: Apabila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok buka kes dan minta. Kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang dan tayar bekalan tu kita boleh dapatkan. Ada momen tak adalah sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam. So yang itu kita dah selesaikan kes itu. Tapi at the moment tak ada kartel yang perlu dikenal pasti.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana antaranya Samalaju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang diraka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB, Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira 7 lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan persiapan Malaysia bagi Sukan SEA ke-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalani Mac tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. Kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan Sukan SEA dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala Sukan Para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya Sukan SEA kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin pingat emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi Kluster Semenanjung, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontingen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, selamat datang ke Jam Terakhir di Zon Apa Khabar Weh. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.29 petang dan masih lagi bersama dengan Jantan dan Nina. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan program Madani kita yang akan berlangsung pada hari esok, hari Sabtu 19 September 2026, bertempat di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang, bermula pada pukul 8 pagi sehingga 4 petang. Dan apa aktiviti yang menarik ada di sana ni, Nina?
1: Okey, jadi untuk program Madani kita, dia punya tagline dia bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Antara aktivitinya ada pertandingan lah, Tan. Dia memang terbuka untuk masyarakat setempat. Kawasan tu dan juga orang yang berdekatan. Kayaknya kalau duduk Tanjung Lumpur, nak pergi ke Sungai Isap, pergi. Tak ada masalah, tak ada siapa halau awak. Bukan kabur ni program untuk orang Sungai Isap je. Tidak. Siapa-siapa yang duduk dekat Cerating ke, siapa-siapalah. Okey, ada jualan agro Madani, ada tukar minyak enjin percuma, ada kaunter e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Itu antara je lah. Ada juga ini, jom exchange Al-Quran. Ni popular juga dah sekarang aktiviti ni. Mana-mana Al-Quran lama ataupun Al-Quran yang tidak diperakui. Yang tidak disahkan oleh KDN, boleh tukar.
0: Dapat yang baru.
1: Baru satu yang betul, yang penting, yang betul. Sebab sekarang ni ada je Al-Quran yang tak betul. Ada banyak, bukan tak betul, macam maknanya dia punya tajwid dia salah kadang-kadang,
0: mungkin
1: kan.
0: Dia ada dia punya tanda tu salah. Bentuk dia
1: betul.
0: Satu lagi mungkin masalah cetakan.
1: Tiba-tiba ada satu muka surat kosong. Itu maksud saya tak betul, eh. Jadi kita kena pastikan Al-Quran yang kita guna adalah Al-Quran yang betul-betul diperakui betul dan sah. Lepas tu ada juga pemeriksaan gigi percuma, ada pemeriksaan kesihatan percuma, macam-macam lagi lah.
0: Banyak percuma ni.
1: Banyak.
0: Kena datang.
1: Okey, yang penting ada ni, Tan.
0: Cabutan bertuah. Grand prize dia apa?
1: Dapat motor.
0: Saya menang motor.
1: Ramai dah kau tengok sekarang tau. Yang dapat cabutan bertuah, hadiah dia sedang-sedang ini, Tan. Yang baru ni hari kebangsaan, dapat kereta dua buah, kan. Memang sedih je. Dia datang tak tahu benda. Memang datang nak tengok perarakan je.
0: Mana tahu rezeki.
1: Rezeki dia dapat bawa balik kereta. Siapa nak bagi kat awak kereta? Kalau tidak kerana tuah, awak hidup tujuh keturunan belum dapat lah. Belum tentu lagi tahu.
0: Mari datang dengan e-hailing. Balik dengan kereta baru.
1: Kereta sendiri
0: weh.
1: Dah tak payah bayar bulan-bulan.
0: Tak ada hutang.
1: Okey, jadi inilah dia antara cabutan bertuahnya, dapat motor dan juga barangan elektrik lah. Jadi kepada anda, datang sekali lagi ramai-ramai besok, Tan, dekat mana?
0: Di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang, pada Sabtu hari esok 19 September 2026, bermula pukul 8 pagi sehingga 4 petang. Moh kita ke Sungai Isap Damai pagi esok.
1: Okey, dan kita juga kejap lagi 5.45 petang ada Khabar Pahang edisi petang.
0: Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, sekarang pukul 5.54 minit petang ini menandakan kita berada di penghujung waktu zon Apa Khabar Weh hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang kekal setia bersama kami. Jantan dan Nina.
1: Ya, betul. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami di hari ini 18 September 2026. Diharapkan agar perkongsian kita yang mana baik, terimalah dengan baik. Yang buruk itu datang daripada kami sendiri lah. Kita tak boleh salahkan orang.
0: Betul.
1: Kalau kita buruk, kita sendiri kena ngaku kita buruk.
0: Betul. Yang buruk tu jangan dikenal.
1: Jangan.
0: Lupakan.
1: Kita yang baik kita ingat.
0: Yang baik kita ingat, kita jadikan satu pegangan.
1: Okeylah. Jadi apa-apa kejap lagi, insyaAllah Nashri akan bersama dengan anda sampai pukul 9
0: malam nanti untuk Zon Nurani.
1: Kita jumpa lagi di lain waktu.
0: Di minggu hadapan.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama di Zon Nurani 6 hingga 9 malam kita bersama. Apa khabar semua? Sihat kau? Mungkin berada dalam kenderaan pulang ke rumah semasing-masing sekarang ni. Dan mungkin akan ada kemacetan sikit. Oh, kemacetan. Tak adalah kesesakan lalu lintas tu. Biasalah ya. Bila waktu-waktu begini, akan adalah kawasan-kawasan yang mengalami kesesakannya. Adalah kawasan-kawasan yang mengalami kerosakan lampu isyaratnya. Apa orang kata? Construction dan sebagainya lah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju untuk hari ini. Dan untuk anda semua yang mana belum lagi follow kami di semua platform media sosial, boleh follow kami di semua platform di media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, yelah semua yang media sosial lah, senang ya. Nak nyebut sesuatu pun tak tahu juga nak apa lagi ya. Yang penting semua informasi dari masa ke semasa anda dapat. Alhamdulillah. Apapun untuk hari ni masuknya waktu solat maghrib untuk hari ni 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, masuknya waktu solat pada maghrib pada pukul 7.7 minit malam. Awal sikit hari ni ya. 7.7 minit malam masuknya waktu solat pada maghrib. Manakala isyak pula pada pukul 8.16 minit malam untuk anda semua ya. Jadi jom kita nak sambung hiburan kita untuk petang ni sehingga ke penghujung siaran kita. Penghujung siaran kita lah pukul 12. Tapi bersama dengan Nas sampai pukul 9 saja, okey? Lain terus. Pai FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Messia Parafem.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

FM, satu pilihan. Kembali lagi bersama dengan kami untuk hari ini. Nah, bersama dengan anda di Zon Nurani, 6 hingga 9 malam kita bersama. Hari ini Jumaat dah kita, saudara. Apa orang kata? 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, kalau orang tanya kenapa suara tu, nah. Ah, biasalah tu hari kan kau pergi apa, hari Malaysia. Oi, sambut betul Malaysia kau ya. Sambut betul Malaysia. Tak adalah. Kau pergi hari Malaysia tu kebetulan cuaca pun masa tu tak silap kau IPU masa tu tinggi jugalah. Dalam 168 ke macam mana tu, kau tu tak tahulah, 168 ke 169 lebih kurang itulah. Kan agak cuaca pun agak panas. Lepas tu masa tu kau pun buat MC, buat apa, pengacara lah. Jadi suara tu agak menekan lah sikit lah. Tak ada lah suara. Jadi Alhamdulillah lah hari ni boleh lah sikit-sikit slow-slow orang kata mendekati bersama dengan anda semua. Oh, saya mendekati bersama dengan anda. Tak ada lah. Yang mana dengarkan kami melalui tetuan udara, terus dengarkan kami. Yang mana mendengarkan kami secara online di RTM, klik ke di laman web Pi FM ke, di mana sahaja anda boleh dengarkan kami secara percuma. Pastinya lagu-lagu sajian kami untuk anda semua yang terbaik. Okey, dan macam biasalah tepat pukul 7 minit malam, maksudnya itu solat pada maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, ya. 7 minit malam. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Layan ini dia untuk anda, Nukilan featuring Malik, Bukan Mudah. Pi FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ha. Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni, awak cakap betul-betul dia main-main pula eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Mujemewek, kita gelepek. Tempat kau memehemek berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut, kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan pentingnya menjaga hubungan sesama manusia. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar pernah menjelaskan bahawa memutuskan hubungan termasuk dosa besar kerana merosakkan keharmoniannya, khususnya kepada hari ini kita tengok masyarakat, keluarga dan sebagainya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kita dah mendengar hadis ini bahawa pentingnya kita menjaga silaturahim sesama kita walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان.

والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Persoalan kita pada kali ini, benarkah mengumpat membawa padah? Untuk mengetahuinya, saya ingin berkongsi seperti biasa dengan saudara-saudari sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Dia menceritakan bahawa satu hari Aisyah, iaitu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah membicarakan kelemahan ataupun keburukan isteri Nabi yang lain, iaitu Safiyah. Beliau, iaitu Aisyah, membicarakan keburukan Safiyah itu tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Aisyah kata, "Cukuplah keburukannya itu, ia seorang yang pendek." Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi marah. Nabi jadi sangat marah. Lalu Nabi kata, "Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang andai dituangkan air laut, nescaya ia akan mengotorinya." Sebab itu, saudara-saudari sekalian, seperti mana yang telah kita semua maklum, bahawa mengumpat ataupun menceritakan aib orang lain adalah kebiasaan yang sangat-sangat tidak dianjurkan, iaitu diharamkan sebenarnya. Al-Quran menggambarkan ibarat orang yang mengumpat ini umpama ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita minta jauh perkara seumpama ini. Saudara-saudari sekalian, memandangkan kehidupan ini kita tidak berseorangan, kita berinteraksi dengan manusia yang lain, maka bagaimana untuk kita mengelak supaya kita tidak dicela ataupun diumpati? Caranya ialah, jika kita tidak ingin dicela, maka kita jangan mencela. Jangan mencela orang lain. Kalau kita tidak mahu kita ini diumpati, maka janganlah kita mengumpat orang lain. Sebab itu, Hasan Al-Basri berkata, "Aku pernah jumpa seorang yang tak ada langsung memiliki kecacatan. Setelah dia mencela orang lain, maka orang lain mula menemui kecacatannya. Aku pernah pula jumpa dengan seorang yang banyak sangat memiliki kecacatan, namun oleh sebab dia diam daripada bercerita tentang keburukan orang lain ataupun bercerita tentang kecacatan orang lain, orang lain pun tak pernah membicarakan tentang kecacatannya." Lihat, saudara-saudari sekalian, sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanan itu belum masuk ke dalam hati mereka, berhentilah daripada mengumpat orang lain dan mencari-cari keburukan mereka. Sesiapa yang mencari-cari keburukan orang, Allah akan mencari-cari keburukannya. Sesiapa yang telah dicari keburukannya oleh Allah, maka ia akan dihina walaupun di dalam rumahnya sendiri." Kita minta jauh perkara seumpama ini. Jadi, apakah perkara yang perlu kita lakukan yang kita sebut sebagai paling selamat? Paling selamat ialah diam. Diam lebih selamat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Sesiapa yang tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib atau keburukannya di dunia dan juga di akhirat. Makanya kita mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan ini dengan kita tidak mengumpat orang lain, dan mudah-mudahan kita juga tidak akan diumpat, dan diam adalah lebih selamat untuk kita. Kerana jika kita menutup aib orang muslim, aib kita juga akan ditutup oleh Tuhan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

berhenti. Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadar.

Assalamualaikum, salam Syam Badani bersama saya Nasri Azali dalam khabar pagi edisi petang 18 September 2026.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa, ni pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami pastinya untuk malam ini, Jumaat 18 September 2026, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, selesai sudah kita tadi maghribnya, 7.7 minit malam. Manakala kita nak terus masuk pula sebentar saja lagi untuk waktu solat Fardhu Isyak, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 8.16 minit malam ya. Dan lebih kurang dah 10 minit lagi lah untuk anda semua. Jadi mana nak prepare, nak mengaji, nak ceramah sebagainya, alhamdulillah ya, teruskanlah, teruskan okey. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Isyak ya, pada pukul 8.16 minit malam. Sebentar saja lagi, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهانيك له من شرعكن سروان أذن dan sembah yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan pentingnya menjaga hubungan sesama manusia. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar pernah menjelaskan bahawa memutuskan hubungan termasuk dosa besar kerana merosakkan keharmoniannya, khususnya kepada hari ini kita tengok masyarakat, keluarga dan sebagainya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kita dah mendengar hadis ini bahawa pentingnya kita menjaga silaturahim sesama kita walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: FM, satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Kau ni Pahan,
2: awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Mari kita bersama-sama bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat malam kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM malam ini bagi edisi hari Jumaat 18 September 2026, bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kalau tadi anda telah ditemani DJ Nash dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam tadi, dan sekarang dari jam 9 malam hingga ke 12 tengah malam, pemilik suara ini Ucup pula akan menemani anda dalam Zon Inspirasi. Jadi selamat berhujung minggu buat anda semua. Apa khabar anda malam ini? Ucup harapkan anda semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan tak lupa juga buat anda yang masih bertugas malam ya. Terutamanya yang sedang shift malam, selamat menjalankan tugas anda ya. Okey, Ucup nak kongsi juga bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang terkini bagi beberapa kawasan di negeri Pahang ni yang telah dikemaskini pada jam 9 malam tadi, di mana Rompin 119, Jerantut 117 dan Termeloh 146. Ini semua kategori tidak sihat. Manakala di Indra Mahkota, bacaannya 89 sederhana, dan juga Balok Baharu 86 bacaannya juga sederhana. Jadi kepada anda yang berada di kawasan dengan bacaan IPU yang tidak sihat ya, sama-sama kita jaga kesihatan ya. Kalau tidak ada keperluan untuk keluar rumah tu, bolehlah kita kurangkan aktiviti di luar rumah. Dan kalau perlu sangat keluar, ambil langkah berjaga-jaga yang sesuai. Okey, baik. Di jam yang pertama dalam Zon Inspirasi malam ini, Ucup akan terus menemani anda dengan pelbagai informasi dan juga hiburan. Seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Dan selepas info sukan ya, kita layan lagu-lagu hiburan malam untuk menemani malam hujung minggu anda. Dan seperti biasa, pada jam 10 malam kita akan beralih ke segmen Seleksi Tangkap Leleh. Jadi kepada anda yang sudah bersama-sama dengan Ucup malam ini, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Ini dia Jin Bara, Kita Kawan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 18 September 2026. Okey, baik, kita mulakan dengan berita di mana pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli membuka kempen Grand Prix GP Austria dengan langkah positif apabila mencatat masa ke-6 terpantas dalam sesi latihan di litar Red Bull Ring hari ini, di mana pelumba itu merekodkan masa 1 minit 40.289 saat sekaligus memastikan tempat dalam kelompok 14 pelumba terbaik yang layak secara automatik ke sesi kelayakan 2 esok. Selain itu, David Almansa dari pasukan Likil Moly muncul terpantas dengan catatan 1.39668 saat, diikuti pendahulu kejuaraan Moto3 Maximo yang ketinggalan 0.195 saat. Baik, seterusnya, Majlis Sukan Negara MSN menyalurkan peralatan latihan bernilai RM550,000 kepada negeri terpilih bagi memperkukuh pembangunan bakat atlet para di peringkat akar umbi, di mana jumlah daripada jumlah itu sebanyak RM520,000 diperuntukkan bagi pembekalan 13 set bench press custom lengkap untuk sukan power lifting kepada 13 negeri, manakala set bola boccia bernilai RM30,000 disalurkan kepada 11 negeri sehingga hujung Ogos 2026. Di mana Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan bertujuan mewujudkan ekosistem latihan lebih lengkap di peringkat negeri selain membantu mengenal pasti dan juga membangunkan bakat baharu secara berterusan. Baik, seterusnya, undian rasmi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menjadi penentu kepada sasaran kem perseorangan badminton negara yang ketika ini memilih untuk tidak membuat sebarang ramalan mengenai peluang ke podium, di mana pengarah ke juru latihan perseorangan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kenneth Johnson berkata fokus ketika ini adalah memastikan pemain bersedia memberikan persembahan terbaik selain mencipta kejutan ke atas lawan. Mengulas prestasi semasa para pemain, Johnson mengakui beliau berpuas hati dengan persiapan pasukan menjelang temasya berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan terlalu teruja kerana barisan pemain negara masih belum konsisten mempamerkan aksi terbaik dalam kejohanan bertaraf dunia. Di mana sebelum ini, Persatuan Badminton Malaysia menetapkan sasaran satu pingat perak dan satu gangsa untuk dibawa pulang dari Sukan Asia kali ini. Baik, seterusnya, di sebalik kepadatan jadual yang perlu diharungi Selangor FC, pengendalinya Kim Pangon mengakui api semangat pemain pasukan itu terus menyala dan kini bersedia untuk mengharungi satu lagi aksi penting dalam Piala FA, di mana The Red Giant akan bertandang ke Stadium Tongku Syed Putra Kanga malam esok untuk aksi pertama suku akhir Piala FA berdepan dengan Star City FC yang kini dibimbing bekas jurulatih pasukan itu, Mehmet Durovkovic. Di mana SFC jelas berada dalam momentum terbaik selepas belum lagi tewas dalam 6 perlawanan Liga Malaysia setakat ini. Sekaligus Pangon melihat situasi ini meningkatkan lagi tahap keyakinan anak buahnya menjelang pertembungan terbabit. Jestro bekas pengendali skuad Harimau Melaya itu mahu melihat anak buahnya mengekalkan intensiti yang sama seperti yang sudah ditunjukkan dalam 5 kemenangan yang berjaya diperolehi mereka setakat ini. Dan akhir sekali, info sukan yang ingin Ucup berkongsikan dengan anda, di mana Cristiano Ronaldo terus menjadi sandaran Portugal apabila Jorge Jesus menyenaraikan kapten berusia 41 tahun itu dalam skuad pertamanya sebagai pengendali pasukan untuk mengharungi kempen Liga Negara-Negara. Di mana Ronaldo sebelum ini memberi bayangan bahawa musim ini mungkin menjadi musim terakhirnya dalam bola sepak, sekaligus membuka kemungkinan penghujung karier gemilang yang menyaksikan dirinya menjaringkan lebih 950 gol di peringkat klub dan juga antarabangsa. Jesus bukan nama asing buat Ronaldo apabila pernah membimbing penyerang itu di Al Nassr sebelum meninggalkan klub berkenaan pada Mei lalu selepas membantu mereka menjuarai Liga Pro Saudi, di mana pengendali berusia 72 tahun itu kemudian dilantik menggantikan Roberto Martinez susulan Portugal tersingkir pada pusingan 16 terakhir Piala Dunia. Okey, sekian saja info sukan untuk malam ini, hari Jumaat 18 September 2026. Terus kekal bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

baru berlalu dari Aina Abdul dan juga Noh Saleh, sang penikam, bawa kita ke 9.51 minit malam ketika ini. Okey, terima kasih ucapkan kepada anda yang masih setia mendengarkan Pound FM di mana juga anda berada. Dan buat anda yang berada di luar kawasan Pahang, jangan risau ya. Anda masih boleh mengikuti siaran Pahang FM secara dalam talian menerusi RTM Klik. Malam ini kita sudah pun berada di ambang hujung minggu. Esok Sabtu dan juga lusa Ahad. Pastinya ramai antara anda yang sudah merancang aktiviti bersama dengan keluarga tercinta. Ada yang mungkin sudah merancang untuk pergi bercuti kan? Ada yang nak membawa anak-anak pergi berjalan ya. Dan tak kurang juga yang sudah merancang nak bawa keluarga bersantai ya. Ada juga nak pergi mandi laut ya, dan juga menikmati suasana pantai ni. Kalau di negeri Pahang ni, banyak sahaja destinasi yang menarik yang boleh kita kunjungi sepanjang perairan negeri Pahang. Ada banyak pantai-pantai yang cantik yang juga mempersonakan. Jadi kalau ada yang berkelapangan ya hujung minggu ini, ambillah sedikit masa untuk kita bersama dengan keluarga. Tak semestinya perlu pergi jauh-jauh. Kadang-kadang masa yang sederhana tetapi dilalui bersama orang yang kita sayang, itulah orang kata momen yang paling bermakna. Cipta momen bersama, simpan kenangan bersama. Sebab masa yang berlalu ya tak akan berulang dengan cara yang sama. Okey, baik saudara, seperti biasa jam 10 malam nanti kita akan beralih ke seleksi tangkap leleh. Bolehlah kepada anda yang nak buat kiriman lagu dan juga ucapan ataupun nak berkongsi cerita ya malam ini. Jadi terus saja menghantarkan ucapan dan juga lagu anda melalui WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Ini dia Sweet September ke pantai.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi Pang FM malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 18 September 2026. Dan saat jam telah beranjak ke 10 malam ini, kita buka satu lagi ruang yang cukup istimewa. Ruang untuk kita berhenti sebentar ya daripada kesibukan hari ini. Menarik nafas dan juga membiarkan

Baiklah, saudara, ada lagu yang kita dengar ya sekadar untuk hiburan. Tetapi ada juga lagu-lagu yang baru saja intronya dimainkan. Terus hati kita terdiam. Tiba-tiba teringatkan seseorang. Teringatkan satu zaman kita, mungkin zaman remaja. Atau mungkin teringat satu kisah yang kita ingat sudah lama kita lupakan. Padahal rupanya ia masih tersimpan kemas di satu sudut hati kita. Tak kisahlah, mungkin kenangan tentang sahabat yang sudah jauh, yang lama kita tidak hubungi. Ataupun tentang keluarga yang sentiasa kita rindui. Tentang cinta yang pernah membahagiakan kita. Atau tentang seseorang yang pernah menjadi dunia kita. Dan tetapi hari ini namanya hanya tinggal dalam doa. Baiklah saudara, seperti biasa dalam seleksi tangkap lele, kita bawakan lagu-lagu yang mendayu-dayu daripada lagu Jiwang ataupun rock Jiwang kan, era 80-an, 90-an hinggalah lagu-lagu terkini yang orang kata mempunyai sentuhan balada dan juga melodi yang mendalam. Lagu yang mungkin membuatkan kita tersenyum kecil, mungkin juga membuatkan kita terdiam seketika. Jadi sekali lagi, kepada anda yang ingin menyertai ruangan seleksi tangkap lele, boleh saja layangkan ucapan ataupun coretan hati anda melalui WhatsApp Paham FM di 0103207448. Baiklah saudara, kita mulakan seleksi tangkap leleh kita malam ini ya dengan kiriman yang ucup terima daripada rakan kita ni, iaitu daripada Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai. Katanya malam ni nak dengarkan lagu Pasrah dari era Fazira. Katanya lagu ini ditujukan buat keluarga di Kuantan yang sedang mendengarkan Pahang FM. Peminat setia Pahang FM dan juga buat Nur Mazira di Kuantan. Natrah Muhammad di Sungai Soi dengan ucapan, ingat dadaku dalam doa kalian. Janganlah dikenang barang yang lepas, teruskan ke hadapan. Masa lalu jadikan kenangan, masa masih panjang untuk kita lalui. Teruskan berjuang untuk kehidupan. Baik, terima kasih Marina Abdullah, kiriman yang dihantar dari Sungai Karang Pantai. Seterusnya ni, Assalamualaikum di YouTube. Waalaikumsalam, selamat malam. Dari Abang Ajra, dari Abang Ajra Mahawaja Wali, Kampung Darat Sungai Ulo, Kuantan. Untuk ruangan seleksi tangkap leleh malam ini, katanya ingin meminta lagu dari Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Dengan kata-katanya, perjuangan tidak semestinya berperang. Setiap langkah pada kebaikan, salah satu detik perjuangan. Jangan jauhi erti di sebalik maksud yang disampaikan semua ini untuk anak bangsaku Malaysia. Terima kasih Abang Ajrah dari Sungai Ulo, Kuantan. Seterusnya ini ucap terima kiriman dari Najib Triang. Apa khabar Najib malam ini ya?

Malam ini Najib nak dengarkan lagu dari Evolusi, Mehwa. Diharapkan terhibur hendaknya Najib Atriang, di mana lagunya akan ucap tunaikan malam ini. Ya, ya. Baik, seterusnya kiriman yang ucap terima juga dari mana ni? Dari Kak Long dari Triang 3. Malam ini Kak Long katanya nak dengarkan lagu dari Budak Kacamata, Bintang. Bersama satu pesanan yang cukup menyentuh hati. Moga hari ini lebih baik dari semalam. Hargailah selagi masih ada. Moga baik-baik aja untuk adik-adik dan juga anak-anak di perantauan. Begitulah hati seorang yang menyayangi. Jauh di mata, tetapi nama mereka sentiasa dekat di dalam doa. Jadi Kak Long, semoga apa yang diharapkan menjadi doa yang sampai ke langit. Dan buat adik-adik serta anak-anak di perantauan, semoga sentiasa dalam lindungan dan dipermudahkan segala urusan. Baik, seterusnya ini dari Pak I dari Cenderawasih, Kuantan. Malam ini Pak I nak dengarkan lagu dari Melly Goslow dan juga Ari Lasso, Apa Artinya Cinta. Dengan satu kata-kata yang turut dikongsikan, kasih sayang ibarat baja yang menyuburkan jiwa serta titi yang menghubungkan hati. Indah betul perumpamaannya, kerana cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang bagaimana kasih sayang terus menjaga, menguatkan dan menghubungkan dua hati. Untuk Pak I, terima kasih atas kirimannya, dan buat anda yang sedang mengingati seseorang malam ini. Jadi inilah apa artinya cinta dalam seleksi tangkap leleh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Saudara, Pahang FM satu pilihan menghampiri ke 10.34 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam ruangan seleksi tangkap leleh di Pahang FM bertemankan Ucup sehingga ke jam 12 tengah malam nanti. Baiklah saudara, kadang-kadang ya kita tak perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisi, mendengar tanpa menghakimi dan juga berkata, tak apa, kita lalui sama-sama. Kerana dalam hidup ada luka yang tidak pernah sembuh dengan nasihat. Ia sembuh apabila kita tahu ada hati yang masih memilih untuk tinggal. Jadi semoga malam ini anda menjadi tenang untuk seseorang yang sedang berjuang. Selain itu juga malam ini ada juga hati yang sedih kerana cinta yang dikhianati. Di mana yang paling pedih bukan apabila cinta itu berakhir, tetapi apabila kita terpaksa bertanya pada diri sendiri, selama ini apakah yang kita percayakan itu benar atau hanya kita seorang yang menganggapnya cinta. Kalau anda yang pernah dikhianati, jangan salahkan hati kerana pernah percaya. Anda cuma mencintai dengan cara yang jujur. Dan mungkin orang yang salah itu bukan anda. Cuma dia bukan orang yang tahu menghargai sebuah hati. Baik, kita teruskan ruangan seleksi kita malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Saya Karipap Frozen. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Damasutra, Asyik. Lagu ini ditujukan kepada Zana Abbas, Rosita, Asti, Mokde, Tingkap dan juga yang mengenali diri Karipap Frozen. Bersahabat kerana Allah. Selamat beristirahat semua. Seterusnya kiriman yang Ucup terima ni. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Cik Kiah Rompin nak minta lagu dari Hatan, Rindu Bertandang Lagi. Semoga terhibur yang mendengarkan Pahang FM pada malam ini. Juga buat sahabat-sahabat Cendrawasih Kuantan dan juga Rompin, selamat beristirahat bersama keluarga. Kata-kata daripada Cik Kiah Rompin malam ini, rindu kadangkala datang membuatkan kita jadi sedih dan juga sunyi. Seterusnya ni, selamat malam dan juga assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Terima kasih banyak-banyak. Kiriman dari Kak Ngah Jerantut. Malam ini katanya nak dengarkan lagu dari UK. Kita akan dijemput. Di mana lagu ini buat khas untuk sahabat-sahabat Kak Ngah yang di mana sahaja berada, dan juga buat sahabat-sahabat pendengar Radio Malaysia Pahang FM semuanya, dengan ucapan selamat malam. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Baik, seterusnya ni kiriman dari Liani dari Taman Mawar Impian Triang. Malam ini kata Liani nak dengarkan lagu dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan ucapan yang Ucup terima kiriman dari Liani ni, iaitu selamat malam buat semua pendengar Pahang FM yang mengenali diri Liani. Tak lupa juga buat suami tersayang serta anak-anak ya, Azim, Afid, Adawiyah dan juga Nazurah. Yang malam ini katanya sama-sama membantu Mama menyiapkan sambal untuk jualan dan juga berniaga pagi esok. Begitulah saudara, kadang-kadang inilah wujud cinta yang paling indah. Bukan pada bunga, bukan juga pada hadiah yang mahal, tetapi pada tangan-tangan kecil yang sudi membantu dan juga keluarga yang sama-sama berkongsi penat demi mencari rezeki. Jadi buat Alia ni, semoga urusan berniaga esok dipermudahkan dan dilimpahkan rezeki yang baik. Buat suami dan juga anak-anak, terima kasih kerana menjadikan penat Mama terasa lebih ringan. Baik, dan inilah hakikat sebuah cinta dalam seleksi tangkap leleh.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Hal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi, dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal, dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini, meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi di seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
3: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap. Ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: Tio Niching. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran awal, iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan bersempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kelancaran proses pengujian dan pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif CIT. Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 6 lagi cedera dalam insiden tembakan di sebuah sekolah tinggi di wilayah Kota Batu, Selatan, Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan suspek remaja berusia 16 tahun turut maut selepas menembak diri sendiri dalam kejadian yang berlaku pada tengah hari tadi. Siasatan lanjut berhubung motif kejadian sedang dijalankan. Kesemua sesi persekolahan di perbandaran berkenaan digantung serta merta. Sekurang-kurangnya 16 orang maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan disyaki pengebom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat, wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Insiden berlaku ketika anggota polis dan keluarga mereka sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid dalam kompleks berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan sarat bahan letupan merempuh pintu masuk sebelum meletup, disusuli tembakan oleh lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki wanita negara Malaysian Tigers bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5

kosong dalam aksi pembukaan kumpulan A hari ini. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifu itu disumbangkan menerusi dua jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli dan Nur Afiqah Syazani Azhar serta satu gol oleh Khairunisa Ayuni Sharudin. Malaysian Tigers dijadual meneruskan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin ini. Bola sepak permulaan cemerlang, Manchester City di bawah kendalian pengurus baru Enzo Maresca tidak membawa sebarang makna sekiranya pasukan itu gagal mengekalkan rentak kemenangan. Pengendali dari Itali itu menegaskan fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada persidangan menentang Sunderland dalam saingan Liga Perdana Ahad ini. Maresca telah merehatkan beberapa pemain utama pasukan dalam saingan Piala Liga baru-baru ini bagi memastikan pemain berada di tahap terbaik. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak penajaan bersama sukan jenama sukan dari Switzerland On. Keputusan penyerang Real Madrid itu sekaligus menamatkan kerjasamanya bersama gergasi pakaian sukan Nike yang ditandatangani sejak awal kerjayanya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani cerebu, urus tenaga dengan cermat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, balas saudara mampiri ke 11.15 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon persona, dalam zon inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 18 September 2026. Bersama anak 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana kesediaan anda bertemankan kami di Pang FM. Awal-awal di mana jua anda berada ketika ini, sama ada di rumah ataupun di dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing. Terima kasih kerana mendengarkan Pahang FM. Baiklah saudara, malam-malam begini ya, ada nama yang kita tidak sebut tetapi wajahnya muncul dalam ingatan. Ada nombor yang kita tidak tekan ya, walau jari sudah lama terhenti di atas telefon. Bukannya tak rindu, cuma kita tak tahu adakah rindu itu masih layak dihantar kepadanya. Jadi kita simpan biar doa yang menyampaikannya. Kerana ada rindu yang lebih selamat dititipkan kepada Ilahi daripada dikirim kepada manusia.

Saudara, malam ini ya, kalau hidup kita belum seperti yang kita impikan, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Ada perkara yang kita kejar tetapi bukan milik kita. Ada orang yang kita sayang tetapi bukan untuk kita miliki. Dan ada doa yang lambat dijawab. Bukan kerana ia dilupakan, mungkin kerana waktunya belum sampai. Jadi teruskan melangkah, syukuri yang masih ada, dan belajar reda dengan yang sudah pergi. Kerana kadang-kadang ketenangan bermula apabila kita berhenti memaksa hidup menjadi seperti yang kita mahu. Baik, di jam yang terakhir ini kita teruskan lagi seleksi tangkap leleh dengan lagu-lagu sehinggalah tamat siaran Pahang FM malam ini. Ini dia dari Yuna. Sayang, sayang anda semua.

0: अजुरा अजुरा।
1: Okey, itu dia dari Datuk Jamal Abdillah Azura. Membawa kita ke 11:34 dan minit malam ketika ini. Baik, ini kiriman yang cuba terima dari Haji Ahmad dari Sungai Retang, Jerantet. Katanya nak dengarkan lagu dari Mercury, Kamus Asmara. Di mana lagu ini ditujukan khas buat buah hati Nurul Iman binti Ahmad yang berada di kampung Binjai, Kuala Lipis. Dengan ucapan selamat malam sayang, semoga dipermudahkan segala urusan, love you. Terima kasih Haji Ahmad dari Sungai Retang, Jerantut.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okey, baiklah saudara, tak sedar masa berlalu begitu dengan pantas. Sampai di sini dahulu Ucup dapat temani anda dalam zon inspirasi malam ini. Dari jam 9 malam tadi kita berteman. Kita bersama dalam satu perjalanan yang penuh dengan cerita. Ada yang kita ketawa bersama, ada yang buat kita tersenyum sendirian, dan ada juga cerita serta lagu yang mungkin sedikit mengusik hati. Terima kasih ucapkan buat anda yang terus setia menemani dari jam 9 malam hingga ke saat ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudi menghantarkan ucapan, ya, permintaan lagu, coretan dan juga kisah peribadi anda sepanjang kita bersiaran. Mungkin bagi anda ia hanya sebaris dua ayat di WhatsApp. Tetapi buat Ucup, setiap satu coretan itu ada cerita, ada perasaan, ada hati yang sedang berbicara. InsyaAllah suara Ucup akan kembali lagi pada hari Isnin depan menerusi zona persona. Terima kasih buat anda semua, buat Angah Pekan, ya, Iza Abbas dari IBAM. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain waktu. Jadi izinkan Ucup untuk undur diri seketika dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam semua.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Rahman, Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Ya, kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng buruh hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng buruh hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng buruh hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh O panas silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kumbola UKS dengan kembali mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apa pun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT, insyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Tidak seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung, eh? Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IBU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, eh? Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga 2 kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah, eh. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera, ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother, bas semua, kasih horn untuk geng buruhantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Lucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan kembali saja dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikatakan Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karema Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Pinang, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusan lagi, Mesara, Muhammad, Rusli Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi sama lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodiana Nodin, bidang dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni, pom-pom-pom, pergi ke Gertih katanya. Ha. Ini ada Wahidah Razak Balangi, datang tadi, dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, semua ada Sabah Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahlin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pun juga tidur. Ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Pembuasannya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Lawless dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

punah dan juga sempurna sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat. Supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah. Dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni, IPU-nya kurang sihat. Rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Alung, Susan, Noli, Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada G-Lock, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustam, Encik Nini, Yuswa, MC Berlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Tan Isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jis, Tok Wan Urban, H, Nasi Campur Utara, Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga. Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September. Ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri. Dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan. Dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenal pasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuziah Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kartel yang dikenal pasti lagi lah, kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usop Teluk Mas, Megan pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga Abri Boy Tobing, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je, esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zah Jaafar Kuala Terengganu, Syarif Udin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi buju katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari, takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Paris MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya, jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Tasha. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norizan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk kedua dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruh Hantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah eh. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita eh. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat kan? Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nista Leo Mak Yo Yaya Ana Azizi juga terus bersama-sama. Yang Yunus Jom Manja, ada Nuras Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Bagasamin Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaidah Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Biana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan sahaja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri, gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus
terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama, tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Dan carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua, semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan, dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan Din Taiping, Mak Sunnah, Abang Long, Awang dari Bintulu, Pengawal Api, Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dah 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu, lagu-lagu kegemaran anda semua, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Don Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kemasaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

Selesa dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana game buruh hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengah-tengah dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan. Jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak demat.

juga Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang, ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara, MK, dia kata esok kenduri, selamat berkenduri lah. Kemudian, bim, bim, bim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori, Malak Acik juga terus hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada, siapa lagi? Azrul, Salizal, Jun Haritz juga hadir dekat live TikTok ni kan. Dia punya komen tu laju betul, kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasih lah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, ada selepas solat tahajud, saya terus cari Nasional FM nak dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral, berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat, jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruhan tu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruhan tu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbia Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuk Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pat Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zura Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina, Dahlia, Zul, The Red Warrior. Gasa Deboro katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu, kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah, semuanya terimbau lah. Terjun pagi, terjun sungai, apa lagi terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin, tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang, tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai, tau. Kena pulak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabiu Rashman yang melaporkan diri. Kak Ya, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam pam pam, masuk katanya. Oh, pilot darat. Oh, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya, yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali Menangis Tepi Buju Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Dil Kia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di latar sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk pergilah tidur ya. Tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati berkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan berkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey. Cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi, MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelang kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan, jangan risau. Sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Fiza Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri Bonda Suri, Ejen White Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga duduk bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abby Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau, saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini, ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita. Kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa, kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Oh, dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu, kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini. Dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.50

jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 pagi saya akan perdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tau. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman. Di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, ya, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sayang umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sayang Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sayang Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamak, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih asyamak. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli asyamak, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salih Allah S.W. Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salih Allah S.W. Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma salli asyamak, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allah SAW ada sifat-sifat ni, dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, sebab kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Saya Muhammad, siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, salli alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yakni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yakni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah, kata baik ihsanu ala kulli syai, sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, sallallahu alaihi wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata, kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil, jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma, jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, salli alaihi Muhammad, kata Nabi, kata Allah sebut dalam Quran, salli alaihi Muhammad, ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, salli alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salih Suhaimat, ambil berat juga kepada anak-anak, kawan-kawan, kepada anak-anak kita. Subhanallah Salih Suhaimat. Walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah, mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Sayyidina Muhammad bangunan WTC tu. Tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris. Tiap-tiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan. Aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris. Ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu." Kadang-kadang kita tak perlu bercakap. Akhlak dan perbuatan kita itu, salih ala jemaat, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik. Apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan. Yang ada asma, ada semput, itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini, maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب

وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada saat ketika ini, kita telah pun memasuki tahun baru Hijrah dan juga kita juga telah memasuki tahun baru Masihi. Makanya, masa-masa yang seumpama ini adalah saat yang paling tepat untuk kita merenung kembali hala tujuh hidup kita, terutama yang berkaitan dengan prinsip ataupun nilai yang menjadi asas aktiviti kita. Begitu juga persepsi dan cara pandangan kita dalam melihat kehidupan ini. Sebab tak mustahil apabila kita sebut panduan yang kita pegang selama ini ataupun apa sahaja prinsip ataupun nilai yang kita telah pegang selama ini sebenarnya salah, kemungkinan salah ataupun kabur sehingga menyebabkan pelbagai masalah hidup yang menyeksa diri kita. Maka dengan itu, pada kesempatan kali ini saya ingin kongsikan sebuah kisah yang disebut oleh Al-Hafiz Jamaluddin Al-Mizzi di dalam kitabnya berkenaan dengan satu tokoh iaitu Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Abu Sufyan ini iaitu ataupun Sufyan bin Uyainah ini ditakdirkan satu hari seorang lelaki datang berjumpa dengannya dan mengeluh keadaan hidupnya. Dia mengadu dengan Sufyan bin Uyainah ini berkenaan perihal sikap isterinya. Katanya isterinya sekian-sekian, layan dia sangat buruk, ejek dia, macam-macam lah. Pendek ceritanya, dia tak puas hatilah dengan sikap isterinya ataupun layanan isterinya terhadap dia. Jadi bila dengar keluhan lelaki ini, Sufyan bin Uyainah ini tunduk diam lama. Kemudian dia ucap satu pertanyaan kepada lelaki tersebut. Kata dia, apa motivasi kamu apabila kamu menikahi isteri kamu itu dulu? Apakah engkau ingin mendapat kemuliaan kerana status keluarganya? Apa jawab lelaki tadi? Lelaki tadi kata, ya, benar. Lalu Sufyan bin Uyainah kata, orang yang menginginkan kemuliaan akan diberikan kehinaan. Orang yang menginginkan kekayaan akan diberikan kefakiran. Orang yang menginginkan kesolehan, Allah akan menghimpunkan untuknya kemuliaan dan kekayaan. Kemudian orang yang mengadu tadi sambung cerita lagi. Katanya, saya ni sebenarnya ada tiga orang adik-beradik. Yang sulung Muhammad, kemudian yang kedua saya lah, kemudian yang bongsu Imran. Kami tiga orang. Yang si Muhammad ni, dia kahwin, dia nak kemuliaan. Dia cari pasangan daripada keluarga yang tinggi status sosialnya dan akhirnya ia diperlakukan dengan sangat hina oleh isteri dan keluarga isterinya. Imran pula, adiknya yang bongsu, dia sebelum kahwin, dia inginkan kekayaan daripada calon isteri. Kemudian apabila dia kahwin dengan bermatlamat ataupun niatnya kekayaan, maka ia mencari pasangan yang berasal daripada keluarga yang sangat kaya. Akhirnya, ia jatuh dalam kefakiran. Mereka rampas semua hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk adiknya Imran itu tadi. Makanya, tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, daripada kisah ini, mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, iaitu niat amatlah penting dalam menentukan hidup kita. Niat kita menentukan cara hidup kita. Sebab orang yang tersalah niat dalam mencari harta akan hidup bagaikan hamba sahaya. Ia melihat wang dan kekayaan sebagai tujuan utama sehingga sentiasa dibayangi kefakiran dan takutkan kemiskinan. Sebab itu Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, Allah mewahyukan kepada dunia bahawa sesiapa yang melayanimu, iaitu sesiapa yang melayani dunia, dunia sahaja dalam fikirannya, maka penatkanlah dirinya. Sesiapa yang melayaniku, iaitu sesiapa yang melayani aku yang ini Tuhan, maka Tuhan perintahkan kepada dunia itu tadi, maka layanilah dia. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Az-Zuhud Al-Kabir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Pagi menang 10 pagi. Kembali lagi bersiara bersama-sama dengan saya lah, anak Wahab ni lah, ya, Atira Wahab. Di sini teman anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Senyum-senyum selalu lawak, ma. Dan sekarang pun dah pukul 7.19 minit pagi. Saya teman anda untuk hujung minggu anda, hari Sabtu 19 September 2026. Bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yang mana sedang memandu, pandu berhati-hati, okey? Ha. Jika malam tadi hujan renyai-renyai, alhamdulillah, orang kata hujan rahmat dah. Jadi kalau kita tengok perjalanan saya dalam ke tempat kerja pagi tadi pun ada sedikit lopak-lopak air dekat atas jalan raya tu. Jadi berhati-hati, okey? Jangan laju-laju sangat bawa kenderaan tu. Patuhi had laju yang telah ditetapkan untuk anda, okey? Dan bercakap tentang cuaca ni, kalau saya tengok ni hasil pemantauan Jabatan Alam Sekitar di 5 stesen negeri Pahang, tahap indeks pencemar udara ketika ini setakat pukul 7 pagi tadi, iaitu kalau kita lihat di stesen pertama, lokasinya di Rompin adalah 85, dan kita beralih pula di Termeloh 82, di Jerantut 90. Kalau di Kuantan, di stesen Indra Mahkota Kuantan, tahap IPU-nya adalah 85. Dan yang terakhir sekali di Lok Baru Kuantan, tahap IPU-nya 79. Warna hijau, ya. Iaitu pada tahap sederhana. Jadi walaupun masih dalam orang kata tahap yang sederhana ni kan, kita tetap kena berjaga-jaga tau.
1: Dah tahu kan?
0: Sentiasa pantau ataupun dengarkan perkongsian daripada kami untuk bacaan IPU. And kalau anda lihat berkabus tu macam lain macam kan. Kalau kita hidu tu dirasa pahit ataupun kita tiba-tiba mengalami sakit tekak, gatal mata dan sebagainya, itu adalah jerebu. Ingat tu. Tetapi kalau rasa macam dia berkabus, tetapi tahap kesegaran dia tu lain. Mata kita tak sakit, kita rasa tenang kan. Itu bukan jerebu. Umma tahu tak? Itu adalah kabus, ya. Okey, apa-apa pun untuk keadaan semasa kita sekarang ini, kurangkanlah aktiviti-aktiviti di luar, okey? Kalau perlu nak keluar juga, kalau di tempat anda jerebulah, pakailah topeng muka dah. Dan minum air yang secukupnya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, dan yang paling penting sekali ni, elakkan pembakaran terbuka kadang-kadang. Baik, kejap lagi pukul 7.30 minit pagi. Jom teman saya, bagi anda yang on the way, tak kira ke mana saja anda berada, ceritalah sikit kan keadaan cuaca di tempat anda macam mana, keadaan trafik pula bagaimana. Kita nak tahu jugalah antara kawasan-kawasan sekitar anda itu. Okey, seketika kita nak layan dulu lagu daripada Iman Troy. Nang. Terus layan. Bang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, Adam mana?
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
4: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
4: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
4: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
5: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 7.30 minit pagi. On the way nak ke mana pagi ni ya? Mungkinlah hari ni ada yang dah bergerak nak pergi ke tempat kerja. Sama macam saya hari ni berjuang untuk mencari rezeki dah. Mungkinlah hari ni ada yang nak pergi kenduri ke yang tempat yang jauh. Walaupun kendurinya waktu tengah hari, tetapi bergerak awal lah. Sebab jauh tirahoi. Ataupun mungkin hari ni ada nak pergi bercuti, boleh sahaja hubungi kami, okey? Dan yang paling penting sekali, hati-hati atas jalan raya, okey? Tak nak rushing. Tak nak bawa kereta tu laju, okey? Biar, orang kata biar lambat, asal selamat. Baik, pagi ni dua talian kami buka untuk anda pagi ni. Pastikan awak mengkongsikan perjalanan anda, nak ke mana, cuacanya dan trafik bagaimana di tempat anda. Okey. 0951401124 ataupun 0951401125. Dan pagi ini kita ada siapa gambar-gambarnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Tak lain tak bukan lagi ini suara Nizam Kora.
6: Ya, betul. Tempat jadi.
5: Nizam, awak okey ke tidak? Awak sekarang ni dalam ataupun perjalanan ke tempat kerja ke?
6: Tempat kerja lah.
5: Sekarang ni awak dekat mana?
6: Tadi saya berhenti dekat Taman Karak Indah.
5: Okey, Taman Karak Indah.
6: Sekarang ni dekat BP Karak lah. BSP Karak.
5: Okey. Jadi sekarang ni awak berada dalam keadaan yang selamat. Tempat posisi awak berhenti pun baik ya?
6: Baiklah, alhamdulillah.
5: Okey. Awak mungkin boleh kongsi bersama-sama dengan saya juga dan juga bersama dengan pendengar-pendengar bagaimana keadaan cuaca dan trafik di Taman Karak Indah tu, Nizam?
6: Taman Karak Indah masih lagi okey lah. Alhamdulillah.
5: Okey, bagaimana
6: tapi
5: tu?
6: Tapi mendung lah sikit. Mendung berkabus lah sikit.
5: Okey. Berkabus lah sikit ya. Lepas tu bagaimana pula trafik dekat sana macam mana?
6: Tapi di Taman Karak Indah ni, Bandar Karak ni okey lagi.
5: Okey lagi. Alhamdulillah.
6: Tapi awak, bila masuk highway nanti tak tahulah macam mana.
5: Tapi kebiasaannya kalau hari Sabtu dah masuk highway, perjalanannya bagaimana?
6: Masih dalam trafik okeylah.
5: Okeylah ya, harap-harap okeylah kan. Moga selamat sampai je ya ke tempat kerja.
6: InsyaAllah.
5: Awak sepatutnya masuk kerja pukul berapa ni, Nizam?
6: Pukul 8.
5: Okey. Awal awak datang ya
6: ke tempat kerja. Biasa saya sampai sebelum pukul 8 lah. 8 ni, 7.50 macam tu lah.
5: Wah, ini adalah pekerja yang cemerlang, cik.
6: Alhamdulillah.
5: Okey, Nizam, hari ni untuk lagu yang awak rasa nak dengar sangat dekat radio sekarang ini, lagu apa?
6: Lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.
5: Acha nyanyilah
6: sikit.
5: Dan
6: yang sing katanya.
5: Betul lah tu. Acha nyanyi sikit.
6: Boleh ke sikit?
5: Sikit je.
6: Okey. Ku tak tahu mengapa tiba-tiba sahaja.
5: Okey, sikit je ya. Okeylah, lagu itu awak nak kaskan untuk siapa?
6: Untuk isteri saya lah.
5: Untuk isteri awak. Isteri awak dekat sebelah ke? Isteri awak ada dekat sebelah ke?
6: Dah, rumah saya di rumah. Rumah.
5: Si rumah, okey. Okey, sebab apa? Sebab apa awak nak tujukan lagu itu kepada isteri awak?
6: Sebab dulu saya 3 bulan je berkawan dengan dia. Lepas tu bertunang.
5: Oh, eh, baguslah macam tu.
6: Bila malah.
5: Bila bertunang ni.
6: Alhamdulillah.
5: Orang kata suasana dia keluarga pun dah tahu kan. Tak perlu orang kata
6: tapi,
5: lama-lama.
6: Tapi untuk keluarga saya, arwah ayah saya lah.
5: Okey.
6: Kita terkejut jugalah.
5: Cepat sangat ya.
6: Cepat sangat lepas tu. Tiba-tiba nak bertunang ke?
5: Okey. Itu kalau kata. Kalau dah jodoh. Ayah-ayah. Okey Nizam.
6: Tapi dah arwah lah.
5: Dah arwah. Al-Fatihah untuk ayahanda. Okey Nizam, terima kasih atas perkongsian pagi ni. Selamat bekerja. Moga selamat sampai ke destinasi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Okey, itu dia kita bersama dengan Nizam. Kita nak seorang lagi pemanggil. Boleh tak? Halo, Assalamualaikum.
0: Hello, Assalamualaikum.
5: Ini tak lain tak bukan ni Sharifah. Orang Sungai Isap ni ha.
0: You.
5: Apa khabar awak? Sihat ke tidak?
0: Alhamdulillah sihat.
5: Alhamdulillah. Awak nak ke mana pagi-pagi ni?
0: Pagi ni on the way nak ke Kuala Kerau.
5: Oh, Kuala Kerau. Ya.
0: Temelung.
5: Kuala Kerau.
0: Tempat lain.
5: Kuala Kerau. Kuala Kerau. Temelung. Awak nak ke mana? Dan awak nak buat apa dekat sana tu? Ke Temelung tu?
0: Ada saudara buat kenduri hari ni. Tapi kena jawab awal lah. Sebab kan jalan dekat tu kadang-kadang jen juga.
5: Betul. Jauh juga tu. Kalau ke Temeloh tu dalam, kalau dari
0: 2 jam setengah.
5: Kuantan. Betul? Dalam 2 jam lebih juga dah.
0: 2 jam setengah.
5: Lepas tu keadaan cuaca sekarang ini awak dekat mana? Lepas tu trafik
0: cuaca,
5: macam mana?
0: Cuaca dekat perjalanan ni sejuk-sejuk je. Lepas tu mendung. Trafik boleh lah. Tadi ada jen sekejap.
5: Ya? Dekat mana tu?
0: Dekat jalan dekat tu dengan nak masuk kat Karak tu.
5: Pada-pada Karak. Okey. Apa-apa pun berhati-hati, okey?
0: Yelah.
5: Cakap dekat ayah, jangan bawa laju-laju.
0: Adik yang bawa.
5: Adik yang bawa. Yelah ya. Ayah dua sebelah jadi big boss kejap ya. Okey. Awak berjaya menembusi talian kita. Jadi awak nak lagu apa sekarang ini?
0: Lagu Air Titik ke Batu.
5: Okey. Nyanyian Faris Adnan dan juga Mas Idayu ya.
0: Ya.
5: Okey. Demi Sharifah, saya akan siarkan. InsyaAllah. Okey Sharifah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kita bersama dengan dua pendengar kita, Nizam dan juga Sharifah. Kedua-duanya perjalanan yang berbeza. Dan untuk anda juga yang mendengar ketika ini, moga anda juga dalam perjalanan tak kira ke mana sahaja destinasi, moga selamat sampai kadang. Okey. Dan kejap lagi pukul 7:45 pagi, kita nak bersama-sama dalam Khabar Pahang seketika nanti. Selayan Bang FM, satu pilihan. Ini dia daripada Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Permintaan daripada Nizam Kara. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Kabar Pahang edisi pagi 19 September 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, Ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, Ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, Ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.